0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz. Dan AM 891 kHz, suara budaya Nusantara.
3: RRI.

0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, derek-derek kula sedaya, putu-putu nimbae sing podo wis mirengke podo kalungan radio, uga ki sing podo wis mirsani TikToke mbae sugeng enjang panggi malih kalian kula. Bandemin sobo lepen jogorogo dono rasa sundu langit. Ayo sarunge nglinting ambune penguk blangkone kempes ambune tengi. Niki pun dadi syarat minong.

iki wis wayahe nata-nata sing arep didol, sing arep disate. Monggo lulur sarapan pecel wong urip ki mung ana ning Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Sing ning TikTok-e weh bandemin sapa lepen sing mandegani. Iki kulupane ya wis dicepakne, ubo rampene ya wis disiapne. Aning dulur-dulur kabeh iki sing padha wis arep ki tumbas pecel, pesen pecel. Aku lah nika cepak-cepak nih mawon. Kaya diningki aku ngismaya sabar dulu. Donto salam dugi tumpang mbah. Ayo karnaval yang ini ya sik nyeruput tak. Nyeruput napa nge sik melaku. Gimbah wah dodolane tambah laris. Kang Paijo nggih matur sembah nuwun. Mbahku. Ayo warunge ndang dibuka lho, Mbah. Ki warunge kula buka alon-alon kanggone dulur-dulur sing padha persiapan, sing padha iki wis midhangetne utawa mirsani TikTok, nggih sugeng enjang, salam sehat tanggal 14. Bulan September 2016 ki dinane Senin, Senin Wage, malam Selasa Kliwon. Bismillah niating sun dodolan. Yai Semar noto dasar gareng sing nyereng petruk sing celak-celok, Bagong sing nggawa wong, Janaka Sembadra sing dodol, laris-larisna daganganku, dagangane anak putuku, salah katur, salah katur, salah katur. Ani kis ngantos diamenten dereng buyar karnavale mbak, ngulayoku. Aika Dewi Padi nge sugeng injang, nge sugeng injang mugi, bapak-bapak sing padha ki arep tindak makarya, arep berangkat kerja, sing sangune ki dobel-dobel ki dikurangi gawe ki. Gawe tumbas pecel. Pecele salah katur. Sing padha semeses, semeses-seses ya wis akeh. Wong ancene wingi gek ki liburan saiki buka, wah kabeh padha ngantri. Lah ngene iki kok sing arep dodolan mengko persiapane yamine karo midhangetne karo mirsani nggih saged. Uga ki sing arep ki tindak ning resik-resik daleme, wah karo umba-umba karo kalungan radio. Mas Theodorus ya ngono sugeng enjang sarapan pecel. Salam kagem Bapak Umi wonten anu tugu ijo ijo sedayu nika lho, tugu ijo sedayu. Oh, nika Mbak Iin matur sembah nuwun. Kinara Faiz ya ngono. Sing penting sarapan pecel. Budayakan sarapan. Kerupuk puli tas goreng. Tenan, rada ngalap-ngalap titik ora apa-apa. Ha iki wis jam 7 lho, Lur. Aja nganti kerinan. Ayo sarapan.

sing ana Ponorogo gek mblitar Kediri Tulungagung Madiun. Pacitan kula, Mbah.

gogi sing ngendikane plekenyes gandul-gandul ya. Angge sarapan pecel spesial nika terong gendruwo. Kulupane wonten sedaya kembang turi, ceplok endhog. Gek botoke ya botok tara simbukan. Nika lele tongel to Mbak Ya kilit lele tongel karo besengek kliwon. Tim reparasi Mbak, tim reparasi geger. Sapa ta? Ayo kula Mbak, ayah-ayah babil nika. Walah Gus Soleh.

Ayo ki penikar sumur gemuling, Mbah. Bapak Tulus tambal tubles. Yeah. Sing ana ning kulone perlimen sugeng injang. Pokoke isu-isu pagi-pagi bikin semangat. Uy. Apa yuk? Mbak enak muter lagu ngono ae wis oleh bayaran. Gundul salto ngono ae.

bayek terini wonten bawana ki. Bayek teri rampal. Sabar dulu ya.

0: Anu oleh salam Sri saka Mas Teo.
1: Oh Mas Teo. Waalaikumsalam, sapa selipun. Sugeng ketepangan.
0: Ya, Bu Sri Ponco barang ki Sri Ana.
1: Bu Sri Ponco nggih. Mbak.
2: Kukuk
1: niku lho. Bu sinten Mbak? Mbak Sri Utami lho, Mbak.
0: Oh, Sri Utami.
1: Sehat ta, Mbak?
0: Yo sehat, Anduk.
1: Sering anu, Mbak, sering tembah ya?
0: Loh, jari sapa? Loh, gak pengen ane pas ulang tahun ki. Wah, neng kene nyumbang tari-tarian lho, Sri.
1: Walah, mendae, Mbak, tari-tariane lek anu, Mbak.
0: Mendae lek genjote barang ki mak brek ngene, Sri.
1: Lah ora kabar ta, Mbak?
0: Soale ngene ki usume son horek, Sri.
1: Oh ngoten apa? Nggih ajane tembudi-budi usum son horek.
0: Heeh. Sajane
1: melah horek.
0: Iya, sajane sing nggarai horek iki duduk salone, Sri.
1: Napane, Mbah?
0: Ya wis sing ketutno ning ngarepe iku.
1: Mbah, lagune napa, Mbah?
0: Loh, ya Sri minggat to.
1: Pasti Mbah boten ninggat, Mbah.
0: Oh, saiki wis ana ning omah.
1: Nggih, boten griya, jane teng griya, Mbah.
0: Boten
1: ninggat, wangsul.
0: Alhamdulillah, Sri.
1: Kakehane sisiane gak ana nggih wangsul.
0: Melok wong.
1: Gempon, Mbah.
0: Ya, Sri.
1: Tuwa ya mawon. Mugi-mugi Mbah diparingi sehat, diparingi
0: rezeki
1: kang barokah.
0: Iya.
1: Keberwarang ya, Mbak.
0: Sri matur suwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Iki ya ngono sing nembe pinarak kula aturi pinarak. Jam 7:20.

0: Bapak Jess, matur sembah nuwun. Sega pecel kalau bayem, awak kesel dadi ayem. Blitar hadir. Matur sembah nuwun, Sri wis bali aja digoleki. Anika saking Krawang, Mbah. Wah, Krawang. Wah, iki hadir Mbak Wiwin. Matur sembah nuwun. Kek selamat pagi semuanya, sugeng enjang, tetep semangat jal pada jalurnya. Ayo dodolan nek kaya ngene iki wis laris tenan. Tetep semangat pagi-pagi sing apel ya cek ni apel pagi ning perkantoran ning diwae ning tetep kalungan radio. Sing penting matur sembah nuwun Pak Jess. Follow follow follow follow. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip, lek ora urip ora sarapan. Ora kula mboten usah pas buat nggih kula badhe mangkat-mangkat ya.
0: Oh iya. Oh iya nduk.
1: Iya
0: iya iya.
1: Kula mboten guyonan riyen pun.
0: Iya wis ora apa-apa.
1: Pinginane sampeyan kepanggih panjenengan nggih tengah RI.
0: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Mas Adi. Tak pentol,
0: pentol.
1: Malih tunggili wingi. Pun kau tak, anu tak telat.
0: Ya, ya.
1: Busumiatun, ya.
0: Busumiatun,
1: Priatin, Busri Purnomo, Busri Gati, ya. Wow, Busri Ana, gak?
0: Busri Ana mau mbok gegek wilun do.
1: Oke, kulo anu kepingkel-pingkel, gian.
0: Lo, lah. Busri
1: Potowati, Busri Bella, Bumar Lena, Mbak Titi, Mbak Titi, ini kan ketemu di wakir.
0: Ana ning wagir kono iki lho.
1: Wonten Mama Diga, Pak Bojes, Mas Ari, Pak Gandong, Pak Sariki, Mas Adeng, Pak Bambang, Pak Widi, Pak Eko. Terus sinten malih?
0: Alfa TH.
1: Teman-teman kula niki mangkat makarya kalih betok. Tapi
0: oh iya.
1: Ya.
0: Iya iya, suwun lho ya.
1: Wis
0: pokoke sing semangat sing gawe makarya ki tetep semangat.
1: Nggih. Iki nandur jae nang kuburan nyambet gawe kali hiburan ngoten lho, Mbak.
0: Bener. Iki kowe oleh salam saka luar kota ki, saka Karawang Mbak Wiwin ki oleh salam-salam.
1: Mbak Wiwin kula catete, Mbak Wiwin.
0: Wah, ado-ado saka Karawang.
1: Mangkat makarya kula ngiling-ngilinge mengke.
0: Ya suwun. Ayo nak kaji barang ki.
1: Nggih. Kula catet mengke.
0: Ya suwun nduk.
1: Nggih, sami-sami matur sembah nuwun. Kula tembange nderek mawon pun tarang kates ninggal tresno nggih. Kula nggih remen.
0: Cocok.
1: Ten nggih.
0: Iya.
1: Sampun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Utami sugeng enjang. Nika, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Nika, anu Mbak, sugeng enjang kula badhe sarapan pecel rong bungkus damel sedaya kemawon. Tener RI Malang. Bungkuse setunggal nika rada digedhekne. Ayo, ki Bu Pandan Sariki gek Buriaten ki wis jentenan. Saling berbagi salam ki tabrakan udara. Mika mila nika mami ati barang ki Sariki, Bu Pandan. Kabeh wis padha ki nyengkuyung. Ning kok ana Kang Grandong. Wah, nyon sesekarane ipen-ipenen, Mbah. Orang ngipi temenan to, Nduk. Khusus kangge anu mbahe, engko matur sembah nuwun sugeng enjang. Alhamdulillah, gek tetep semangat. Dungo dinungo sehat selalu Mas Agus barangki. Terus Sri Bella, Mbak Utami. Bolo-bolo. Waalaikumsalam. Kula nggih tumut sarapan kok, Mbah. Monggo pinarak rumiyin. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
2: Sugenge njang sarapan pocil wong urip.
0: Oh, Kang Grandong.
2: Sri, kapan kowe bali?
0: Torero.
2: Kowe lunga ora pamit aku.
0: Torero.
2: Jarene neng pasar. Pamit tuku terasi nganti saiki kowe turung bali.
0: Pak Jen tetap semangat luar biasa Kang Brandon. Yo ancene yo ngono.
3: Mbak Sriana mang lagu niku.
0: Bener iki Sriana.
3: Mbak Sriana aku salam kenal yo.
0: Gelo oleh salam Sri awakmu.
3: Aku lek sama nek nawang tewangi to, Mas.
0: Lah, iki yoga iki oleh salam riko iki saka Mami Ati.
3: Mami Ati, selamat pagi, salam kenal dari Malang Turki.
0: Oh, kuwi Malang Turen kuwi.
3: Iya, Malang Turki.
0: Buriati.
3: Iku ngono Mbak Utami kate Bedal Makaryo iku mang.
0: Bener. Ati
3: gembong yo.
0: Bener, hati-hati
3: ning dalan. Ngono alangan apa-apa sehat ae Mbak Ut yo.
0: Alhamdulillah.
3: Ya wis aduh ana rezeki ning Kang Barokah.
0: Amin, amin.
3: Iya, dulurku kabeh di perempat yo ngono aduh ana rezeki ning Kang Barokah.
0: Amin.
3: Awet-awet ngomong putra wayah.
0: Wih, jeng.
3: Awet-awet ketemu ambi lambine Kang Grandong di Jakarta.
0: Yang ngomong ae lek lambe turah Kang Grandong ning
3: negara. Iya. Sing ana bendungane iku lho.
0: Suwun lho.
3: Ya, Mbah.
0: Ya, nyene ndak.
3: Ya, lambene ndak bendunge sih.
0: Kandania.
3: Iya wis ora percaya. Ya wis. Ngono salam ya. Iku wabah tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
3: 7 lebih 30 5 menit disikati berangkat Makaryo.
0: Ya, suwun lho, Le.
3: Oke, lagu ini terserah buat jari jengetel.
0: Kandanian.
3: Wis ngono wis. Salam sehat dulur-dulur nggih.
0: Yo.
3: Kula badhe mangkat Makaryo.
0: Matur.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jentenan. Iki Kang Grandong. Ayo dulur-dulur kabeh iki salam semuanya. Mbah, iki sing wis padha aktivitas, Mbah.

Wora Kondowa. Kang Supriyanto matur sembah nuwun. Kek selalu hadir, selalu nyimak. Akulah Bunda Siti, tumbas pecele Mbah, sugeng enjang.

0: Wong sepurane aja kandha sapa-sapa. Weh jentenan kok. Sugeng Injang, sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng Injang, sarapan pecel wong urip. Assalamualaikum, bagus ganteng dhewe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinarak mamiyati.
1: Nggih, Mbah.
0: Niko,
1: sehat nggih, Mbah?
0: Lek kaya Mbah iki sehat ning separo, Nduk.
1: Mboten napa, Mbah? Mboten napa lek saking udel ngandhap.
0: Tak kandhakno awan. Tak kandhakno. Iki pekarane Mbahmu ki wis kerja sama karo ki Gus Soleh sing ana ning Sumbrawan kono ki, aku biasane diluk gegerku.
1: Ngoten nggih, Mbah nggih.
0: Oleh
1: njenengan cepet kok.
0: Temenan, awakmu barang ki oleh salam. Soko Idris. Idris.
1: Matur nuwun sanget, Sugeng Injang.
0: Jangan sampai jangan sampai tergoda Idris nanti bisa-bisa masuk.
1: Gitu.
0: Oh, ku iblis. Lek Idris
1: iki. Iblis niku mbahane Idris.
0: Oh iya. Ya lali aku.
1: Langge. Mbah, ku lagu niku lho.
0: Iya.
1: Aja kanda sapa-sapa.
0: Torerot.
1: Aku ya pinter kedian mingkem.
0: Iya, ancene wis seru aku.
1: Lah niki ancene dadi kanca pancet awet.
0: Heeh, ancene ya kaya ngono, Nduk. Ora gampang madu. Lah
1: niku dulur wedok sing penjahat penjahat.
0: Lho kandhane.
1: Ya, iki mang budal nggih ah.
0: Wis budal iki mang ya oleh salam saka Pak Rabas sing saka Mojokerto, Nduk.
1: Oh, sing saking Moker.
0: Moker ya, Moker iki.
1: Nggih, Mbak, kula wedok asli nggih Moker, Mbak. Oh. Desa Ngares.
0: Oh, Ngares. Lek aku Pokecik.
1: Nggih, dadi sakniki dadi kutho nggih, Mbak, Ngares nggih.
0: Lho, temenan, Nduk.
1: Yo lek cilikan kula riyen nggih Desit.
0: Oh, yo lek salam saka kanca-kanca bonek. Yo ingkang wonten Tangerang.
1: Oh, kanca sedanten nggih mawon.
0: Oh, lagi dadi penyiar radio rasane.
1: Nggih pun lawas balik jenengan kok ci aku.
0: Oh, iya, anjene aku barang lawas, wong wis tuwa.
1: Lah nggih lah, Mbah. Lek gak sing telaten ngetutno. Lah aku tak murid iki
0: kan. Temenan. Nang gunung awakmu yo ngetutno nang gunung. Nang
1: kalen
0: yo ngetutno nang kalen.
1: Tambah jembek aku nak pasar Semar mosok mulai esuk aku.
0: Iya.
1: Jangku wendel ale. Liwat dek ngene kono biyen niku sik ana rampok nggih SS-an niku.
0: Oh,
1: lek jenenge ambek onda biru biyen.
0: Lek jenenge anu murid mbahmu kuwi aja maning maling, Nduk. Aja maning rampok, aja maning begal. Lek karo mbahmu ki sukan.
1: Loh, niki Mbah sing duwe anu penjahat penjahat. Salam mriki, Mbah.
0: Oh, penjahit. Iya.
1: Nggih, aduh nomor kula sik disimpen ae mbek dulur wedok iku pinter kok anyene.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih.
0: Iki kang ngandel. Lah kula
1: niku jaman biyen lak fleksi ya, Mbah. Lek sakniki lak napa? Semiliki.
0: Iya, semiliki. Anderok iki lho, Nduk.
1: 081 ku tak anggar semiri kiki, ngono wis.
0: Enggak lek biyen iki fleksi lek saiki anderok iku lho.
1: Oh, mboten nambah anderok.
0: Oh, kula Android.
1: Ningali HP sekrol-sekrol tak duwaki ae. Kula wedi lek ningali niku napa horeg-horeg niku, Mbah.
0: Oh, akandani ae.
1: Jan mboten cidik niku lho kok melok jantung kula
0: Dapake ngono. Aku ki malam bedodok walu-walu lek ndelok wong liwat megal-megol iku ya ter ngono kuwi.
1: Ambek klunak.
0: Aku kudu kok ngono kuwi, aku kudu nyeples.
1: Ya Allah, ngene kuwi aku kula tingali wonten sing keturon, Mbah. Mak beber kloso aku ya kudu guyu.
0: Astagfirullahaladzim
1: lah kak subuhan tarik mangko.
0: Lah iya sampe kaya ngono Nduk,
1: temen. Nggih, mboten asal sakjane lali segalanya.
0: Oh iya, lha wong barang nontok ngono kadang-kadang ter ngono ku awakku jantungku tenan Nduk.
1: Kala bele becak, Mbah.
0: Horek Nduk.
1: Ngono jianan. Oh, jeng utami ngene iki ketel ambekan. Paling ngepos tekok kono yo.
0: Ya, ki Kang Andang ki ngendikan kaya ngene.
1: Ya napa, Mbah?
0: Ha iya bendinane ki midhangetne Pro 4 RRI Malang, gek ki karo ngobrol karo tangga. Anyene logate suarane mbae kaya ngono kok.
1: Lah wong putune sampe melok masih wonge monitor ya melok ter.
0: Oh, temenan.
1: Kancret ya melok kancret.
0: Nah iya kuwi.
1: Bedodong ya melok bedodong.
0: Aja ngomong bedodong aku eling-eling iku mek siji nduk udelku nduk tenan.
1: Ora ketek lek celanaan bae lek bedodong.
0: Cucu saya ku bilang ana Bu Susi ngene. Cucu saya bilang itu kakek siapa? Ya kakeknya Bu Susi. Aku ya ngono ndak tenan.
1: Oh alah. Ngoten ta, Mbah?
0: Iya, ki ambek tak doli.
1: Mbah niku ampun enten, Mbah.
0: Ambek tak doli nduk, tak doli.
1: Nggih, Mbah niku wonten Kang Grandong nggih sing tentur ki.
0: Iya, Kang Grandong kuwi.
1: Loh, kadang-kadang supe, Mbah. Tak pikir ya dhek sing pekon duduk aku sing pekon. Muni ngeten, Mbah.
0: Piye?
1: Salam kenal jeng Ati jare ngono.
0: Iya.
1: Lambene kudu tak tarik ndowe rae.
0: Temenan. Anjene lambe turah.
1: Lambe turah jane Rika kan.
0: Lah iya padha karo
1: aku mbek Rika ya sik cekiki anakku ala nyambut gawe.
0: Lah iya padha karo mbae iki lho aku didelok nora-norana jare rambut anu. Iku lono lambe seng. Glodak-glodak.
1: Sinten nah?
0: Ayo, wong pasar.
1: Sing dek kono, Mbah.
0: Ya Sumiaton
1: iku jeneng Yuni ya.
0: Lho, Sumiaton Yuni barang
1: iku. Oh, anu. Kanca kula tek niku besti-besti ya, Mbah.
0: Oh, iya besti.
1: Besti kula niku, Mbah, Sumiaton ya.
0: Ayo jejer RT ae, Nduk.
1: Nggih, mriku 28 kula 29.
0: Lah iya, ngono.
1: Teng desa karang kedempel niku lho, Mbah.
0: Anjene awakmu kaya welut, Nduk, 29.
1: Lha ngoten gak sak gupet ae nok ngene bae.
0: Iya. Iki lagune apa? Awakmu lagune apa?
1: Tak kula ngoten lagu ket mulai Johaman riyen nggih nderek mawon kali bae.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Lah terus niku min salamin niku nggih Johaman seduanten nggih
0: mawon, Mbah. Iya, min salamin. Nggih
1: ngeparangaten nggih derek-derek lek kula ngene logate nggih wis koyo ngene iki ya ora iso berubah wis.
0: Iya, iku mulai lahir mak piyok iku ya.
1: Piyok iki, Mbah. Ya kene lho wis nyocot ngeten iki, Mbah.
0: Mangkane kaya keturunane mbah iki, ya putu-putune mbah iki, anjane wonge iki kabeh lambe seng, Nduk.
1: Mak prang Mbah Gusti Allah nyuwun ngapura.
0: Ha iya lek kene ngene ngono glodak-glodak. Ya suwun ya.
1: Nggih. Soale niki napa? Mbah nggih putune kata. Terus kula ngeten iki lek napa nyuwantel ngeten nggih lega sak. Oh, niki lho, dodo ati.
0: Kandhani aku.
1: Lek ngancak mboten, Mbah, dodo ati.
0: Ya, komplit.
1: Komplit pokoke, Mbah nggih.
0: Ya.
1: Lah so, niku aku pecele napa mawon?
0: Iki mangono. Sing
1: dimasak.
0: Iki mangono jek anu apa iki kulupane iki kolonjono ana.
1: Wonten
0: terong penyetan, terong gendruwo ya ana.
1: Bebek, Mbah.
0: Jen komplit.
1: Mendol tiren.
0: Ondok mendol tiren, mendol dugel, mendol dempal. Sak sing gawe. Wis
1: sing dempal iki mawon, Mbah.
0: Sak sing gawe, Nduk.
1: Sing pengkilan kidul niku, Mbah.
0: Heeh, padha dempale.
1: Nggih. Kuwi sakjane pas tasik remen ndandani lho, Mbah, mampir ku kok iso kebuaplas tekok sokon wisan.
0: Oh, kandhani ah.
1: Penggiriannya derek wedok niku yang muti. Yang cokro, Mbah.
0: Oh ngono iya.
1: Nggih pancet derek bapake tambah niku, Mbah.
0: Ya suwun ya, Nduk.
1: Nggih kula nggih suwun nggih, Mbah nggih. Mugi-mugi jenengan paringi seger waras sehat,
0: rezeki yang
1: barokah melimpah nggih, Mbah nggih.
0: Oleh salam saka Kalimantan ki Aceng.
1: Kang Aceng. Hai Kang Aceng.
0: Hai juga awakmu kok ngono sih, Nduk. Hati-hati.
1: Geres-geres. Napa esek ATM iku kudu ngomong ngoten, Mbah. Cek lukur jare.
0: Iya. Suwun, Nduk.
1: Mbah nuwun sanget nggih, Mbah nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngene iki lho wong. Langganan sing kaya ngene iki angel. Ayo berat iki mang yo ngono, Kang Bambang yo padha, Kang Aceng yo padha, iki mang yo padha rebutan ngono kuwi, srender-srendelan. Ayo njene, wis kondang kaluka. Ibarate ngono nganti manca negara, aja maning mung badan kasar, badan alusan ki lho. Langganane mbahmu. Ayo sing ana wagir wajak barang ki Kediri, ana uga ki saka sapa nyana barang ki. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
2: Sugeng enjang, Mbah.
0: Tas teko Mas.
2: Selamat pagi, Mbah.
0: Pagi.
2: Assalamualaikum, Mbah.
0: Waalaikumsalam.
2: Sehat, Mbah?
0: Sehat.
2: Alhamdulillah. Ki Mbah kawatu, Mbah.
0: Watuwe kok berirama.
2: Ngono, Mbah. Kesel mangki mi mambengi mari ngetokno, ngetokno mari. Mari ngeterno, Mbah.
0: Oh, mari ngetokno awakmu.
2: Nggih, ngentaken niku peda, Mbah. Ditambah ningali karena apal dalu wau, Mbah.
0: Heeh. Iya, iya.
2: Mbah, password, Mbah.
0: Oh, iya, iya.

0: Plekenyes Mbah Demin.
1: Kandul-kandul Bopo Bambang.
0: Batok bolu isi madu.
1: Cakep.
0: Ono bebek kok katokan karo gawe selang.
1: On.
0: Kalungan selang, Mbah.
1: Oh, katokan karo gawe selang.
0: Katokan iki kali kalungan selang, Mbah.
1: Oh, kalungan selang.
0: Iya, iya.
1: Weh, lanjut.
0: Dadi bebekku katokan karo kalungan selang, Mbah.
1: Kok ya aneh ya. Aneh, Mbah. Aku kepingin aku dadi bebek.
0: Lha kok mati, Mbah?
1: Iya, iya.
0: Sarapan pecel dibuka jam 7, Mbah.
1: Sarapan pecel dibuka jam 7.
0: Sing dodol tuwek.
1: Hmm?
0: Kadang ketok, kadang ilang.
1: Suwon. Batok bolu isi madu.
0: Takep.
1: Ana kemangi.
0: Duduk berambang.
1: Duduk berambang ning kemangi.
0: Ku kemangi, Mbak.
1: Ana kemangi kok dikulak Kang Jit.
0: Gimana apa, nggih?
1: Sarapan pecel tak buka jam 7. Sing dodol tuwek bengi-bengi kok nang masjid.
0: Iku ah, tadi rembukan paling Mbak.
1: Cari ini lo ya.
0: Oh, paten deh. Niku rembukan, Mbak.
1: Oh, rembukan.
0: Rembukan nih, Mbak.
1: Iya.
0: Bagi terus si anu, Mbak. Terus si Mbak Putu niku kudu ngon sing tregep, sing lancar.
1: Istiqomah.
0: Belajar nopo tanopo, Mbak.
1: Betul, betul. Istiqomah. Kau yang putu nimbamu sing ngono nongko jajar ki mek urip. Ini yo melu sarapan.
0: Dicepak. Iku sing asmane sinten to, Mbak?
1: Loh, Mek. Mek.
0: Oh, Mas Mek itu, Mbak.
1: Mas Mek.
0: Sanes niku Mbak sepeda motor niku napa niku, Mas? JL Mek niku sanes.
1: Kena JL.
0: Oh, Mek Mbak berarti, Mbak.
1: Iku Mek.
0: Oh, nggih. Nggih, salam sehat mawon nggih, Mbak.
1: Iya, ning kono ki wis iki juragan kentang. Terus oh, marung.
0: Tapi mboten nonton kencure, Mbak.
1: Loh. Kayake ngono.
0: Lah nek kentang kencur kentang.
1: Iya. Iya.
0: Aduh, Mbak Kure.
1: Pokoke
0: sing mati ya, Mbak.
1: Sing penting iki ana kabar sing apik kanggone dulur-dulur sing
0: sehat. Masih ten bae ini kudu laporane iki. Maksudnya laporan iku critane iki kudu sing apik-apik to, Mbak.
1: Mbakku.
0: Dadi sapa iku lho butune Mbak Demin lho ngoten, Mbak.
1: Dulu ana ceria barang ki yang ngendikan karo Mbae. Dulu saya sering mendengarkan Mbae.
0: Oh, niku nggih sae, Mbak.
1: Oh iya.
0: Saiki sae pun pindah niku apa, Mbak?
1: Ngene mari.
0: Lho, niku lho, Mbak.
1: Jare sapa sae?
0: Pujon, Mbak.
1: Lah iya sing ana ning pujon kuwi, Mbak.
0: Lah nggih, niku koperasi berarti Mbae, Mbak.
1: Oh, koperasi wae.
0: Tapi sanes mekar lho, Mbak.
1: Mari kono mbayar ki Senin.
0: Lah rong dino lah.
1: Wong ngene iki ngono, mari ngene aku mbayar.
0: Nggih. Lah kok sing utang ora bingung ngono kok bingung nggih, Mbak nggih.
1: Lah iya kuwi.
0: Kok kepengen nang gregeten ya, dok-dok lo simbah si idan, Mbak.
1: Apa? Ngomong apa?
0: Tinggal ngene metu lo gregeten kalau lek kita dino niku.
1: Ayo wong niku kewajiban kok.
0: Lah kewajiban kok terus mawon, Mbak?
1: Oh iya ya lali.
0: Lah mungkin ini sampai-sampai mawon. Lah mriku kok bola-balik mawon teng griya niku.
1: Oleh salam kowe saka Budian,
0: Novita iki. Mama Dian apa,
1: Mbak? Lah ya oleh ora.
0: Lah niku sing ten niku lho, Mbak, ten daerah mriku.
1: Ngono lek ngendikan kowe. Oh, ngono ku cocok. Wis ketemu tumbuh oleh tutup.
0: Iki nonton niku jenengan nggih sampean sanjang nggih. Mangen niki idamane putuku yang ini iki ngoten Mbak.
1: Oh iya, idamane
0: putuku. Niki putuku sing paling betik ngene iki ngene lho Mbak.
1: Aku tak ngomong. Nggih Kang Hartono tajinan barang ki yo ireng ni.
0: Tak derek kali kula Mbak Hartono niku Mbak.
1: Lho kandhane. Oh, ki.
0: Kemarin kula nggih sanes Pak Bambang Mbak.
1: Oh, ning kono.
0: Iki tinggal ini grantong niku Mbak.
1: Oh iya.
0: Iku nak kula nate teng griyane Pak Hartono niku Mbak.
1: Oh, ngono ya. Aku ya tahu aku ning kono.
0: Tahu liwat niku Mbak.
1: Lho lalek ora wong aku rono ki yo mesti liwat to. Eh.
0: Oh, sing goceng niku tiyang niku wae.
1: Suwun.
0: Limpah. semerap jenengan Mbak Kuret lalu tak jarno iki teman tata koni nggo nggo kirim nggo iki kalau wonten Mbak.
1: Jembek. Oleh salam saka Danang.
0: Mriki wonten anu nggih. Kakek Jum mriki Mbak.
1: Heeh, Kakek Jum Danang
0: barang iki. Matur suwun Kakek Jum. Nggo sampean tak dusi.
1: Kok didusi?
0: Lha kok camuraken niku kali pinten niku? Warung niku lho Pak. Warung murah niku
1: lho. Oh, warung murah suwi. Kusumiaton.
0: Nggih, Kusumiaton niku Mbak. Niku lak kadang-kadang wis isu pun caring kali kalungan anduk untuk nambah.
1: Oleh salam saka Sudimoro ki anu Budira matur sembah nuwun.
0: Tuh, Sudimoro iku daerah pundi Mbak? Pancen Mbak?
1: Oh, Sudimoro ki Kediri kana lho.
0: Di mriki wonten Dimoro Blending iki Mbak.
1: Oleh salam saka Alek Novita, Wak Breng, oh. Waalaikumsalam.
0: Alek Novita, lho niku lanang wedok, Mbak?
1: Lho, aleke lanang. Novita ini wedok.
0: Niku nopo garwane nopo yogane nggih
1: ngoten. Lho, iki apa? Lek awan Alek.
0: Waduh, ini aku ngomong, Mas Wawan ini aku ngomong.
1: Wawan.
0: Wawan ini Wawan, di Wawan. Lalu ini, Wiwin, Mbak. Itu Mbak Kure, masih hiling ini.
1: Tidak, no.
0: Bukan, Mbak. Masih betul ini kanakan, pun miring maling Mbak Diangi, Mbak.
1: Iya, nak sing saka luar negeri. Good morning, friend. Happy activity today.
0: Good morning, di mana kamu, Mbak? Good night, Mbak. Dan dimiliki morning, Mbak.
1: Oh, iya, iya, iya.
0: Good night lah, dimiliki malam tuh, Mbak.
1: Nek, neng kini, so good.
0: So good ini tuh, sing sanes, jadi piring ini gua, Mbak.
1: Koyok iku. Iki maneng, sing neng piring iki, busup.
0: Oh,
1: iya. Oh, kula sop ya.
0: Iku, ini yang saya paling sopan gini, iku, Mbak. Paling ngerti, Mbak.
1: Apa?
0: Nggih, sop-sopan iku, Mbak.
1: Kandak no awakmu.
0: Nggih, Pak. Mboten, Pak.
1: Ya, ki salam kanggo sapa?
0: Niku wau sing pertama kaitan wau sinten to, Mbak?
1: Pak Bambang. Anu kok Pak Bambang Buriate?
0: Pak Papa Uci, Mbak.
1: Papa Uci, ya ya.
0: Nggih. Wonten Bu Sri Purnomo wau nggih. Oh, Bu Anu.
1: Lek neng
0: Triana, Mbak.
1: Lek neng Karang Kunci ku ana Oci ku iku lho. Apa ke sing
0: ada wetan juga Mbak
1: mangani iku lak mochi
0: sing ada ya dipangani niku Mbak sing asin-asin niku ah
1: oci ku sing makanan anak-anakku lho
0: niku kuaci Mbak sing dadi makan pendak niku namine apa Mbak
1: aku ku tunggu yo are iki nakal are iki
0: jane niku Mbak
1: iya
0: jamel di tigran niku namine namine topi Mbak
1: oh sing tekek ning sirati
0: sok nggih kale di jamel wedang niki Mbak napa digoreng niku Mbak niku namine kopi Mbak
1: saiki lho kabeh padha ndelokno mbae Mbah saiki sampean kuwi wah bocah wis tuwa wis ora mata keranjang sing mata keranjang kuwi ya awakmu aku ya ngono lho kok
0: saiki niki jenengan nggih asal-asalnya ning Casarii Mbak.
1: Oh, Sarii waalaikumsalam.
0: Terusnya Casarii kesa Mbak.
1: Iya neng Ponorogo.
0: Padha nopo Mbak?
1: Ya iku wong neng kono kuwi wong Sarii ku sik turunane Bedoro Karang.
0: Oh, sana sing san paringin iku sing salah kadur iku mboten.
1: Kandania. Iku ngono pusakaku mben kanggole.
0: Kula tumut asal Mbak.
1: Walau kaya-kaya sembrono mengko kok gawe-gawe.
0: Nek kok gumun ngetutne bae to, Mbak. Lek wonten napa-napa lak kula nggih mboten trima to, Mbak.
1: Oh iya iya. Kuwi ala salam saka Kang Suwarno PKD iki sing saka anu seputarane Mojolangu kuwi.
0: Oh, Mojolangu niku lagian niku to, Mbak?
1: Ha iya Mojo iki.
0: Kenetane jenengan niku RRI niki.
1: Lho la lek ora wong.
0: Lah niki, Mbak, Budar mriki, Mbak.
1: Siapa?
0: Budar.
1: Oh, Budar sing
0: Budar Manto, Mbak.
1: Oh, Budar Manto.
0: Karena sok iru, Mbak. Kayak iru sih aku di sini aku, Mbak.
1: Wong ana wong ape kok malah dibudiar Budiarno.
0: Loh, mboten Bu Enda, Mbak, maksudnya, Mbak.
1: Oh, lah ngomong aku kaya ngono.
0: Lah jalar kan Budar Manto, Mbak.
1: Iya, iya, iya.
0: Mosok kula salah, Mbak.
1: Ora, ora salah kowe. Nek mijeti salah.
0: Eh, salah niku kula nggih san dukani, Mbak.
1: Iya, iya, iya. Terus kanggo sapa?
0: Kula niki lek sak oba-oba ini kula wangsul nggih sanjang kali jenengan ngonten lho Mbak. Niki kelek ngenten ya napa Mbah Sile. Kula ngonten to
1: jenengan. Ya, tapi aku ki pingine ki lek awakmu obah aja ngomong mbahmu, aku wega.
0: Maksudnya wegae napa Mbah?
1: Lah kono obah-obah nek ku enggak nglentru ae.
0: Niki lek sarungan Mbak ketok, Mbah.
1: Oh iya ya.
0: Sarungi terangin ya Mbah obah. Jenengan mbujang ngenten niki nggih asal usule nggih saking bae.
1: Oh iya ya iya.
0: Kalau niki pokok nopo mawon nggih nopo jare mbake to Mbak. Kalau niki lah putu sing paling betik Mbak.
1: Iya.
0: Tapi betik ngerti Mbak nggih.
1: Iya. Wis betik ngerti aku ora apa-apa. Ki oleh salam kowe saka anu saka oh menggo Permano. Oh,
0: menggo to Mbak?
1: Heeh, Permano.
0: Ngono ku anu Mbak, setire sepedae nang dijuti sing ketok menggo.
1: Ngono ah. Iya iya iya.
0: Nggih Mbak.
1: Suwun ya Le.
0: Wonten anu nggih dari sedaya mawon Mbak nggih, wonten Bu Pandan Mbak nggih.
1: Iya.
0: Wonten Bu Sumiatun.
1: Bu Sumiatun.
0: Wonten Bu Indah kali Mas Darmanto.
1: Bapak Darmanto.
0: Kali Keju Mbak.
1: Kakek Jum.
0: Tak Sarii.
1: Sarii
0: uga. Mbak Viko Mbak nggih.
1: Mbak Viko iya.
0: So danten mawon napa kok cek tambah sehat Mbak ya. Heeh. Sehat lah saged ndongaken bae ya.
1: Oleh salam saka Delet.
0: Betul menggo apa? Betul menggo apa?
1: Orang lek delete itu lah dipak anu dihapus lah.
0: Itu anu Mbak, tiang itu lebih tanetan nih kalau.
1: Oh iya iya iya. Ya.
0: Ting tiang ini anu kalau lah dengan titi ini kalau. Ting anu ada ini di pipi nih.
1: Ya
0: ting ini paling tak bahagia tak bahagia Mbak.
1: Ya suan nene.
0: Iya Mbak. Kalau betul kayak lagu Mbak.
1: Orang usah.
0: Oh gitu. Nopo cari Mbak ya kalau.
1: Ya ya. Mbak. Lagu iki ae.
0: Nggih, Mbak. Nggih. Ten Mas Aceng, Mbak, Kalimantan, Mbak.
1: Iya, Aceng.
0: Kali Mama Dian, Mbak. Heeh,
1: Madian.
0: Mboten salah pun salah dengar kali Mama Dian iki. Kanu ngomongi keliru.
1: Iya, iya.
0: Nggih. Sehat sedaya, nggih.
1: Heeh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan nggih sampun jam 8 lho, Lur. Panjenengan ugi ingkang nembe pinarak kula aturi pinarak. Sing podo persiapan arep dodolan arep sadean. Mugi-mugi tetep

0: Nggih, matur sembah nuwun derek-derek ingkang sampun ngantri, sampun nyawiji, sampun uga ki mirsani TikTokipun bae. Sedaya mawon sugeng enjang. Pripun pawartosipun Kang Sari Ibu Pandan barangki sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Wong urip sarapan pecel. Halem, Mbah.
0: Aku iki diluk saka Ponorogo. Tes kok wis teko.
1: Lampu tulis sapa?
0: Mbah Demen. Ya. Ya. Kowe gawe elmune mbahmu sing sifat kuping apa sifat angin?
1: Ya penak sifat alis Mas apik iki.
0: Cek kaya Bagong ngono ah.
1: Jemesta.
0: Titi.
1: Celeng di bae.
0: Loh, lale ora. Iki ning dalem apa anu sik ana perjalanan kowe iki.
1: Elang pun wasul, Mbah.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Oleh salam riyen, Mbah.
0: Loh, saka sapa?
1: Saking Bapak Bambang.
0: Oh, lek uku wis anu ora usah.
1: Ih, iki kalau wingi jenengan kula anu Bang salahkan, Mbah.
0: Loh, kilo aku senenge duwe putu kaya Sari iki kok ngene iki. Mbahe neng kene kono lunga mesti menehi oleh-oleh.
1: Lu tuh basakan anu Mbah reok, Mbah.
0: Ngene iki. Ngene iki. Sari. Ayo Mas yo mbahmu ki ora reokan wis kaya reok.
1: Mirip Mbah.
0: Kaya ing ngono. Iki persiapane kapan iki?
1: Nggih taun bulan ngajeng, Mbah.
0: Iya, alhamdulillah iki lho wong. Wah, tenan. Sing penting ki donga dinunga. Aku sing nyekel.
1: Ya kita sing mesti kan pangestune bae.
0: Lho lale ora wong wajen tenan. Ayo dulur-dulur kabeh iki wis padha tak.
1: Oleh salam riyen, Mbah, saking.
0: Saka sapa?
1: Permanu, Mbah.
0: Oh, Permanu. Iya, iya. Oh ya, ya. Lah upile sakmono
1: terus.
0: Oh ya ya.
1: Menika oleh salam alai saking Bapak Suharnoto.
0: Bapak Suharnoto mestine karo buta. Wah.
1: Nggih jenengan nek ajeng nek kan mriko ajeng nek bursa jenengan.
0: Aku iki wis biyen kepingin aku ki bursa iki lho, bursa dandang lek iso.
1: Loh, kenapa jenengan kepikin bursa, kenapa kepikin permak?
0: Loh, apa ya permak barang ini ngono?
1: Loh, nggih saged, Mbah.
0: Oh, iya, iya. Lek sampamane mbahmu wis tuwek ngene di permak ngono kuwi kira-kira dadine ya apa?
1: Ya, dadine malah dadi 8 Mbah.
0: Tak kandakno awakmu. Jembuk iki, Mbah.
1: Lah, iya apa malih, Mbah?
0: Awakmu masak apa? Masak apa?
1: Niki Mbah, anu Mbah. Napa niku? Blenderang, Mbah.
0: Oh, siji blenderang, loro terus
1: oh, semur niku lho, Mbah, semur.
0: Oh, semur.
1: Semur napa niku jenenge?
0: Apa?
1: Sing dambelan niku lho, Mbah.
0: Lek sogol
1: iku jenengan di kolom niku lho, Mbah.
0: Oh, iya. Wah, seneng aku.
1: Sedaer, Mbah.
0: Seneng aku.
1: Oh, iya, sedaer, Mbah.
0: Oh, alah, yong. Ya. Kowe oleh salam saka Kang Badris, saka Suhono, gek iki kanca-kanca.
1: Oh nggih, matur sembah nuwun.
0: Kang
1: salam langsung. Heeh. Tak atur-atur salam, Mbah.
0: Ya ki tak wenehi kesempatan i.
1: Nggih, wonten Bapak Bambang niku wau, Mbak Upi, Mbok Gedek, Mbak Busri Utami.
0: Ya.
1: Bu Pandan.
0: Mbok Sri Pijet.
1: Mbok Sri Pujet.
0: Iya.
1: Tapi sehat Bang nggih? Alhamdulillah sih sehat, Mbah.
0: Walah yo.
1: Busumiatun
0: uga.
1: Kang Grandong kalau wae Mbah nggih. Mbak Titik wele-wele.
0: Wele-wele Titik wele-wele.
1: Wele-wele lek Yuni similikiti.
0: Similikiti. Iya iya.
1: Wonten Kang Wintoko jurakan bakso Mbah nggih?
0: Iya Wintoko bakso Mekarko.
1: Nggih, bun salame kagem sedoyo ya mawon, Mbah.
0: Ya i suwun lho.
1: Sing penting sehat seger waras, Bang.
0: Amin.
1: Nggih, Mbah. Ya. Lagunya nurut tahun Mbah.
0: Ya. Ya. Suan lo, Ing.
1: Ya, sami-sami Mbah, matur nuwun.
0: Heeh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangge sugeng enjang kemawon kagem bapak-bapak satpam sing padha piket bapak-bapak sing ana ning pos-pos ronda. Tetep kalungan radio midangetne karo mirsani mbahe dodolan pecel ki. Lah karo uga ki sing padha ning pasar gede, pasar Kendinoyo, pasar Gadang, pasar kan

Ayo Mas dodolan pecel ngene ya durung sarapan lho. Waalaikumsalam, Mbahku. Salam sehat nggih, Mbah. Selamat bertugas. Doa Mama berkah umur, rezeki dan RRI tetap jaya buat yang bertugas. Sehat selalu memang untuk kesamber rasa. Weh, lagune kesamber rasa. Nggih, Mam. Ini kok Mama Dika.

Alfa, matur sembah nuwun Nas Mas Alfa. Kula Mbak Putra Gilang sugeng enjang.

0: semua teman-teman sudah pada berangkat makarya. Ning, jangan lupa sarapan. Dan untuk itu, budayakan sarapan. Pancene ya kudune ngono tenan. Iki wis jam 8:19 menit. Sugengin jang sarapan pecel wong urip.
1: Sugengin jang sarapan pecel wong urip.
0: Duh senenge.
1: Pelanggane Mbak Nemin panjenengan nake pelanggane.
0: Lho alhamdulillah teh. Alhamdulillah.
1: Ya luar negeri ya Malang Raya.
0: Iya iya iya.
1: Senenge.
0: Ore.
1: Ore.
0: Nomor
1: Ateng,
0: satu.
1: Ateng, aku bisa masuk, Ateng. Pak Grandong, aku bisa masuk. Ore. Pak Suranto. Ayo, biasanya nomor satu, Pak Suranto.
0: Iya, Bapak Suranto.
1: Sarapan pecel. Eple kenyes, Mbak Nemin.
0: Oh, gandul-gandul, ya, Ten.
1: Eple kenyes, Mbak Nemin.
0: Gandul-gandul, ya, Ten.
1: Eple kenyes.
0: Gandul-gandul.
1: Mbak, penyeneng sehat-sehat kali Bu Sati teng Singosari sehat-sehat.
0: Ya, alhamdulillah lo ten dungamu ki weh jentenan.
1: Duh. Nggih, manjur. Sehat-sehat sekeluarga sembandulan raya.
0: Ya, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.
1: Selamat ulang tahun RRI Malang ke-81, penyiar dan pendengar sehat-sehat. Selak sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.
0: Merdeka, Ten. Ten.
1: Senengi.
0: Kowe.
1: Mama Ati.
0: Kowe. Kowe.
1: Aku semoga.
0: Ya, kowe ulang tahun nih, erek ini kok gak teko, toh, Ten.
1: Iya, aku Ati teko, aku ngini. Aku ngolek ojek kok. Ati, aku tenpa ojek jariku.
0: Lah, orang hubungi.
1: Jari ngini, wong-wong.
0: Piye?
1: Aku lo gak kepeduk. Hah? Jari Mama Dika ngini. Aku gak kepetuan dari Aten sih ngono.
0: Lah iya kabeh padha goleki lho Ten.
1: Mbak, kula makke sekarang nipin Bumi Ponorogo enten.
0: Oh, Bumi Ponorogo. Lek iso
1: sih. Ya berat Mbak Demi.
0: Ya berat.
1: Aten gak serendang kuning.
0: Ten.
1: Bu Nadin berat di jero kamar lho.
0: Ten.
1: Salam-salam.
0: Hadiah iki ulang tahun nih RRI. Iki kowe maca puisi ning disiarno dhisik. Agit, Nduk?
1: Oh, maca puisi disiarno dhisik.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Senengane Mas Ari iku puisi apa ya? Aku senengane Mas Ari piye? Aku senengane Mbak Lemen ya
0: anake. Anu, Sari. Senengane
1: jenengan puisi apa?
0: Lho, lek puisi ku tentang cinta. Cinta.
1: Cinta. Oh, senengane penyari idolaku puisi cinta.
0: Iya, iya.
1: Ya satu rute. Senengane Mas Ari iku senengane puisi apa gak ero.
0: Iya, anu ae.
1: Senengane senengane puisi cinta.
0: Heeh, oh, tapi anu nduk disiarno dhisik.
1: Puisi cinta senengane.
0: Heeh, disiarno dhisik nduk.
1: Gak puisi kidung cinta. Oh, puisi kidung cinta iku ah.
0: Iya, iya, iya.
1: Oh, ya kan puisi kidung cinta kok koyoke ono asmara-asmara ya.
0: Siarno nduk.
1: Jangan-jangan mandulan akan menyanyikan akan baca puisi Kidung Cinta. Lo kat tinggi-tinggi. Kidung Cinta. Sair cinta selalu ada buat mereka yang dilanda asmara. Tapi Kidung Cinta yang membatasi menemukan harta, membuat mereka gundah gulana. Wahai Dewa Cinta, tolonglah mereka yang kena demam cinta. Demam cinta itu demam. Tolong mereka ya, agar tak merasakan panasnya api asmara. Tunjukkan pada mereka bahwa harta dan

0: cinta adalah segalanya. Tur.
1: Tin. Kadang. Lek maca puisi aja diartekno. Ono kademen barang.
0: Diartekno lali ya diartekno. Hai teman-temanku, ya apa kan sari puisiku? Apa ya? Ateng. Mama Dika. Anu, iki lah aku ya lagu Bumi Rot. Bumi Merah kok ayo kabeh anu ya, kabeh berot lho. Ayo. Ayo pandan berot. Ayo anu. Iku
1: Ten.
0: Bu Sri Anang, Bu Sri Gati. Mungkin aku ngegek nanti Bu Ngegek ya. Ayo berat Bu Ngegek. Iki lah aku ya Bumi Ponorogo ayo. Ayo berat sampai aku ayo.
1: Duh.
0: Sing gambui bandemin.
1: Betul. Duh.
0: Dalam-dalam.
1: Iki di warungnya mbahmu. Kowe iki lek ngendikan ki ana komae.
0: Oh iya. Ana komae.
1: Senenge rek, senenge.
0: Ayo. Ayo Bu Sriana, Bu Sri Gati, Bu Sri Purnomo.
1: Koma.
0: Kesapa mana? Anu.
1: Kok gono komae?
0: Ayo Ibu semuanya. Ayo Pak Ismoyo, Pak Eko Rembon. Paris. Ayo Paris. Loh, aku kan nak panem aku gak muni koma lho pokoknya lho. Ayo Jember, Surabaya, Kalimantan Timur Utara, Kalimantan Timur, Bali. Semuanya goyang, ayo mendaratin an yo, lagu Bumi Ponorogo, ayo berot KB. Penyari ya berot lho, berot karo aku di jero kamar.
1: Ten.
0: Salam-salam.
1: Kowe kok kepingin berat ning kamar barang.
0: Lah aku radioku tak dereke njero kamar.
1: Oh iya iya iya iya iya iya. Iya iya ndok.
0: Ayo semuanya pendengarin bandemen di luar negeri di TikTok semuanya ayo berat karo Bunda Riaken njero kamar. Sampun mantun nun Mbak. Assalamualaikum dadah lala bandemen.
1: Dadapu dadah lala dadapu matur sembah nuwun Bu Riaten matur sembah nuwun wis jentenan.

0: Jen tenan ki matur sembah nuwun lur, sampun nyengkuyung gek tumbas pecelepleknya segandul-gandul. Weh, kabeh wis padha tumbas nika nggih kula akhiri ngantos. Mengke kula akhiri ngantos mengke.
1: Garing gites sa.
0: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel tapi gak urip. Ndang le.
0: Ndang le, kerinan le.
1: Loh, ya nggih mumpung prei niku dinikmati.
0: Oh, mekaten njeng, jentenan.
1: Kok katene?
0: Dinikmati.
1: Nopone sing mati, Mbah?
0: Loh, dinikmati.
1: Oh. Kula mirenge kok mati.
0: Mboten.
1: Mosok wis mati, Mbah?
0: Wah, mustahil.
1: Oh, hal yang mustahil.
0: Hal yang mustahil, mustahil.
1: Batok bolu isi madu.
0: Batok bolu isi madu.
1: Ana bebek. Kok mlebu alas?
0: Ana bebek kok mlebu alas. Iki bebek alasan.
1: Warung pecel dibuka jam 7.
0: Warung pecel dibuka jam 7.
1: Sing dodol tuwe senengane sapa alas?
0: Iki lho. Iki lho Bapak Bambang. Iki lho Bapak Bambang. Wong-wong. Yang ngono
1: alas kate golek rondo.
0: Lho, yang golek kulupan ta?
1: Oh, kulup godhong jati.
0: Batok balu isi madu.
1: Takut.
0: Ana cendol. Kok digawe adus.
1: Oh, ya enak. Mendok anu cendol kaya adus, kok satuku.
0: Sarapan pecel wong tak buka jam 7. Juragan mendol sak gak tahu adus.
1: Gak keliru ama.
0: Oh iya iya lali.
1: Kaya Eriko sih gak tahu adus.
0: Lah iya kuwi.
1: Sama nale salam, Mbah.
0: Saka sapa?
1: Mbah Mama. Mama.
0: Kukuk.
1: Mbah.
0: Ku.
1: Mbah.
0: Ku.
1: Ngono lho. Tuwek, tambah tuwek ku ya tambah alon, tambah alus, tambah menunduk.
0: Ya.
1: Jadilah seperti padi.
0: Lelek mbahmu ki dadi padi menenge diriti nduk aku iki. Lah
1: makane iku kan saiki diku wayahe dirit. Ganti sing enom, mesti tuwek. Loh, Pak Bambang sampean aja tuwek sik, Pak Bambang.
0: Pak Bambang aja tuwek sik sampean kok dadi gak kaya padi. Iya lek padi makin merunduk makin nono isi nih.
1: Iya lek sampe norah.
0: Ya nyene ngelenter wisan Pak Bambang wis tuwek.
1: Wis tuwek. Makin tuwek makin menunduk. Kari ngerit.
0: Iku lho kandhani ya.
1: Golekno sing geblok.
0: Gara-gara
1: ora. Iki ono Mbah, borongan geblok.
0: Lho, siji borongan geblok nyelep terus marek nginteri.
1: Tapi kok gelem tak interi, Mbah?
0: Gelem. Wah, sapa ngerti uang, rezekine uang dewi-dewi
1: uang. Mas Sano gapa gano isine kuwi bermanfaat.
0: Gelo, kok isa?
1: Iya ta. Dadi dede. Maring ngono lek sing brogo. Di sekem dadi campurane nandur kembang, sik bermanfaat.
0: Iya. Lah kaya mbahmu ngene iki, Nduk. Misale mbahmu grog anu, aku grogol, Nduk, tenan.
1: Grogol. Dari kau woto ora bermanfaat jaman grogol. Tambah kan manfaate blas.
0: Wah, jare sapa kek winginane priksane
1: dokter. Lah ngono ku bermanfaat untuk yang
0: golek Mbok Sri ku.
1: Sampai yang sing golek Mbok Sri.
0: Oh, kowe nek salam saka Pak Jo.
1: Pak sapa, Mbah?
0: Pak Jo.
1: Oh, Pak Ji barang, Mbah. Sampeyan oleh salam.
0: Oh, iki sing saka Puger, Nduk. Puger Jember kana.
1: Oh, wong Jember iku ya anu ya, Mbah.
0: Ning Puger.
1: Dibake ya ngrungokno.
0: Lho, lah lek ora kabeh wong ki ya ngono ngrungokno iki.
1: Mbah, Mbah.
0: Kukuk.
1: Mbah.
0: Kuk.
1: Meneh iki lek Selasa kliwon apa?
0: Loh iya tampuh.
1: Lek meneh aku tetep belanja oleh, Mbak.
0: Loh lah lek ora wong barang sing didol ndek kene yo kabeh yo oleh.
1: Yo sampean oleh salam, Mbak.
0: Saka sapa?
1: Saka Mas Hartono.
0: Oh, Kang Hartono sing ana ning kono kuwi endi?
1: Dek ndi ayo.
0: Anu ki lho wah jentenan
1: kuwi. Iya, ancene wis tuwe, ya ora kirane eling.
0: Ya eling
1: ta. Eling mek sitok iku tok. Ya Pak Bambang ya.
0: Brak seng to?
1: Tajinan, Mbak.
0: Oh, tajinan. Iya, iya.
1: Iku kakangku iku, Mbak.
0: Oh, alhamdulillah. Iya, iya.
1: Niki Mas Harti yang sing penunduk niku wau.
0: Iya.
1: Tinggal tunggu waktunya, Mas Har.
0: Pret.
1: Mbak. Sampeyan Pak Bambang atene melok ngerit sampean, Mbak.
0: Wis ora usah, ora usah. Nika pikantuk pambagya saka derek-derek masin kok lho, saking Ampel Gading daerah kok.
1: Oh, daerah Dampet mriko, Mbak.
0: Lah ning Ampel Gading kono.
1: Ten Ampel Gading wonten Pantai Sewai lho, Mbak.
0: Oh.
1: Napa Pantai Wediawu.
0: Oh, ning
1: jenengan mriko, Mbak.
0: Oh, ning
1: kono. Tasik wingit ten mriko, Mbak.
0: Dadi ning kono ki meguru ngono ae.
1: Lho, nggih. Jangkepi tambah, biar ilmunya tambah mantep.
0: Pet.
1: Ngono lho, Mbak. Sampeyan kok patpet-patpete opo sih, Mbak?
0: Mboten nika
1: lho, Kang. Sumber sampeyan mati ya, Mbak, kok golek pet ae sampeyan, Mbak.
0: Lho, pret-pret niku anu Nurhatoyo nika lho, dodolan pet.
1: Oh, ngoten, Mbak. Pete opo, Mbak?
0: Wah, ya anu musime ngene iki terase pete mampet.
1: Oh, berarti anu, Mbak. Kering niku jugi mrikone.
0: Ya mangane.
1: Garing gasik ngono lho, Mbak.
0: Ya mangane gereng ae, Mbak.
1: Walah. Gerenge niku berarti cecesane kurang ngoten, Mbak.
0: Koyoke mambengi.
1: Walah, cecesane kurang, Ren. Nggih dices mawon, Mbak. Dugowocok niku dugi mrika lho, Mbak, sumber kilen mrika lho, Mbak.
0: Oh, ning sumber.
1: Mboten enten asate, Mbak.
0: Walah, yo, iya.
1: Lho, sampeyan pikantuk pambagya.
0: Saka sapa?
1: Kakang kula Kang Sarii.
0: Oh, Sarii. Iya, iya. Nggih,
1: sanjange tumut ngoten.
0: Melok kering ngono anu. Lho,
1: melok jek sampean, Mbak.
0: Jemboki.
1: Sampeyan kok kumat, Mbak?
0: Ngewese ya.
1: Iya. Berarti ngono ku radene ro, Mbak. Lek. Antara no umat super iman BK itu radio nana. Mbak?
0: Kuk!
1: Sampai ini ku Mbak, musim-musim ketiga ini kiwi sojok kakek anjing di Polayu. Ya aku yuk katulisin nagari ku Mbak. Eh Mbak,
0: apa?
1: Uripot alam Mbak, sampai koyok mendip-mendip, koyok gendis yang mendip-mendip itu loh Mbak. Sumpah yo, Ma. Sosok baterene wis lencret, Ma.
0: Sak cilik-cilikane amane kuwi api ya ta, sekendip-kendipe iku tapi sik nerangi, Nduk, tenan.
1: Nerangi opo, Ma? Atasane kendip-kendip ae. Ma?
0: Kuk.
1: Bukan nani Riko wis gak urip, Ma. Bleret temenan Riko, Ma.
0: Mangkane kok ngawas.
1: Yo. Mangkane kok ngowo, soalnya kan wis tuwe.
0: Iya.
1: Lagu kakeane.
0: Lagu mu apa? Lagumu apa?
1: Sopo njaluk lagu?
0: Oh.
1: Liyane lagu nu gak oleh mbak dijauh.
0: Wis oleh, kuwi njaluk apa?
1: Sing gak jaluk iku ya. Riko Segero.
0: Alhamdulillah.
1: Ojo Gare.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Awet to urip, kanok kancane, ojo waras. Temenan.
0: Iya, Nduk.
1: Mbok nganti besok ngono ae riko.
0: Salam, Nduk.
1: Saking pundi, Mbak?
0: Darmo.
1: Kandole tomo cinten, Mbak? Tomo njenengan apa?
0: Mak Sri.
1: Mak Sri ngeten iki mirengaken lho, Mbak.
0: Oh, alhamdulillah ya. Nggih,
1: sanjange ngeten. Aku biyen iku koyo tau kenal wong iku, Nduk. Ngeten pundi, Mbak? Nduk kono. Kok malah ngono nduk saiki ngoten lho. Lah sing ngene apa, Mbak? Biyen niku ya kaya seno, Nduk, kaya gedoro. Lah sak niki kados napa, Mbah? Iku lho kaya mbok-mbokane mentok ngono.
0: Mbok-mbokane mentok iku jenenge Seno.
1: Senopati apa Seno Aji apa? Seno no no.
0: Seno Keling.
1: Jembok, Mbah. Mbah.
0: Kuk.
1: Angsa lah, Mbah.
0: Oleh kuali.
1: Apa ini sing kuali, Mbah? Sampe kok seneng ane barang waliannya sih, Mbah.
0: Gak togel.
1: Wah, Mbah temen re seneng diwali-wali tiba nih. Ya takkan dana-ane Pak Bambang. Mbah. Riko aja kekel dhewe lho, Mbah.
0: Aku gak wong sing ana ning TikTok kok kekel.
1: Oh, yo gak oleh. Aja sampe Riko guyu saiki. Kok ae nek kono ndek proliman. Rada ngetan titik.
0: Naninu ni naninu.
1: Lah sampe ngudang sapa, Mbah? Wis gak perlu ngudang aku. Aku gak perlu dikudang.
0: Oh iya iya.
1: Aku iso ngudang dhewe. Nah, ini.
0: Bocor andu.
1: Kabeh sing bocor niku jenengan, Bang. Lek kula kajengan nggih ngeten iki.
0: Walah ya.
1: Nggih kadang ketan. Kadang kene kadang beras, kadang ketan.
0: Iya iya.
1: Kadang waras. Tapi akeh edane timbang waras, Mbah Riko. Butuh aku lo ya, Mbah.
0: Ya, ya, ya.
1: Lagune oleh Mbah njaluk.
0: Lho kandhani ae, sing tekni ae. Suwe-suwe yo njaluk kok tenan.
1: Mbah njaluk, Mbah.
0: Ya, ya njaluk lah.
1: Sama saya oleh salam.
0: Saka sapa?
1: Pak Bambang lho, Mbah, mau mudun, Mbah.
0: Jembuk, Mbah, wong kok.
1: Gak apa-apa Pak Bambang ya. Tunggu sampai ketemu lagi Pak Bambang ya. Iki pun ndak wis kaku.
0: Ya suwun ya ya ya.
1: Lho aku durung njaluk lagu suwun-suwun
0: Pak. Ono pundake kaku.
1: Lari kok apa Mbak?
0: Nenek.
1: Ya engko tak kandakno Mbak, tak warahno. Anu, bae niku lho pun anu nenek-nenek nek kaku. Aku engko tak muni ngono. Soale pun kekeringan. Aja karang kan. Sampe karep gampang buka. Mbah, asal salam dugi mami ati. Lah karang kan ngene gampang tuku. Allahu Akbar. Ngapunten nggih Mas, astagfirullahaladzim. Mbah. Lagune Demi, Mbah.
0: Oh, lagune Demi.
1: Nggih.

0: Luala, jenggeling tang, kula lek mboten eling nggih mboten sadar ta mimi. Kados mbah niku mboten eling-eling semaput terus. Tak enteni ya mbah lagune.
1: Ya, Dok. Wah, jeneng.
0: Ojo eling ya, Mbah.
1: Ya,
0: mboten terus wis.
1: Alhamdulillah, ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ani kok nggih wedhus sampun mboten nyekapi anggen kula sadyan pecel menika lulur. Kula nyun pamit nyun duka bile wonten nika napa ibaratenipun ana pitutur utawa ki omonge. Sing rada mreset-mreset kula nyun duka. Binjing panggih malih kalian kula matur sembahun Kang Jono sing ana ning coben grotak kono ki. Alhamdulillah. Nggih matur sembahun lur ning pun ngantos wal saking 100.3 tetep wae tetep wonten ning Pro Papat Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, waalaikumsalam.

0: sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI menunjukkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Ini infonya.
1: Baramaen. Baramaen adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya peminta-minta. Istilah ini ditujukan kepada orang yang suka meminta-minta. Ketika ada orang yang mendatangi rumah atau di perempatan jalan atau di tempat-tempat keramaian mendekati kita dengan menengadahkan tangan dan meminta uang, orang itu disebut baramaen. Dalam bahasa Indonesia, baramaen artinya pengemis atau peminta-minta.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sekalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

Yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamirang, sugeng midhangetaken kalian kula pun Taufik Misbun ingkang sakmenika ngancani. Ngrencangi panjenengan sedaya tengah dicara catur laras. Mangke jam 11 enten catur laras jagongan UMKM. Kalian Mbak Aini Mufidah yang merupakan owner saking Rotimbul by Dapur Ngebul nggih. Nah, sakmenika ingkang badhe request nggih, tasik kula sukani request monggo ingkang badhe request. Lah sakmenika enten lagu saking Indah Ariesta Sepine Tanpa Sliramu. Monggo.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sedang apa sih?
1: Kakek sedang tanam pohon, Cuk. Biar nanti kalau cucu sudah besar, banyak pohon-pohon yang rindang.
0: Terus? Biar apa, Kek?
1: Biar bumi makin hijau, alam makin sehat, yang menikmati nanti cucu-cucu ini. Makanya, besok kalau sudah besar, dijaga ya pohonnya, biar nggak ditebang sembarangan.
0: Ya, wah, aku ingin seperti kakek. Kalau nanti sudah besar, biar makin banyak pohonnya.
1: Pinter.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut.
1: Mekaten Pawarto Enggal.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 11.07 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, yang siang hari ini juga lagi stay tune dan mendengarkan 105,3 Pro 4 RR Malang, Suara Budaya Nusantara. Hari ini seperti biasa jam 11 hingga nanti menjelang pukul 3:30. Narasumbernya, katanya sejam. Ini sampai 3:30 gitu ya. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu pelaku UMKM sampai nanti jam 12. Ada hari ini tamu saya adalah seorang owner dari Rotimbul by Dapur Ngebul, Mbak Aini Mufida. Assalamualaikum, Mbak.
1: Waalaikumsalam.
0: Boleh deket, Mbak? Agak deket lagi? Biar suaranya kelihatan. Coba tes.
1: Tes.
0: Oke, begini lebih asoy. Mbak, saya manggilnya apa? Mbak Aini?
1: Boleh.
0: Mbak Aini, apa kabar hari ini, Mbak?
1: Alhamdulillah, baik, luar biasa.
0: Oke, ini produknya ternyata tadi saya sempat ngobrol secara off-air. Awalnya sih bukan roti, iya kan? Boleh cerita dari awal sampai akhirnya sekarang menjadi produk roti itu apa sih, Mbak?
1: Pertama, saya mulai bisnisnya itu di apa namanya, nasi kotak.
0: Kuliner.
1: Iya, di kuliner, seperti itu.
0: Itu tahun berapa?
1: Tahun 2017-18.
0: Oke, 2017-18, terus?
1: Waktu itu sih awalnya gak sengaja ya, Mas, ya.
0: Tiba-tiba karena pas jalan, catering gitu.
1: Iya.
0: Terus?
1: Kebetulan waktu itu saya pengen ngajak ibu saya ke rumah gitu. Namanya orang tua kan kadang kalau terlalu lama di rumah anaknya kan gak kerasan ya.
0: Sama orang tua saya aja, kalau dia saya aja kesini, Mak, di Batu 3 bulan ya. Oke. Begitu nyampe sebulan, seminggu, leh, ayo balik. Jaraknya jauh lagi. Aduh.
1: Benar.
0: Iya, terus.
1: Karena ibu saya tuh hobi banget masak. Akhirnya gimana ya caranya biar betah di rumah, kasih kegiatan gitu kan. Iya, jadi diberdayakan tipis-tipis lah ya.
0: Bukan diberdayakan, disalurkan hobinya.
1: Iya, betul.
0: Ya, akhirnya betah.
1: Alhamdulillah akhirnya betah.
0: Sampai sekarang?
1: Enggak, hanya bertahan kurang lebih 2 tahun aja.
0: Oh iya, siap.
1: Itu pun terus? Karena saya asli Bangil ya. Jadi untuk pulang pergi ibu itu masih bisa dijangkau gitu. Dan 2 tahun itu benar-benar beliau udah enggak betah karena rumah yang di sana tidak ada yang mengurus.
0: Oke.
1: Ya, jadi waktu itu memutuskan untuk pulang. Dan pas di saat beliau pulang, kenapa kok customernya masih pada nanyain gitu. Dari situ saya disupport sama ibu, kenapa gak dicoba, diterusin gitu. Saya coba, ternyata orang-orang pada balik
0: gitu
1: lagi
0: ya.
1: Iya,
0: masih trust gitu ya.
1: Iya, seperti itu.
0: Oke, itu catering dulu berarti. Terus kemudian akhirnya beralih ke Rotimbul by Dapur Ngebul.
1: Iya, sebenarnya
0: itu apa? Keresahan juga atau bagaimana? Gara-gara ibu gak betah di sini juga.
1: Jadi waktu itu karena saya di tahun 2019 di bulan Agustus itu saya melahirkan anak kedua. Jadi tidak memungkinkan buat saya untuk meneruskan yang nasi kotak itu. Seperti itu. Saya sempat vakum karena memang untuk menjalankan catering itu kebetulan saya memang tidak
0: dibantu siapa-siapa.
1: Iya, betul. Ada beberapa orang, cuma memang yang apa ya, mulai dari persiapan segala macamnya itu memang saya nggak pernah menyerahkan sepenuhnya ke.
0: Iya, betul sih.
1: Iya gitu.
0: Ke orang, jadi ya cuman paling bantu bungkusin atau apa gitu, tapi ya, terakhir persep dan sebagainya nggak boleh orang lain ya, karena pasti tesnya akan berbeda gitu kan.
1: Betul. Okay. Ya di saat itu memang nggak benar-benar vakum, cuma untuk orderan sedikit saya kurangi seperti itu.
0: Okay.
1: Karena memang terbiasa sibuk ya, akhirnya saya memutar otak gimana caranya yang nggak terlalu ribet tapi saya tetap bisa melakukan aktivitas.
0: Betul,
1: gitu.
0: Ngurus anak dan
1: iya,
0: sebagainya
1: betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Akhirnya lahirlah si Embul ini, si Embul. Iya benar ya.
1: Benar.
0: Rotimbul by Dapur Ngebul.
1: Iya benar.
0: Oke. Tapi memang kalau masak kan memang tadi dari ibu. Kalau roti itu resepnya dari ibu juga atau dari mana, ada inspirasi lain gitu?
1: Iya benar. Kebetulan di rumah itu memang suka banget roti. Saya pun juga
0: keluarga roti berarti ya.
1: Tercetusnya sih dari situ karena setiap hari kayaknya kan Orang sekarang kalau sarapan itu lebih
0: yang suka, praktis,
1: yang praktis gitu. Dan roti ini kayaknya jadi alternatif ya, seperti itu.
0: Akhirnya lah si embul ini lahir gitu ya.
1: Iya, ya, si embul lahir mulai dari donat, dari roti sobeknya.
0: Jadi kayak awal itu apakah donat dulu atau roti sobek dulu atau mungkin varian yang lain yang hari ini enggak dibawa?
1: Awalnya itu malah donat dulu.
0: Oh, awalnya donat. Oke.
1: Dari donat seperti itu. Terus berkembang ke roti, terus ada beberapa varian, cuma saya sekarang lagi enggak bikin. Itu dari roti kepang, ada roti isi seperti itu.
0: Roti buaya. Rotinya hilang tinggal buayanya. Oke. Dan ini nerima pesanan, Mbak?
1: Iya.
0: Awalnya memang nerima pesanan atau memang langsung bikin gitu aja?
1: Awalnya kita pre-order.
0: Dari pre-order dulu.
1: Iya, dari pre-order dulu sampai kita setiap hari alhamdulillah ada pesanan.
0: Produksi, ya, produksi gitu. Tapi kalau ngomong soal yang namanya roti gitu, sebenarnya paling susah tuh bikin roti apa sih, Mbak?
1: Paling
0: bikin
1: susah,
0: donat kah atau roti sobek kah atau apa?
1: Paling ribet itu donat sebenarnya.
0: Paling ribet donat.
1: Paling ribet donat, tapi paling banyak yang disuka donat.
0: Iya. Dalam sehari ada produksi berapa kilo, Mbak?
1: Kalau donat ini alhamdulillah setiap hari kan produksi itu saya enggak banyak sih ya. Sekitar 3 kilo sampai 4 kilo lah.
0: Ya itu udah termasuk banyak untuk skala home industry. Oke.
1: Lebih banyak sebenarnya.
0: Tapi biasanya kalau apa namanya? Kalau produksi gitu biasanya berarti dikerjakan sendiri. Adakah yang membantu sampai hari ini?
1: Kalau sekarang alhamdulillah udah ada yang membantu seperti itu.
0: Tapi sistemnya harian gitu ya?
1: Iya.
0: Kalau dia membantu berarti dia ikut gitu ya. Oke. Tapi paling susah berarti memang tadi bikin donat ya.
1: Iya, paling ribet lah.
0: Tapi kalau roti itu kan sebetulnya ada expirednya, Mbak.
1: Iya, betul.
0: Dan expirednya cukup pendek. Itu biasanya gimana nyiasatinya?
1: Karena balik tadi ya Mas ya, saya bikinnya made by order. Alhamdulillah sekarang itu setiap hari sudah ada yang order. Jadi saya nggak sampai
0: nandon
1: banyak. Kalaupun ada, kan namanya produksi kadang kita ada gagal.
0: Gagal, betul.
1: Betul, gitu. Kalau seperti itu ya kita ada. Kita bagi-bagi lah.
0: Bagi-bagi ya. Istilahnya ya daripada mubazir dibuang doang kita dibagi-bagiin.
1: Oke.
0: Pernah enggak dapat orderan paling banyak gitu?
1: Pernah alhamdulillah.
0: Biasanya kalau kayak gitu tuh gimana, Mbak? Karena kan mungkin sekarang cuma dikerjakan sama Mbak Aini aja sama satu karyawan gitu. Kalau pas buahnya gitu apakah tetap dikerjakan berdua atau mungkin nyari bantuan?
1: Nyari bantuan.
0: Oke, calling ya, call friend.
1: Iya, betul.
0: Friend, ngapain? Gak ngapain. Sini dong bantuin kita gitu ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Terus. Nah, seperti itu biasanya paling sampai berapa, Mbak? Pernah dapat orderan paling banyak sampai berapa?
1: Yang kemarin itu sampai 350 pack.
0: 350 pack.
1: Iya, roti embul.
0: Buat hajatan.
1: Iya, buat hajatan.
0: Itu biasanya dikerjakan dalam waktu berapa lama?
1: Kalau yang 350 pack itu 2 hari.
0: Oh, 2 hari.
1: Dua hari.
0: Iya. Oh, berarti sekarang nerima untuk hajatan juga?
1: Iya.
0: Oke. Dan itu semuanya dibuat secara fresh ya?
1: Iya, betul. Nah, betul,
0: jadi kalau bapak ibu pendengar semuanya mau ada hajatan, pengen roti embul aja di dapur ngebul, langsung order aja. Nanti kita akan share juga untuk akun sosial media dan juga kontak personnya. Jadi buat bapak ibu semuanya yang mau order nanti bisa. Oke, kita lanjutkan lagi. Berarti kalau selama ini yang jadi kendala itu apa sih, Mbak? Ketika sedang memproduksi.
1: Kalau roti ini ya berkaitan dengan cuaca sih sebenarnya.
0: Serius?
1: Iya.
0: Emang dijemur?
1: Enggak, kan apa kelembapan cuaca itu sangat mempengaruhi. Apalagi kan kalau di Malang ini kan kadang
0: kadang hujan, kadang dingin, betul, kadang panas gitu.
1: Betul. Apalagi kalau pas cuacanya lagi dingin gitu kan agak lama kita ngembangnya itu. Nah, itu harus diakal seperti itu.
0: Akalnya gimana tuh? Di
1: kalau ada kan kalau apa itu namanya kalau sudah usaha skala besar kan dia punya alat prover nih. Kalau kita sih masih menggunakan yang manual seperti itu.
0: Oke. Suami ikut ngebantu juga?
1: Kalau suami kalau pas kebetulan gak repot sih, beliau ngebantu hanya lipat-lipat kotak.
0: Lumayan, lumayan. Daripada lipat-lipat duit, lipat-lipat baju. Oke. Tapi kalau yang pesen itu biasanya diambil sendiri atau diantar juga, Mbak?
1: Sebagian ada yang diambil, sebagian ada yang diantar.
0: Yang diantar mungkin dalam skala besar gitu diantar ya. Oke. Tapi yang free ongkir.
1: Alhamdulillah saya
0: masih bisa
1: free ongkir. Karena dibantu dengan suami. Ya, karena
0: untuk deliverynya.
1: Iya, untuk deliverynya. Alhamdulillah kan memang suami dia punya usaha di bidang ekspedisi pengiriman barang. Jadi keren. Saya nebeng sebentar.
0: Betul, betul. Pernah kirim keluar kota berarti?
1: Enggak.
0: Kembangil mungkin?
1: Enggak.
0: Belum. Tapi enggak, kayaknya enggak. Habis dari RRI biasanya langsung Kembangil, ke Jerman, ke amin. Inggris, ke Paris.
1: Oh, amin. Kalau itu saya pengen ngantar sendiri.
0: Sekalian liburan berarti. Iya. Oke. Saya pikir ke Inggris, ke Paris, ke Jerman. Oke. Tapi kalau dari customer rata-rata mereka balik lagi, order lagi ya?
1: Alhamdulillah, seperti itu.
0: Itu biasanya kalau treatment terhadap customer itu kayak gimana sih, Mbak? Kalau tipsnya versi Mbak Aini sendiri.
1: Tipsnya apa ya? Yang penting
0: jaga kita kualitas gitu ya.
1: Kita memberikan produk kita yang terbaik. Secara nggak langsung kan mereka pasti akan balik lagi.
0: Betul.
1: Percuma juga ya, kalau saya mikir percuma juga kita terlalu over marketing tapi produk kita nggak dijaga kualitasnya.
0: Oh iya gitu. Betul sih itu. Udah justru yang pertama ini kita nggak usah terlalu besar dulu, kita tunjukkan dulu kualitas dari produk kita itu kayak gimana. Nanti kalau memang kalau memang itu bisa bagus, orang pasti akan balik sendiri gitu kan.
1: Betul.
0: Oke. Mbak, kalau terkait bahan baku, pernah nggak ngalami kosongan kayak mungkin margarinnya, telurnya atau tepungnya?
1: Alhamdulillah sih kalau dari mulai awal saya nggak terlalu susah untuk ngedapetin bahan baku. Tapi yang jadi persoalan itu harganya yang

0: di 2 minggu sebelumnya. Dan barang itu kan kadang enggak info-info ya, maksudnya bisa aja pas
1: pas bulanan baru naik.
0: Iya, betul. Seminggu ini masih tetap. Mm-hmm. Ternyata pas di kita mau produksi udah naik semua gitu.
1: Wah, ini kacau nih. Tapi biasanya yang sering naik itu apa? Telur.
0: Yang sering naik itu kayak bahan-bahan coklat seperti itu.
1: Oh iya, iya, yang memang susah juga dicari ya. Oke. Tapi berarti sudah ada supplier tetapnya, Mbak?
0: Alhamdulillah ada. Jadi kita tinggal calling.
1: By phone gitu, iya. Tinggal ngambil atau mungkin diantar kalau iya, dalam jumlah besar.
0: Betul. Alhamdulillah dari situ pun kita juga sekarang bisa ngecek gitu kan. Harga sekarang berapa gitu.
1: Iya. Jadi kalau ada orang order nih, Mbak saya order buat minggu depan, minimal sekarang udah bisa ngecek nih ya.
0: Iya, betul.
1: Ini yang kira-kira akan naik segini. Jadi kita istilahnya estimasi nanti untuk memberikan harga terhadap customer itu udah bisa.
0: Betul.
1: Jadi sekarang lebih bisa antisipasi lah ya dengan adanya itu. Oke. Berarti bisa dikatakan kalau untuk Rotimbul ini perjalanan kurang hampir 2 tahun lah ya. Hampir 2 tahun. Nah, produk awalnya dari roti sobek. Donat ya. Bikin varian yang lain gak, Mbak? Berbahan roti gitu. Kayak mungkin kalau ini kan donat. Terus mungkin bikin pizza kah atau apa kah gitu. Belum?
0: Udah. Kalau seperti itu ya udah ada. Kita buat selingan ya. Kalau itu berdasarkan dari pesanan aja kan.
1: Yang reguler tuh berarti sekarang donat ya.
0: Kalau yang harus, setiap hari ready itu donat dan roti embul. Kalau seperti kayak pizza, roti isi atau zupa itu made by order.
1: Oh, kita. Kalau roti isi itu isinya apa aja, Pak?
0: Ada yang ada yang daging cincang seperti itu ya.
1: Oh, justru biasanya kalau isian roti itu kan keju, selai dan sebagainya. Kalau ini justru berbeda.
0: Kita itu ada beberapa yang kita bikin yang nggak manis gitu.
1: Kayak gurih.
0: Iya.
1: Iya. Biasanya kan kalau orang kita nggak makan roti mah identiknya sama yang manis-manis gitu ya. Mungkin kalau yang manis terlalu berbahaya karena diabetes gitu.
0: Atau biasanya orang-orang itu karena apa ya? Mungkin lebih ke enek seperti itu ya.
1: Akhirnya bikin varian yang berbeda. Ya. Kalau dari pernah bikin ada tawaran, Mbak bikinin dong roti tawar buat roti bakar, pernah dapat orderan kayak gitu? Beda.
0: Ada sih, cuma hanya satu dua. Kalau yang benar-benar kepengen gitu kan. Dan itu saya terima. Rata-rata sih yang pesen itu, yang kayak gitu itu teman-teman deket sih.
1: Karena sekarang roti tawar tuh jadi apa ya? Jadi kayak kebutuhan juga karena biasanya bukan hanya perorangan tapi juga di beberapa resto, di beberapa hotel itu kan pasti butuh untuk roti tawar gitu kan. Betul. Sedangkan roti tawar yang ada di pasaran tuh harganya mahal.
0: Iya, betul.
1: Bahannya sama loh padahal.
0: Iya.
1: Kok bisa mahal mereka?
0: Mungkin dari itu ya, Mas, cara pengolahan dan dari hasilnya juga. Iya. Itu.
1: Tapi treatment paling beda itu memang donat ya, Mbak. Antara Rotimbul terus kemudian ini apa yang sebelah sini?
0: Iya, ini Rotimbul. Dua-duanya Rotimbul.
1: Oh, cuman yang satunya varian.
0: Varian coklat keju, yang satu variannya abon.
1: Oke. Kalau yang Rotimbul ini berarti memang bisa ya. Kalau istilahnya, Mbak saya pengen pesan Rotimbul tapi yang sobekannya cuma jadi satu gitu. Kayak gunung gitu jadinya. Kalau ini kan banyak nih, tawar. ada 8 kan. Itu ratawal, tawar.
0: Biasanya ada yang gak usah pakai topping ya, Mbak, gitu. Jadi kayak roti tawar gitu.
1: Bahkan
0: donat pun juga ada customer saya tuh yang gak suka di topping, malahan katanya lebih enak
1: normal
0: tanpa topping.
1: Kalau Mbak saya toppingnya maunya pete gitu bisa.
0: Ayo, saya ya kan namanya asal dimakan.
1: Toppingnya pete. Mas, mohon maaf, ini bukan warteg. Kok ada aja. Tapi pernah enggak dapat customer yang aneh gitu, Mbak, permintaannya?
0: Sejauh ini alhamdulillah masih normal ya.
1: Yeah. Mungkin kalau saya jadi customernya mungkin yang akan aneh-aneh ya.
0: Harus dimakan di depan saya.
1: Oke, Pak Edi ditahan dulu karena nanti pukul 11:27 menit waktu Indonesia Barat kita akan kumandangkan azan duhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya, dan pastinya untuk Anda yang mungkin punya beberapa pertanyaan Anda juga bisa nanti bergabung bersama kami di 0341 404504 ataupun juga di 081

0: 0569 1053. Sementara ini untuk Anda yang ingin mencari offline store dari Rotimbul ini, nanti bakal kita tanyakan lagi ya, setelah kami kumandangkan adzan duhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Jangan kemana-mana pendengar, karena kita masih akan kembali lagi nanti selepas beberapa pariwara berikut ini.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Deh, masa aku disuruh kuliah lagi sama papaku?
2: Gimana sih? Kok malah males?
1: Kan aku maunya langsung kerja, biar bisa dapat uang, bisa nonton konser, beli album, beli jajan, beli baju.
2: Heh, gak boleh gitu tau. Kalau orang tua kamu mampu biayain kamu kuliah, mending menurutku kamu kuliah aja deh. Karena banyak orang yang pengen kuliah tapi terkendala dengan biaya.
1: Tapi aku tuh capek kalau harus belajar lagi.
2: Kalau menurutku mending capek kuliah deh daripada capek kerja. Toh dengan kuliah, kamu tuh mungkin bisa dapat pekerjaan yang lebih baik buat kedepannya.
1: Iya juga ya. Ya udah deh, nanti aku omongin lagi sama papaku.
3: Jangan sia-siakan kesempatan kuliah. Bukan berarti langsung kerja itu tidak baik, tapi dengan kuliah kamu bisa menambah ilmu, memperluas peluang, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.
4: Halo dulur, Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lone Maduro. Rico Magic ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.
5: Baik, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Jam 11.34 menit waktu Indonesia Barat. Saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di siang hari ini. Untuk Anda yang sudah mulai beristirahat, jangan lupa makan roti embulnya by dapur ngebul. Saya masih ngobrol bersama dengan Mbak Aini Mufida. Ini sudah ada beberapa pertanyaan nih Mbak. Saya mau tanya nih Mbak, nitip pertanyaan. Oke, donat kok tengahnya nggak bolong? Donatnya tengahnya bolong tadi sudah saya tanyakan. Jual roti yang belum matang juga enggak seperti frozen gitu?
6: Enggak.
5: Oke, iya. Enggak ya Mbak ya?
6: Iya.
5: Atau mungkin next time bakal bikin yang kayak gitu? Iya, siapa tahu ya.
6: Kalau roti sejauh ini saya enggak
5: susah
6: tahu ya.
5: Ya.
6: Kalau di frozen, kalau donat mungkin masih bisa.
5: Oh, kalau donatnya ada enggak yang untuk frozen? Belum.
6: Belum, karena selalu sold out.
5: Oh iya siapa? saya suka. Ya gak pernah nandon kita, mohon maaf gitu ya. Tapi iya, tapi itu kan sebenarnya juga sebuah peluang gitu Mbak. Apa gak pengen gitu kira-kira next time itu bikin donat tapi yang dalam bentuk frozen gitu.
6: Iya, doain ya Mas ya kalau gitu.
5: Oh biasanya kalau udah dari sini biasanya langsung ledak.
6: Oh iya iya.
5: Amin.
6: Amin. Berarti saya harus buka itu lowongan.
5: Iya. Nanti saya enggak apa-apa bagian kurir aja buat saya nganter-nganter. Oke, mungkin ada untuk Anda yang mau bergabung boleh ya. Anda bisa bergabung juga. Nah, ini ada yang dananya juga aku telat banget ini nyantel bikin. Oke, siap. Ini assalamualaikum Mas Satrolas Guyonan nyuwun sesekaran gitu Pak. Oke, siap. Yang sudah bergabung terima kasih ya. Oke. Untuk Anda yang mau bertanya lagi boleh ya di 0341404504 atau 081-3569-1053. Oke, saya balik lagi nih bersama dengan Mbak Aini. Nah, kalau untuk roti ini sendiri Mbak, biasanya expire-nya berapa lama?
6: Kalau di ruangan itu sekitar 4 sampai 5 hari.
5: 4 sampai 5 hari.
6: Ya, karena saya tidak memakai bahan pengawet. Jadi bertahannya hanya di
5: 4 sampai 5 hari. Iya sih rata-rata walaupun di minimarket juga segitu rata-rata.
6: Iya.
5: Oke,
6: tapi itu kalau saya tes sendiri, Mas.
5: Oh, karena jadi sebelum dijual memang ada testing ya.
6: Iya, saya tes sendiri begitu.
5: Oke. Nah, kalau untuk roti yang paling selain donat ya. Yang paling
7: lakunya?
6: Embul ini.
7: Embul ya.
6: Mm-mm, bahkan saya sampai kadang nolak. Ya, begitu.
7: Iya. Memang ukurannya segini.
6: Yang mana?
7: Yang embul ini.
6: Iya, betul.
7: Enggak ada yang ukuran. Mbak, saya requestnya kalau ini kan terdiri dari 8 sobek nih. Mm-mm. Mbak, saya bikinnya yang 4 sobek aja atau 6 sobek aja gitu.
6: Ada sih yang requestnya mm-hmm. yang 4 sobek. Yang maksudnya separuh ini kan 8 ya.
7: Oh, iya.
6: Ada seperti itu.
7: Ada. Itu bisa buat apa? Souvenir juga atau?
6: Iya, kayaknya buat dibagi-bagi souvenir kayak gitu.
7: Oke. Terus pernah ngirim yang paling jauh? Cuman di Malang-Malang aja.
6: Yang paling jauh di Karangploso sih.
7: Itu udah luar. Luar luar luar daerah ya.
6: Iya.
7: Kalau ada pesanan nih, Mbak, tiba-tiba ada pesanan, Mbak, saya pesen dong, tapi saya standby-nya di Probolinggo gitu ya. Gas juga.
6: Gas enggak apa-apa.
7: Enggak apa-apa, yang penting harganya cocok, bisa datang ke rumah. Kalau cocok berarti bisa lah ya. Pokoknya semuanya bisa dibicarakan gitu ya. Oke. Sejauh ini kalau untuk promosinya, Mbak, biasanya apa? Dari mulut ke mulut kah? Atau mungkin Mbak nitip ke pusat oleh-oleh dan sebagainya atau bagaimana?
6: Kalau itu belum ya.
7: Belum ya.
6: Sementara ini memang dari mulut ke mulut dan beberapa sosial media.
7: Oke. Dari sosial media itu cukup efektif juga gitu ya.
6: Iya.
7: Oke. Nah, buat Anda yang juga mungkin penasaran, pengen coba, pengen order gitu, karena ternyata untuk roti embul ini bisa buat souvenir kalau kalian mungkin punya hajat nikahan yang sekarang ini mulutan ya kan. Atau mungkin nikahan atau mungkin sunatan, pokoknya hajat apapun bisa.
6: Tahlilan
7: bisa. Mbak, price-nya untuk satu kotak gini berapa?
6: Untuk roti embul yang ini kebetulan saya bawa yang coklat keju mix, butter coklat keju mix, itu di harga 15.000.
7: Segini?
6: Oke. Dan yang ini untuk yang varian abon di harga 18.000.
7: Bedanya?
6: Bedanya kalau abon memang agak pricey. Iya.
7: Harga bahan bakunya memang ya.
6: Iya.
7: Oke. Kalau ada yang pesen, Mbak, saya pesen dalam jumlah sekian 100 pack. Tapi saya maunya yang enggak usah pakai topping gitu. Harganya pasti beda ya?
6: Beda.
7: Oke. Dan itu jangka waktunya kurang lebih pesennya sampai posisi matang kurang lebih sekitar 2 hari. 2 hari aja bisa.
6: 2 hari aja bisa. Tapi kalau saya sarankan sih kalau pesen
7: jangan mepet.
6: Betul. Karena sudah ada beberapa orderan yang masuk juga.
7: Jadi kalau minimal Anda mau punya acara buat Senin depan, minimal Senin ini ndang pesen.
6: Betul. Karena ini penjualnya memang agak sombong ya.
7: Bukan agak sombong, penjualnya keteteran ya akibat orderan regulernya gitu.
6: Iya. Kalau ada orderan ya, Mas. Kadang kan kita ada lebihan tuh. Itu aja saya share aja nggak nyampe semenit udah close lagi. Makanya teman-teman itu niat nggak sih jualan?
7: Iya, betul. Kan repot ya, Mbak ya. Kita mau bikin banyak. Kenapa sampai sekarang itu masih PO aja? Karena mungkin kadang ya tenaga. Udah PO aja itu tenaganya udah sangat kurang sekali kadang. Oke. Jadi buat Anda yang mau pesan langsung aja nanti kita ada nggak sih, Mbak, akun Instagramnya, Facebooknya atau TikToknya mungkin?
6: Kalau di Instagram sama roti embul Instagramnya. Ketik aja roti embul nanti
7: langsung keluar. Oke. Ini kata-kata embul sih dulunya dari mana?
6: Embul itu kata-katanya karena rotinya menul-menul ya.
7: Bukan mumbul-mumbul.
6: Dulu sih yang bikin menul-menul. Untungnya sekarang enggak menul-menul.
7: Sekarang enggak menul-menul ya. Iya. Ini berarti hanya tinggal namanya aja gitu ya. Oke. Tapi kalau dari sosial media, berarti setiap hari kalau mau ada apa gitu selalu di share sosial media, termasuk PO-nya juga di sosial media.
6: Enggak, kalau sekarang sih alhamdulillah sosial media memang update enggak, tapi enggak setiap hari. Alhamdulillah sekarang itu customer lebih banyak tahu dari mulut ke mulut sepertinya.
7: Oke. Berarti memang udah langganan gitu.
6: Iya, benar. Juga enggak terlalu mengurusi sosial media, alhamdulillah. Orderan ada.
7: Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa, Roti Mbul sudah mulai dikenal tanpa harus pakai sosial media. Tapi emang benar sih, Mbak. Biasanya barang yang premium tuh enggak perlu dipromosikan. Udah orang banyak yang tahu, tapi yang namanya promosi itu juga penting. Termasuk datang ke RRI ini bagian dari untuk mengembangkan usaha. Tiba-tiba tak datang tawaran, Mbak, nggak pengen bikin offline store, Mbak. Rumah saya ini dekat keramaian, terasnya nganggur, mungkin bisa dibuat store-nya gitu. Tiba-tiba apakah itu akan di oke baik gitu atau bagaimana?
6: Tentu oke gitu. Monggo silakan.
7: Oke. Nah ini ada yang nanya dari Bu Sri Purnama yang ada di kawasan Kendal Sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Togan, waduh, tolong panjenengan paringi alamat lan nomor HP nipun, matur nuwun. Nah ini Bu Sri Purnama ini sering ada kegiatan-kegiatan. Jadi mungkin nanti bisa menghubungi. Oke, silakan mungkin bisa di share Mbak sosial media, nomor handphone. Kalau mau pesan apakah nanti bisa di kirim atau bagaimana, minimal order harus berapa untuk free ongkir, monggo silakan.
6: Untuk yang ingin mencoba Roti Embul bisa pesan langsung ke nomor 089 5153 81180 seperti itu.
7: Oke, terus
6: untuk sosial medianya bisa langsung ketik aja di Instagram di Roti Embul, di TikToknya sama Roti Embul juga. Tapi untuk fast responnya bisa langsung menghubungi ke nomor itu.
7: Seperti
6: itu.
7: Siap.
6: Untuk
7: siap.
6: Minimal order sih. Kalau untuk pengiriman 10 bisa, 8 Malang, bisa.
7: Kota Malang masih kejangkau lah ya.
6: Iya benar gitu.
7: Okay. Silakan monggo Bu Sri Purnomo ya, mungkin nanti berminat mau ada hajatan apa, karena Bu Sri Purnomo ini kan apa putra-putrinya banyak, terus sudah jadi orang semua. Biasanya kalau ngumpul di sana kan pasti butuh camilan. Kayaknya Roti Embul ini bisa menjadi sebuah alternatif, kata Bu.
6: Iya, istri saya tunggu orderannya ya, Bu.
7: Oke. Mbak, kalau nih tiba-tiba ada yang pesan banyak, tapi Mbak, saya mau pesan tapi enggak usah dibungkus karena saya mau bungkus sendiri. Bisa, boleh
6: itu bisa dibicarakan. Kan kita saling
7: tolong menolong betul sekali. Seperti Ira ini juga sering menolong saya ya, Ir, ya makasih ya Ir ya. Sangat luar biasa sekali. Oke, ada mungkin pertanyaan lagi, monggo silakan ya, bisa langsung diketik aja di line WhatsApp kita 081-5569-1053 ataupun juga di 081-0341-4045-04. Ini sudah ada, bagaimana menjaga kualitas roti di tengah perubahan cuaca Malang akhir-akhir ini. Nah, cara menjaga nih Mbak, ini lebih ke tips kayaknya. Ini ada Alfian yang ada di kawasan Dinoyo nih, takoknya.
6: Untuk yang apa ini? Maksudnya untuk
7: menjaga kualitas rotinya sendiri itu loh.
6: Kalau saya ya, ini saya bungkus plastik.
7: Enggak langsung dari kotak berarti ya. Jadi ada plastik baru dimasukin kotak gitu.
6: Karena kan cuacanya kan kadang kering. Betul. Kadang itu untuk mempengaruhi supaya tetap lembut.
7: Karena memang kalau roti itu berpengaruh sekali ya. Cuaca itu sangat mempengaruhi ya, Mbak.
6: Iya, betul sangat mempengaruhi sekali. Kadang orang yang pesan itu saya tanya dulu untuk apa gitu. Kalau memang untuk acara hajatan atau apa kan enggak langsung dimakan.
7: Betul.
6: Jadi saya kemas, saya tambahin dengan plastik. Tapi ada juga customer yang enggak usah dibungkus pakai plastik, langsung masuk kota aja bisa.
7: Jadi tergantung.
6: Cuma tetap saya tanya dulu untuk acaranya untuk apa gitu. Jadi kalau memang saya sarankan pakai plastik aja biar lebih aman kayak gitu.
7: Oke. Siap.
6: Karena kalau kelembapan tidak dijaga pun juga cepat berjamur.
7: Cepat berjamur, terus kemudian kadang kering juga jadinya ya, Mbak ya.
6: Benar.
7: Oke, seperti itu ya. Semoga informasi yang sudah disampaikan sama Mbak ini yang merupakan owner dari Rotimbul Dapur Ngebul ini bisa diterima. Dan buat Anda yang mau order tadi sudah disebutin juga, atau mungkin kalau tadi Anda sempat tidak menyimak, aduh pengen ordernya gimana, bisa langsung follow Instagramnya di Roti Embul, atau juga nanti bisa tonton tayangan ini melalui YouTube channel dari RRI Malang Official, ya kan? Oke, terima kasih sekali lagi buat Mbak ini yang hari ini udah mampir, udah ngobrol-ngobrol banyak terkait dari produknya. Semoga produknya semakin bisa dikenal ya, orderannya semakin berlimpah.
6: Amin, amin.
7: Ya kan? Nanti kalau sudah berlimpah, jangan lupa mampir lagi ke sini ya.
6: Oke, saya tunggu undangannya.
7: Oke, Mbak, selain donat, nih kira-kira yang mau dibikin lagi apa ke depan?
6: Mau bikin apa ya?
7: Frozen mungkin bisa jadi pertimbangan juga ya.
6: Iya.
7: Tapi yang memang kayak roti gitu ya. Oke. Kalau offline store sementara masih belum kepikiran.
6: Sementara masih belum kepikiran karena kurang tenaga juga. Dan
7: anak kecil ini masih butuh diantar sekolahnya ya.
6: Benar.
7: Itu jadi satu-satu alasan juga ya.
6: Benar.
7: Oke deh. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Eni. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung, ada Bu Sri Purnomo, ada Mas Alfian dari Dinoyo tadi yang sudah bergabung. Mungkin Ira mau tanya, Ir. Dia kaget dia. Tadi kan dari tadi saya yang sudah nanya. Mbak Ira enggak pengin Mbak Aini enggak pengin nanya saya gitu.
6: Nanya apa ya?
7: Nanya itu kayaknya Mas yang paling berminat donat. Saya langsung bilang donat. Donatnya kayak enak banget ya.
6: Loh, nah, Rotimbulnya harus dicoba.
7: Oh ya, Rotimbulnya juga harus dicoba, donatnya harus dicoba, terus pokoknya semuanya deh ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Terakhir, Mbak, pesan buat pendengar atau mungkin mau promosiin untuk usahanya, silakan lihat ke kamera.
6: Iya. Untuk yang mau order, silakan menghubungi nomor yang sudah saya sebutkan, dan insya Allah dengan harganya yang masih terjangkau tapi kualitasnya nggak kaleng-kaleng.
7: Oke.
6: Seperti itu.
7: Baik, terima kasih Mbak Aini hari ini sudah ngobrol bersama dengan saya, sudah juga membagikan tips. Semoga usahanya Rotimbul makin dikenal, makin jaya.
6: Amin.
7: Makin banyak pelanggannya. Amin. Ya kan, bisa membuka untuk offline store-nya juga.
6: Terima
7: ya
6: kasih,
7: kan.
6: Mas.
7: Dan saya juga harus segera pamit karena sudah jam 11.50 menit waktu Indonesia Barat. Dari Cari Panggung 58 Malang, saya Taufik Nismun yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak. Billahi Taufik wal Hidayah wa Ridha wa Inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke perairan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Pendengar belakangan marak orang tertipu dengan tampang kece di balik masker. Banyak yang menumpahkan kekecewaannya di media sosial karena setelah masker dibuka, ternyata tak setampan aslinya.
1: Pakai terus maskermu agar ketampananmu tidak luntur. Masker tidak hanya menyelamatkanmu dari virus, tapi juga dari kejombloan. Seenggaknya udah pernah merasakan punya pacar online.

0: tempatnya?
1: Berhenti dulu, tanya ibu itu aja.
0: Bu, pabrik cendol dawet sebelah mana ya?
1: Matiin dulu dong motornya. Turun, gak sopan tahu.
0: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
2: Oh, pabrik cendol dawet. Lurus aja, belok kanan, lurus kiri, ke kiri lagi, terus kanan ya, nak.
0: Oke, siap, Bu.
1: Ih, kok gak terima kasih sih?
0: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
3: Loh,
0: kok sawah?
3: Loh,
0: kok sungai?
1: Kamu sih gak sopan tanyanya. Gini deh, disasarin.
2: Disasarin ya, emang enak. Makanya, yang sopan kalau tanya di jalan raya, matikan mesin kendaraan kamu, turun dari kendaraan, awali dengan senyuman sebelum bertanya, dan terakhir, jangan lupa ucapkan terima kasih sebelum melanjutkan perjalanan. Gampang kan?
4: Iklan lain. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami jam 12.30 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih matur nuwun untuk Bu Sri Purnomo, makasih juga untuk Kuleha, Bu Sri Utami, Pak Jono, Bu Pandan, semuanya pokoknya matur nuwun.
2: Tidak
4: lupa saya ucapkan matur nuwun sing sik ngrungokno. Pukul 13 nanti kita akan bergabung dengan program 4 Jakarta untuk mengikuti suara budaya Nusantara. Kali ini ada satu gending yang akan saya hadirkan dari gending DDT 64 Kudangan, spesial kangge panjenengan sedoyo niki dulur.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

wah kayak si nonton. Montor muluk mulak malik aku ndelok ke tatap lawang. Tak rewangi nyungsang jempalik sebab belani anak wong dodol Pak Uwan. Pokoke neriman. Yo apa rek iso koyo kotekan.

0: Pendengar, saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami bergabung dengan program 4 Radio Republik Indonesia Jakarta untuk tentunya mengikuti rangkaian Suara Budaya Nusantara yang akan disiarkan secara langsung dari Radio Republik Indonesia Jakarta. Dan di kesempatan siang hari ini, tak lupa juga saya ucapkan selamat siang untuk Anda yang tengah beristirahat, untuk Anda yang tengah beraktivitas, sembari tentunya menikmati sajian dari Radio Republik Indonesia Malang. Kali ini di Suara Budaya Nusantara kita juga akan mengambil tema yang luar biasa. Ini spesial di hari ini atau di hari Senin di tanggal 14 September nih. Di tanggal 14 September ini kita juga punya tema yang cukup luar biasa. Kami juga mengucapkan selamat mendengarkan untuk Anda semuanya yang hari ini juga masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Program 4 Malang. Kami akan relay dari RRI Jakarta dan juga RRI Manado dengan tema pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam. Bersama dengan narasumber kita ada Gerard Belt Tiwon yang merupakan penggiat budaya di daerah Manado. Bersama dengan host kita hari ini ada Joe Aditya dan juga Joyce Wanda Nia. Dan dari studio RRI Jalan Jadi Bangkung, kami mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital nih, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja. Tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Ritia dari Perempat Jakarta di hari ini di siaran dari jaringan Perempat Network ya, di hari Senin tanggal 14 September 2026. Gak berasa kita udah di tengah bulan September aja. Ntar kita gak berasa minggu depan ya udah ulang tahun RRI lagi. Baru kemarin ulang tahun RRI ya. Emang kagak usah dirasa-rasa sih ya pemirsa RRI juga pendengar Perempat ya, kayak cepet banget tuh jalan ya Bang Po nih hari ini. Dan hari ini kita bakal ngobrol budaya tentunya pasti ya di siaran berjaringan kita. Hari ini kita bakal ngobrol bersama teman-teman kita di Perempat Manado. Dan sudah ada Kakak Joyce yang sudah tersambung di Perempat Manado. Assalamualaikum, selamat siang Kak Joyce.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo.
2: Iya, sehat Kak?
3: Sehat.
2: Iya, ini kayak ini kayaknya mungkin agak delay ya Kak ya di sana ya Kak ya.
3: Oh, sebentar. Agak delay.
2: Kakaknya menjawabnya agak delay soalnya.
3: Mungkin karena jauh atau karena panasnya.
2: Oh, bisa jadi. Biasa begitu sih Kak ya, karena sinyal, karena apa. Tapi enggak apa-apa sih ya di hari ini. Yang penting dalam keadaan sehat-sehat buat teman-teman di Manado gitu ya. Terus juga tanpa kekurangan satupun ya. Kak Joyce, hari ini kita bakal ngebahas ya, temanya apa ya?
3: Masih delay?
2: Hari ini bakal ngebahas tema apa ya Kak Joyce ya?
3: Bang Jo, kita akan bahas tentang pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam.
2: Oke, siap. Jadi nanti sudah ada narasumber juga nih pemirsa RRI dan juga pendengar Perempat di studionya Perempat Manado sudah hadir ya. Narasumber kita ada siapa, Kak Joyce?
3: Ada Kak Gera Tiwo. Beliau adalah pegiat budaya dari Tomohon, Sulawesi Utara.
2: Selamat siang, Kak Gera. Iya, siap. Kak Joyce, ini untuk mic-nya Kak Gerard belum nyala ya, Kak Joyce ya?
3: Bisa dicoba lagi, Kak Gerard?
2: Mungkin agak maju gitu. Iya, sembari-sembari ya. Siap. Ya. Kak Joyce, ini sembari untuk setting mic dari Kak Gerard, mungkin boleh disebutin nomornya Perempat Manado supaya nanti pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net bisa menghubungi ke Perempat Manado nih Kak Joyce.
3: Iya, boleh lewat telepon ataupun WhatsApp 0853 42 400 928.
2: Oke, siap. Kalau di Jakarta kita hanya menerima pesan WhatsApp aja ya, pendengar Perempat pemirsa RRI di 0812 1124 928. Tapi kalau untuk telepon di nomor 0213504510. Kak Joyce, ini kita akan mulai untuk obrolan kita di siang hari ini mengangkat tema kita. Tapi nanti di menit 30 kita akan istirahat dulu ya Kak Joyce ya, dengan satu lagu. Dan kita akan membuka line interaktif dengan pemirsa RRI Net ataupun pendengar Perempat. Silakan Kak Joyce dan juga Kak Gerard untuk pembahasan pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam. Silakan Kak Joyce.
3: Oke, baik, terima kasih Bang Jo di Jakarta, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, salam dari kami di Manado. Jadi kalau tadi Bang Jo bilang ini tanpa terasa ini sudah medio September ya. Ini kalau di Manado Bang Jo, kalau sudah upacara bendera 17 Agustus kan ya, kemudian begitu upacara penurunan bendera, itu langsung terasa vibes Natalnya.
2: Oh,
3: kalau di Manado.
2: Kayak ya, cepet gitu ya ke Natal ya Kak Joyce ya.
3: Oke, okay, baik.
2: Siap, silakan.
3: Kak Gerard, selamat siang. Apakah ini sudah bisa terdengar suara narasumber ini, Bang Jo?
2: Suaranya masih jauh nih Kak Joyce nih, nggak masuk ke mic kayaknya. Boleh dibantu ya buat teman-teman teknis di Manado ya.
3: Belum masuk suara narasumber ya. Okay. Mungkin kita akan ganti mic-nya.
2: Yeah.
3: Bang Jo, bisa kita dengarkan lagi lagu Manado begitu atau dari Jakarta?
2: Sembari aja kita berapa lama?
3: Ini 1 menit bisa.
2: 1 menit nggak apa-apa ya, kita ngobrol dulu aja sebentar. Itu cepet lah kalau sana ya. Takutik nyampe deh. Jadi okay. Iya.
3: Sembari. Kalau Bang Jo kira-kira pernah dengar tidak kearifan lokal sama pelestarian alam itu kan biasanya ada hubungannya dengan mitos atau mungkin kepercayaan begitu dengan alasan dalam tanda petik katanya. Kita kan sekarang sudah beragama, kita kasih percaya begituan.
2: Bang Jo
3: pernah dengar tidak?
2: Kalau kayak mitos-mitos atau juga kayak kata orang tua zaman dulu gitu ya, itu buat jaga lingkungan itu ada ya, jangan kalau nyapu jangan dibuang ke depan. Gitu, ditangkap pakai pengki kalau bisa gitu, karena kalau buang sampah ke depan gitu, habis nyapu nih dari teras nih Kak Joyce nih katanya buang rezeki gitu. Mending disapu, ditangkap pakai pengki, habis itu emang dibuang ke tempatnya gitu. Selain ngajarin buat kebersihan sama itu juga sih tadi ya, jangan buang rezeki istilahnya gitu.
3: Sementara gitu. Kan kalau lebih dalam lagi kita gali masalah budaya nih ya, Bang Jo. Ada kan yang semacam ada ritual-ritual begitu, alam
2: betul,
3: dan lain sebagainya.
2: Betul.
3: Seperti itu. Nanti kita akan banyak bincang-bincang dengan narasumber.
2: Siap.
3: Semoga bisa dicerahkan ya, karena bisa. Memang budaya itu harus dilestarikan.
2: Betul.
3: Dan tidak boleh dihilangkan ya. Oke. Apakah ini sudah
2: coba?
3: Sudah,
2: boleh Kak Gerard?
3: Bisa dicoba lagi?
4: Halo.
2: Iya, sudah aman.
3: Oke, okay, baik.
2: Iya.
3: Kalau begitu kita langsung saja
2: Kak Joyce dan juga Kak Gerard, silakan.
3: Sudah jam 2:16 kalau
2: betul.
3: Di Manado.
2: Silakan.
3: Iya. Ini Kak Gerard, apa yang dimaksud dengan gerakan budaya dalam pelestarian alam? Ini kira-kira kalau Kak Gerard dalam kesehariannya berkecimpung dalam dunia budaya yang ada kaitannya dengan alam itu seperti apa, bisa diceritakan?
4: Sebelumnya tadi ya Sigi Wangko, salam untuk semua pendengar dimanapun para pendengar berada. Menjawab tadi pertanyaan dari Kak Jo tadi, kalau untuk saat ini saya bekerja di Asia Indigenous Peoples Network on Extractive Industry and Energy atau Jaringan Masyarakat Adat Asia untuk Industri Ekstraktif dan Energi. Dan untuk keseharian saya bekerja sebagai peneliti dan bidang komunikasi. Jadi kalau untuk masalah kelestarian alam itu memang satu jalur ya, kalau orang sini bilang satu garis dengan pekerjaan. Jadi keseharian saya itu saya meneliti berbagai macam persoalan terkait kerusakan alam, tapi yang secara khusus disebabkan karena aktivitas-aktivitas industri ekstraktif dan energi tadi itu. Tapi kadang-kadang juga kita perluas fokus kerjanya itu menjadi ke semua ancaman terhadap komunitas adat yang terdampak karena bencana alam atau krisis iklim.
3: Jadi lebih ke kerusakan alam karena tangan manusia,
4: tangan
3: begitu.
4: Manusia dan juga
3: secara alami.
4: Secara alamnya juga.
3: Oke, sebelum jawab pertanyaan saya yang tadi. Ini kira-kira dampak sejauh ini, apalagi kalau sekarang kan kita di musim kemarau berkepanjangan. Kali ini agak berbeda ya musim kemaraunya, akibat El Nino juga. Apakah ada hubungannya juga dengan kerjaannya Kak Gerard?
4: Ada, kalau secara khusus kalau misalkan kita lihat di Sulut ya, khususnya di wilayah Minahasa, wilayah soalnya kalau di sini, ketika aku bilang wilayah Minahasa itu merujuk pada seluruh Minahasa Raya, tapi bukan cuma Minahasa Utara dan lain-lain, tapi Minahasa Raya. Nah kalau kita lihat kan beberapa kasus itu, pas kita tanya-tanya ke beberapa teman itu, kok bisa ada terjadi kebakaran lahan di tempatmu itu? Dan mereka bilang, oh ini gara-gara ada orang membuka lahan tapi dibakar. Oh ini kebakaran gara-gara ada orang memutar rokok dari mobil, langsung kena daun rusak. Nah itu kan memang kalau orang bilang, oh ini kan gara-gara memang cuaca lagi kemarau panjang. Tapi kalau cuaca kemarau panjang itu tidak ada pemantik seperti yang tadi disebutkan.
3: Tidak ada pemicu ya.
4: Tidak ada pemicu. Mungkin kebakaran itu tidak akan terjadi, mungkin. Tapi kemungkinan lebih besar kan. Nah sehingga...
3: Jadi tetap... ada akibat karena
4: ada ulama manusia.
3: Ada ulama manusia. Jadi tidak ada istilahnya ada titik api jadi sendiri seperti itu ya.
4: Ada kemungkinan juga sih, tapi kan kalau secara statistik itu gara-gara orang membuka lahan atau gara-gara memang ulah manusia itu. Sehingga ada terjadi kebakaran. Ini yang terjadi di Minahasa, tapi kalau di daerah lain mungkin ada seperti itu yang tiba-tiba terbakar karena saking panasnya itu.
3: Oke, jadi kalau misalkan tadi agak susah saya mengikuti pekerjaannya di bidang astrologi, antropologi.
4: Oh, kalau memang kalau secara latar belakang keilmuan, saya di antropologi. Dan
3: antropologi arkeologi. Ya. Kemudian hubungannya dengan budaya, dengan ikat kepala ini, ini coba bisa kalau, dijelaskan. Ini apa namanya ikat kepala ini?
4: Kalau ini orang sini aja bilang poporong.
3: Yang artinya?
4: Artinya sesuatu yang dibuat seperti topi. Soalnya kan kalau terjemahan lepas dari topi di bahasa yang di daerah Minahasa itu kan tidak ada kan, ada tapi porong. Nah kalau porong itu kan dia umum, bisa bisa ikat kepala, bisa topi, bisa orang sini bilang tolu,
3: bisa capeo
4: ataupun sesuatu hal yang pakai menutupi kepala itu pasti disebut porong. Nah itu kan kalau kita melihat kenapa orang pakai ikat kepala dan lain-lain, apakah itu hanya untuk fashion atau apa? Bagi sebagian orang memang ya itu fashion, tapi menurut saya itu kenapa kita pakai ikat kepala, kenapa kita pakai atribut lah secara umum itu karena sebagai dari identitas kita sebagai orang Minahasa, sehingga kenapa kita

0: wis ini mangkake.
1: Takut ketinggalan. Ini apakah semua orang bisa menggunakan aksesoris budaya ini?
0: Pada dasarnya semua orang boleh, cuma kalau di sini sependek perjalanan saya karena masih muda juga, toh mudah-mudahan masih panjang umur.
1: Amin.
0: Sependek perjalanan saya ada beberapa perbedaan kalau cara dari ikat kepala ini, ada yang misalkan apa sih bahasa Indonesia?
1: Simpul.
0: Ciri, ya simpul di kiri atau simpul di kanan atau simpul di kiri kanan, itu menurut beberapa tuturan itu ada arti-artinya masing-masing. Dan juga kalau ada perempuan beda juga cara mengikat.
1: Oh, tidak bisa sembarang ya?
0: Bisa sembarang.
1: Oh, karena dari cara simpulnya itu bisa diketahui klasifikasinya.
0: Contoh kalau rupa yang seperti ini, simpul di kiri itu menurut beberapa tuturan yang saya dapatkan itu artinya belum menikah.
1: Oh,
0: misalkan
1: belum menikah.
0: Belum menikah.
1: Baiklah.
0: Kalau misalkan simpul di kanan sudah menikah, dan kalau simpul di kiri kanan itu dia seorang yang punya jabatan khusus di dalam masyarakat.
1: Tokoh masyarakat, tokoh adat juga.
0: Tokoh masyarakat, tokoh adat.
1: Oke, sekarang kita ke esensi dari topik hubungannya dengan budaya, kearifan lokal dengan menjaga kelestarian alam.
0: Kalau bicara menjaga kelestarian alam, berarti ini kan suatu tindakan preventif, bukan kuratif. Nah, baru juga ini sebenarnya ada dua hal ini yang menarik dari topik ini, gerakan budaya dan menjaga kelestarian. Kalau saat ini orang banyak yang menganggap gerakan budaya itu, oh cuma orang-orang yang menari kawasaran, misalkan orang-orang yang menari maengket, orang-orang yang suka
1: pemain kolintang
0: lah dalam urusan seperti itu. Tapi orang kadang melupakan bahwa budaya itu sebenarnya adalah payung besar dari semua hal yang dorang sebutkan itu. Budaya itu kan bisa juga bahasa, tarian, rumah, bahkan pun kalau dalam konteks ini berkebun pun itu bagian dari budaya, jadi kan gerakan budaya itu sendiri suatu berkebun. Nah, tapi kalau kita kembali ke istilah kedua yang menjaga kelestarian, sebenarnya orang-orang Minahasa itu menurut tuturan dari orang-orang dan juga dari catatan-catatan itu, orang Minahasa itu secara tidak langsung sudah menetapkan suatu sistem untuk menjaga kelestarian alam, khususnya dari pengelolaan tanah. Kalau misalkan kita bicara sistem pengelolaan atau penguasaan tanah lah itu, jadi paling pertama itu ada yang dinamakan tanah pasini. Kalau tanah pasini itu kan tanah milik pribadi yang diturunkan secara turun temurun. Nah, baru yang kedua itu tanah kalakeran taranak, itu misalkan dari suatu kelompok keluarga, contoh saya Tiwo dari Kak Jo juga tadi ya, misalkan itu ada. Ini tanah khusus keluarga Tiwo, tanah khusus keluarga Wantanya. Jadi keluarga lain itu nggak bisa pakai.
1: Oh, turun temurun. Sampai kapan?
0: Sampai seluruh orang habis.
1: Oh, sampai marga itu selesai.
0: Sampai marga itu habis atau misalkan orang lupa lah akan keberadaan tanah itu. Baru di atas taranak itu ada namanya tanah kalakeran Umbangua. Nah itu kalau sekarang contoh di daerah Kabupaten Minahasa itu dan dia bilang tanah negeri. Nah kalau tanah negeri itu kan memang tanah yang dimiliki secara kolektif oleh seluruh penduduk di desa itu kan. Nah, dan kalau ikut zaman dulu, sistem yang paling tinggi kan namanya kan walak tuh itu. Jadi gabungan dari beberapa wanua atau kampung. Mungkin kalau sekarang di Indonesia sistem di level kecamatan mungkin itu. Jadi di tingkat kecamatan juga ada tanah untuk kecamatan A misalkan. Nah, itu orang-orang dari luar kecamatan A itu enggak boleh pakai atau mengeksploitasi hasil dari situ. Nah itu kalau misalkan kita bicara dari sisi penguasaan tanah. Nah kalau dari mekanisme pengelolaan tanah, yang pertama itu ya jelas kan, misalkan dari suatu bidang tanah itu orang pakai untuk bercocok tanam atau orang bikin semacam telaga untuk benih ikan, itu tanah pertama. Kita agak lupa yang istilah itu apa, tapi yang jelas tanah yang aktif digarap atau dikelola. Baru yang kedua itu ada tanah yang namanya tanah rekat. Nah, tanah rekat itu dia biasanya bidang tanah yang ditinggalkan di atas 2 tahun, di bawah 5 tahun, supaya mulai tumbuh lagi kan pohon-pohon kecil di situ. Dan jadi kalau kata orang-orang tua dulu itu, kenapa tanah setelah sekian lama orang tanam mesti dibuat lahan tidur, supaya itu katanya nutrisi-nutrisi atau pupuk-pupuk alaminya itu bisa hidup lagi di situ.
1: Iya, bisa kembali lagi.
0: Bisa kembali lagi.

0: Baru yang pengelola sistem pengelolaan ketiga itu turan dia bilang sawukau atau jurame. Nah kalau sawukau atau jurame itu kalau tadi rekat paling tinggi 5 tahun tuh itu. Kan? Nah kalau jurame itu lebih lama di bawah 10 tahun. Nah itu biasanya ukuran pohon itu dorang sudah lebih besar. Nah tapi di sistem jurame atau sawukau ini orang-orang itu nggak bisa sembarang ambil pohon di situ. Itu harus minta perizinan dari setidaknya tiga entitas dalam kampung itu. Yang pertama pemilik tanah, yang kedua perwakilan pemerintah, yang ketiga itu saksi dari aparat. Kalau sekarang kan aparat, kalau zaman dulu kan sistem lain-lainnya juga tuh.
1: Oh, oke.
0: Okay. Tadi yang terakhir itu dinamakan tanah kakayan. Kakayan itu memang tanah yang ditinggalkan lebih dari 10 tahun, 20 tahun itu dan dengan sengaja untuk dihutankan kembali.
1: Oh, jadi ini kelestarian alam lebih ke karyawan lokal seperti itu ya?
0: Kalau itu kan kita bicara turun dari perspektif pengelolaan dan penguasaan tanah tadi kan itu.
1: Baiklah. Tadi kan saya sempat bilang, mungkin tanah Pasini ini akan selesai kalau marganya sudah selesai. Karena Bang Jo, pendengar dan pemirsa, kalau di Minahasa, Sulawesi Utara itu kita menganut sistem patrilineal. Jadi marga itu dari ayah. Jadi kalau misalkan anak-anak dari ayah ini perempuan semua, turun-temurun perempuan, sampai itu kan bisa mati marganya.
2: Hilang farm
1: sampai selesai. Tapi kan sejauh ini atau sedekat ini belum ada seperti itu ya. Tetap saja ada turunan yang membawa marga. Oke. Baik, mendekati menit ke 30. Mungkin perkembangannya bisa kita dapatkan nanti dari pendengaran pemirsa yang ingin bergabung.
2: Nanti bisa kita buka line interaktif ya, Kak Joyce dan juga Kak Gerard. Nanti kita akan buka di menit setelah kita pasang lagu ya, pemirsa RRI dan juga pendengar Perompat. Karena di sini juga sudah ada mulai telepon masuk, tapi nanti sabar aja. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di sini di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Rompata FM Surah Budaya Nusantara, kembali lagi di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya. Pemirsa Radionet dan juga pendengar Perompat, masih barengan Ayu Joditia dan juga masih bersama Kak Joyce di Perompat Manado. Kak Joyce, sudah ada kak telepon di Perompat Manado?
1: Belum.
0: Belum ada, baiklah.
1: Mungkin Jakarta ya. Ada?
0: Iya tadi ada, tapi sekarang hilang lagi ya. Tapi ini ada pertanyaan nih yang masuk di pesan WhatsApp ya. Kita baca dulu aja kali ya, Kak Joyce ya.
1: Ya
0: ini ada Pak Orik di Jember ya. Mau nanya, adakah tradisi suku Minahasa yang memanfaatkan sistem perbintangan dalam pelayaran maupun pertanian ya? Terus juga apakah adakah tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa ini terus diajarkan ke generasi penerusnya hingga sekarang gitu, atau masuk mungkin ke kalender event Pemprov Sulut tiap tahunnya gitu? Boleh silakan nih Kak Gerard.
2: Terkait pertanyaan pertama tadi kan Kak, tentang
1: sistem perbintangan
2: itu di Minahasa itu ada. Kalau bintang sebenarnya, kalau sistemnya itu sendiri tidak ada terminologi khusus sih sependek yang saya tahu. Tapi kalau misalkan tuturan dari orang tua dan juga yang di kampung, bintang yang paling sering orang gunakan itu terangnya, kalau mungkin bahasa Indonesia, Pleiades itu kan, atau yang kalau bahasa Inggris yang Seven Sister itu kan. Nah itu biasanya kalau tuturan orang tua dan juga sampai sekarang dia bilang, ketika bintang itu muncul, nah so itu waktu untuk mulai menanam di situ. Dan juga kalau sebenarnya orang Minahasa itu titik beratnya bukan di bintang sih, sependek yang saya tahu juga. Tapi orang itu lebih ke bulan.
1: Bulan.
2: Jadi orang lain itu fase-fase bulan itu.
1: Bulan kalender apa bulan di langit?
2: Bulan di langit. Maksudnya bulan. Jadi misalkan bulan baru itu, kalau misalkan orang di kebun biasanya nggak boleh ambil pohon. Nggak boleh ambil pohon bambu misalkan. Kalau di purnama itu boleh ambil sekian apa seperti itu. Nah tapi kalau dalam bidang pengobatan, khususnya di daerah Minahasa Selatan, itu saya pernah wawancara ke beberapa tunas di sana. Mereka bilang kalau ketika bulan baru, orang itu ambil untuk bahan-bahan obat itu dari akar-akar. Nah ketika untuk bulan purnama, kita ambil bahan itu dari dedaunan atau dari batang pohon. Nah tapi ketika saya tanya itu kan, ya jawabannya kan normatif secara tradisi kan, bang. Oh ini petunjuk leluhur dan orang tua. Tapi kalau kita lihat secara mungkin logika pendek ya, ketika bulan baru itu kan mungkin saja gravitasi bulan itu tidak sebesar ketika bulan purnama tuh. Sehingga ketika di bulan baru itu, si nutrisi-nutrisi yang mengobati manusia ini lebih cenderung turun dan ada di akar. Nah ketika purnama itu gravitasi lebih besar, mungkin saja itu nutrisi naik sampai di daun atau di batang. Kira-kira seperti itu.
1: Tapi ini sudah ada kajian ilmiahnya atau cuman dari pengalaman saja?
2: Dari pengalaman sih ini. Kalau sependek juga ya, riset itu belum ada sih yang menulis secara ilmiah tentang kenapa ambil akar di bulan baru, kenapa ambil daun di bulan purnama.
1: Kalau saya, yang saya tahu, bulan yang ada payungnya itu, ada lingkarannya, itu Tuturuga Batolor.
2: Sama, itu teman juga kita bilang itu, Tuturuga Batolor. Okay. Itu biasanya kalau ambil apa, keong itu pasir semua itu.
1: Oh, begitu. Jadi dihindari pada saat bulan pakai payung ya. Oke. Pertanyaan yang kedua apa tadi Bang Jo?
0: Pertanyaan keduanya
1: yang ada kalender event nasional.
0: Tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa gitu. Dan ini masuk enggak di kalender event gitu?
1: Nah, yang pengucapan syukur mungkin
2: pengucapan,
1: ya.
2: Pengucapan syukur. Kalau sekarang pengucapan syukur ini kan sebenarnya adalah reinterpretasi kembali upacara adat Rumages ketika masyarakat Minahasa sudah mengenal Kristen. Kalau dulu ini kan upacara adat Rumages ini kan setelah panen orang ada apa penyembelihan hewan toh. Itu ya orang tunjukkan untuk kepada Tuhan sebagai orang bentuk syukur. Nah kalau orang tarik lagi ke sisi kelestarian alam, seperti yang tadi kita jelaskan di pertama itu, Kenapa orang Minahasa itu cenderung pada waktu sebelum Pinang Wetengan itu orang itu nomaden? Karena ketika orang setelah beberapa generasi orang melakukan aktivitas pertanian, perkebunan di suatu wilayah itu, orang itu punya kesadaran bahwa ini tanah ini bukan orang punya, tapi ini tanah ini orang cucu punya, jadi orang cuma pinjam. Sehingga setelah beberapa generasi waktu itu, orang memutuskan, oke, ini tanah orang saya tinggal supaya ini tanah bisa subur kembali, pohon-pohon boleh hidup kembali supaya orang cucu-cucu
1: kelak boleh
2: memakai itu. Dan seperti itu sampai ya ketika waktu Pinang Wetengan, ketika sudah tersebar semua itu.
1: Oke, baik. Itu dia, Bang Jo.
0: Siap, sudah terjawab ya, Pak Urik ya, untuk tadi perayaan syukur ya namanya ya,
1: pengucapan syukur. Thanksgiving.
0: Oh, Thanksgiving sih ya di sana. Oke, gitu, siap ya.
1: Ini barangkali kita punya penelpon.
0: Boleh kita angkat.
1: Oke, baik, saya coba dulu. Halo, selamat siang. Siang baik. Iya, Cik Gurian ya. Oke.
0: Iya, silakan Cegu. Boleh dipercepat ya Cegu ya, langsung ke pertanyaan ya.
1: Iya. Gerat.
2: Gerat, Kak.
1: Ya. Kelestarian alam. Iya, betul. Betul.
0: Iya, Cegu.
1: Betul sekali. Eksploitasi, ya. Baik, ya baik. Cakep. Baik, terima kasih Cikgu. Ini Bang Jo, apakah akan langsung dijawab?
0: Langsung jawab dulu aja.
1: Iya, silakan Kak Gerak.
2: Makasih Ibu Cikgu.
1: Cikgu Ria, ya.
2: Cikgu Ria.
1: Dan Jakarta.
2: Oh, Jakarta. Salam kenal. Kalau di sini memang kesadaran kolektif itu gimana ya? Jadi orang perlu pahami bersama bahwa Minahasa 200 tahun lalu itu sangat berbeda dengan Minahasa saat ini. Kalau zaman masa lalu itu, 100 tahun lalu itu, kesadaran kolektif itu sebenarnya tidak ada ini suatu istilah kesadaran kolektif. Soalnya orang-orang itu sudah punya kesadaran bersama, sehingga tidak perlu diidentifikasi lagi suatu hal yang sudah ada. Tapi ketika suatu hal itu yang sudah tidak ada, perlu diadakan, sehingga kan orang perlu mengidentifikasinya dengan suatu istilah kesadaran kolektif. Nah, kalau yang terjadi di Minahasa saat ini, kesadaran kolektif itu bukan lagi kolektif secara umum tanpa batasan, tapi kesadaran kolektif yang segregal. Sehingga hanya orang-orang di kelompok-kelompok ini saja yang punya kesadaran kolektif. Misalkan dari pertama kelompok pecinta alam, atau juga ada tumpukan itu artinya grup penari, misalkan Hengket dan kawasan dan sebagainya. Baru selain itu, atau juga memang ada gerakan-gerakan dari kampung. Tapi kalau misalkan kesadaran kolektif secara keseluruhan umat Minahasa ini, menurutku, dan mohon maaf para pendengar Minahasa juga, kita bilang syukurang orang ini. Soalnya paling simpel saja, kita perjalanan tadi dari Tomohon, Pimnado, sepanjang jalan itu rumpu itu kering. Dan ada tiga waktu kita lihat kelar barokul cuma lempar begitu. Ya bang, ini kalau tak bakar, ngoni juga ujung-ujung bilang, aduh Tuhan tolong, Tuhan tolong. Makanya ini kan kesadaran kolektif ini
1: Masih kurang.
2: Sehingga ya orang, kalau normatifnya kan orang perlu, tapi merubah sesuatu hal yang memang orang memang denial atau memang orang nimak itu sangat susah. Sehingga menurut kita itu bagaimana pentingnya ini suatu tindakan-tindakan pencegahan. Misalkan seperti contoh yang pernah kita usulkan juga kepada bapak-bapak pemerintah yang terhormat itu, misalkan ini rute rawan kebakaran ini mohonlah di standby kan, misalkan ada unit damkar di situ. Jangan cuma ketika pos lalu lintas, pos rawan bencana banjir longsor saja ada tim reaksi cepat di situ, tapi ini kan juga kebakaran juga reaksi cepat juga tuh. Misalkan cuma standby satu unit di situ juga enggak masalah.
1: Ya, oke. Jadi kira-kira itu. Iya, jadi lempar puntung sembarang itu apalagi di saat semua pada kering, itu juga termasuk budaya kan ya? Kak Gerard?
2: Budaya yang enggak bagus.
0: Iya. Oke. Siap. Iya. Di Jakarta sudah telepon nih, kita angkat boleh ya, Kak?
1: Baik, silakan.
0: Ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Iya, halo Perempat, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, Cici Ayu, selamat siang. Silakan Cici Ayu, sudah ada Kak Joyce.
3: Ya, saya langsung ke Kak Yosi.
0: Kak Joyce.
3: Kak Joyce.
0: Iya.
3: Selamat siang. Selamat jalan sore Kak Joyce.
1: Selamat siang Cici Ayu, di mana ini? Maluku ya?
3: Di Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Maluku Tengah, Pulau Seram.
3: Ya.
1: Oke, silakan.
3: Langsung ke narasumbernya. Selamat sore, selamat siang.
2: Selamat siang.
3: Gerard.
2: Ya.
3: Ya.
1: Silakan Caca Ayu.
3: Terkait dengan budaya dan pelestarian alam ya. Untuk saat ini kan kita masukin musim El Nino yang mungkin sama juga dengan di Maluku, di Sulawesi Utara. Bagaimana nih dengan tradisi adat yang ada di sana gitu ya? Biasanya kalau tempat lain kan ada tradisi untuk memanggil hujan seperti itu, untuk tradisi tertentu gitu, sama kayak di saya di Sulawesi Tenggara itu ada tradisinya, karena kalau musim hujan biasanya ada adat-adat tradisi yang dilakukan. Apakah sama juga dengan di Minahasa gitu ya, punya tradisi tertentu? Terus apakah ada konsekuensi gitu ya, ada yang melakukan pelanggaran gitu ya, pelanggaran tradisi yang ada di sana terkait budaya dan pelestarian alam? Oh iya, mohon penjelasannya Bang Gerat ya, dan juga buat Kak penyiarnya Bang Jo. Terima kasih, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Caca Ayu di Maluku, boleh silakan Kak Gerat.
1: Oke, tradisi panggil hujan adakah di Minahasa?
2: Sependek juga yang kita belajar dan berjalan, tidak ada kalau pemanggilan hujan. Malah di sini cenderung kalau juga kembali lagi ke sependek dan sedekat kita berjalan, iya, ada praktek kalau orang bilang kan ke sepinggir hujan tuh kalau di sini kan, sehingga
1: dari pindahkan tempat hujannya,
2: iya. Makanya kan orang sebenarnya nggak bisa mengontrol ini alam ini kan, tapi orang bisa bernegosiasi dengan alam. Nah, kenapa ini menjadi menarik? Ya, mudah-mudahan teman-teman dari Manado bisa juga mengkoreksi kalau misalkan ternyata orang ada ini ritual pemanggilan hujan. Tapi kalau menurut kita, dengan kita punya pengetahuan yang tidak ada ini ritual pemanggilan hujan, karena bagi orang-orang Minahasa, orang memandang bahwa orang Pegula ini cenderung memiliki curah hujan yang cukup. Orang Pe Kobong, orang Pe Talaga itu. Sehingga, dan bahkan kalau misalkan ini hujan terlalu banyak, ya orang berdoa, orang minta tolong ini hujan dipindahkan dulu kemana, ke daerah ini. Ya mungkin itu logika zaman dulu yang bisa diterjemahkan bahwa saking banyaknya waktu itu ini curah hujan, sehingga sampai orang pun minta tolong ini hujan dipindahkan. Ya, ya mudah-mudahan kalau ada pendengar yang dari Nado bisa koreksi, silakan. Tapi sependek dan sedekat saya belajar itu belum ada.
1: Jadi mungkin kita lebih ke berdoa begitu, berdoa. Ya. Kalau memang ingin hujan turun, kita berdoa minta hujan turun. Tapi kalau ritual tradisi itu setahu kita tidak ada ya. Oke, kemudian yang kedua, konsekuensi terhadap pelanggaran budaya.
2: Nah, kalau pelanggaran budaya ini kembali kita ambil lagi titik ukur dari sistem turam bertani. Itu kalau ada pelanggar di kampung itu, sebenarnya hukuman di Minahasa itu bukan hukuman badan,
1: fisik.
2: Hukuman fisik, tapi itu lebih ke hukuman sosial.
1: Yeah.
2: Contoh itu kalau turam Mapalus toh itu, atau di daerah Tuntemon, turam Nyondong Baku Sembong, ketika orang yang tidak balas ini orang, itu hukuman sosial itu berupa pengucilan. Termasuk juga misalkan ketika orang dalam praktek pembukaan lahan atau orang dia bilang itu rumokrok atau rumuruk, itu ketika orang salah, misalkan harusnya ini pohon orang boleh potong tapi orang potong, di daerah lain, di daerah seperti di Warmunga itu ada sanksi, misalkan orang mesti bawa ayam atau hewan apalah. Tapi yang paling mendominasi itu selain hukuman badanan itu hukuman sosial, pengucilan itu. Misalkan selama beberapa jangka waktu itu keluarga ini nggak ada yang mau bercerita akan. Misalkan
1: masih tuh, ada ya?
2: Masih ada bu, itu di apalagi daerah gunung itu masih ada itu hukuman-hukuman sosial seperti itu. Sehingga orang-orang Minahasa itu kalau misalkan hukuman badan itu kan ya misalkan dapat cambuk atau dapat apa kan sudah selesai di situ kan. Mari ini hukuman sosial ini kan berat deh ini sampai ke psikologi si orang ini juga.
1: Betul, toh. Betul, berpengaruh.
2: Berpengaruh juga, makanya ya itu yang paling ditakutkan di Minahasa itu hukuman-hukuman sosial yang ditetapkan menurut kesepakatan musyawarah oleh tetua-tetua adat tetua-tetua kampung di kampung itu.
1: Oke, saya tambahkan sedikit Bang Jo ya.
0: Boleh.
1: Ini saya kan pernah turun ke Waruga di Minahasa, pernah dengar dong ya, Waruga di Minahasa. Di sana hukum tua setempat bilang kalau misalkan ada seseorang yang berniat jahat masuk ke daerah itu, Waruga itu, dia bisa tidak bisa keluar dari desa tersebut. Dia hanya terputar-putar di tempat sampai akhirnya ketahuan, oh kamu ada niat jahat seperti itu. Itu salah satu sanksi secara adat spiritual yang secara apa ya, kita tidak bisa percaya tapi masyarakat di sana sering melihat seperti itu. Begitu.
0: Oke. Iya itu ya. Apa kalau misalnya punya niat buat tebang pohon sembarangan kayak gitu ya.
1: Mau mencuri.
0: Itu ada itu ya akan diterima ya sanksi spiritual seperti itu ya. Bisa dibilang gitu ya. Siap nih. Kak Joyce di sini juga ada pesan WhatsApp pagi yang masuk nih di WhatsApp kita. Ini ada dengan Bang Riki di Jelambar yang mau nanya untuk Kak Gerard, bagaimana nilai-nilai budaya mengajarkan masyarakat untuk menghargai alam itu seperti apa, katanya gitu. Dan gimana nih, kalau dari pengalaman Bang Gerard atau Kak Gerard ini sebagai pegiat budaya, budaya apa nih yang paling kuat untuk mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan, gitu.
2: Oke, untuk pertanyaan pertama, mohon maaf ya pemirsa dan pendengar, ini bukan maksud untuk membawa suatu agama tertentu ya, tapi memang faktanya itu Minahasa kan mayoritas Kristen. Nah kalau
1: makanya sesudah Agustus penurunan bendera kita langsung masalah.
2: Kalau dalam sistem cara orang Minahasa zaman dulu berpikir, manusia itu bukan lebih tinggi dari alam, tapi misalkan kalau kita lihat, misalkan kita punya jam dinding di ruangan kita itu. Misalkan kan jam itu kan ada 1 sampai 12 itu kan. Itu manusia itu bukan berada di depan dan di belakang, tapi manusia itu mungkin angka 1, angka 6, angka 8 bersama para pepohonan, para rumput, para semut dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika di bawahnya agama-agama yang saat ini berkembang di Minahasa itu muncul satu pola pemikiran baru bahwa manusia itu yang paling tinggi, yang berada di atas alam lah dalam tanda kutip. Dan menurut saya pribadi itu sebenarnya orang harus tanggapi secara bijak. Kalau misalkan orang itu merasa orang itu bagian dari alam dan orang itu adalah makhluk yang paling mulia dan berakal, harusnya orang manfaatkan dong ini otaknya, kalau nggak dulu pakai otak dan
1: pakai hikmat
2: ini untuk merawat alam. Jangan merasa kalau orang lebih tinggi ini dari alam sehingga bebas aja ini orang mau potong pohon, orang mau bakar lahan, ini terserah ini. Itu kan maksudnya, itu juga salah satu nilai budaya sudah bergeser dan semakin redup karena orang-orang sekarang itu semakin tidak peduli lagi, semakin ego. Dan kembali lagi tadi yang kesadaran kolektif itu kan, sudah lebih menurun.
1: Oke. Jadi itu dia cara menghargai seperti itu. Harusnya kita pakai hikmat untuk menghargai alam, agar alam juga balik menghargai kita, seperti itu Bang Jo.
0: Jadi rusak-rusak ya.
1: Iya, kalau di Sulawesi Utara kan puji Tuhan kita belum ada daerah yang kekurangan air karena berkelimpahan kalau air bersih di sini, seperti itu.
0: Iya. Ya kita harus bersyukur ya apa yang ada di alam ini, dan juga kita dengan rasa syukurnya adalah menjaganya biar nggak dirusak-rusak gitu ya.
1: Betul.
0: Kak Joyce dan juga Kak Gerard ya. Ini kalau tadi sudah direspon juga ya, termasuk ya budaya apa yang paling kuat ya, yang mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan.
2: Oh, kalau itu di ini warisan dari nenek sih ini. Jadi kalau kalau nenek dulu mengajarkan satu satu lembar daun yang diambil itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi misalkan ketika orang mau bersih-bersih halaman tuh, nenek itu tidak pernah mau bilang ini bunga, ini sayur, ini rumput. Dia cuma bilang udah yang kamu menurut kamu itu bukan dan harus dicabut ya sudah cabut aja. Tapi bertanggung jawabnya itu setelah kerja itu. Nah teringat itu satu kali kita ambil ternyata itu sayur itu kan. Akhirnya nenek bilang ini kenapa dicabut ini? Ini kan sayur, kenapa nggak cabut? Bilang, oh kan kita nintau. Akhirnya di dalam fase itu kita ingat tapi nenek itu dia cuma tertawa secara sinis. Itu saya bilang, ya mungkin anak-anak waktu itu kan terpikir tuh, Oma ini siapa ini kan? Terus kan minta apa-apa, masa salah pun harus di...
1: Kasih tahu sebenarnya.
2: Iya, kasih tahu kan. Tapi ternyata yang kita akhirnya ketika kita dewasa ini kita belajar, bahwa dari kecil itu ternyata kita sudah ditanamkan dua hal ternyata. Mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan untuk mencari tahu sebelum melakukan sesuatu. Sehingga, maksudnya seperti contoh tadi kan, harusnya kalau ketika... kita sedang disupervisi dalam bekerja rodi anak-anak itu. Kita tanyakan, ini rumput, ini sayur, ini apa. Tapi kan orang, ketika orang itu tidak ada komunikasi untuk mencari tahu itu, terjadilah kesalahan. Nah, kalau orang mau relevansikan dengan saat ini yang terjadi di Indonesia, khususnya di Sulut dan semakin banyak kebakaran, ketika orang itu, orang bicara komunikasi dengan orang itu untuk mengingatkan dia, untuk tidak bakar lahan untuk mengingatkan dia jangan buang puntung rokok sembarangan itu gagal atau tidak tepat. Ya semuanya itu cuma ibarat kalau orang Madura itu cuma malentik, cuma masuk telinga kiri keluar lagi telinga kiri. Kalau misalkan masuk telinga kiri keluar kanan itu kan ada yang nyangkut sedikit-sedikit.
1: Oh iya. Nah, kalau ini begitu masuk keluar masuk lagi, nggak ada transit.
2: Sehingga menurut kita itu salah satu budaya yang perlu ditanamkan itu bagaimana orang itu bisa berkomunikasi secara efektif kepada orang-orang itu. Untuk membangun ini kesadaran kolektif tadi itu.
1: Iya, jadi pada intinya kalau menghargai budaya itu, saya pikir sama semua senusantara ya. Bagaimana kita sama. Menghargai budaya agar ya seperti tadi yang dijelaskan Kak Gerard. Seperti misalnya Bang Jo, singkat saja. Dari dulu kan kita diajarkan oleh orang tua, oma, opa. Jangan maksudnya kalau ambil nasi itu harus dihabiskan. Betul. Kalau tidak dihabiskan nasi bisa nangis. Setelah kita dewasa kita jadi tahu bahwa ternyata cari beli beras itu susah loh. Jadi jangan biarkan nasi itu membusuk begitu saja, mubasir, tapi harus dihabiskan kalau sudah berani kita ambil seperti itu.
0: Oke, betul. Ya biar nanti apa namanya? Ya macam-macam sih ajarannya ya untuk nasi supaya dihabisin satu supaya apa namanya menghargai makanan.
1: Betul.
0: Ya terus
1: jangan
0: juga
1: food waste.
0: Betul, terus juga kita lihat lagi saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa menikmati apa yang kita nikmati gitu kan ya. Rasa bersyukur betul. Juga kayak gitu.
1: Betul.
0: Ya. Sudah terjawab ya Bang Riki ya untuk pertanyaannya di siang hari ini ya.
1: Jelambar BTW Jelambar di mana ya?
0: Jelambar itu di Grogol dekat dekat sini. dekat RRI sih.
1: Oh begitu.
0: Baik. Iya, wilayah di Jakarta Barat masuknya dia. Oh, kalau kita kan
1: ya, buat yang
0: kita kan Jakarta Pusat nih di Monas gitu.
1: Oke, okay, baik.
0: Gitu Kakak Joey. Nanti kalau kapan-kapan ke Jakarta kita jadi tour guide deh.
1: Sering sih ke sana?
0: Oh iya.
1: Ke Diklat.
0: Oh, ke Diklat. Iya, siap. Dan ntar kapan-kapan main kemari ya.
1: Siap.
0: Iya, Kak Joey sini kayaknya kita sudah masuk di menit 55, sudah bisa kita masuk ke closing statement nih kayaknya ya Kak Joyce ya karena waktu nih yang harus memisahkan kita bukan ayah yang pengen gitu.
1: Iya tapi waktu yang membatasi.
0: Betul.
1: Ya. Oke, kita harus berakhir sebelum jam 14.15 waktu Indonesia Tengah. Oke, Kak Gerard mungkin yang terakhir singkat saja, alam yang lestari membutuhkan teknologi, kebijakan tetapi juga membutuhkan manusia yang memiliki budaya. Ini seperti apa? Kak Gerard bisa menjelaskan sekaligus sebagai closing statement.
2: Singkat saja mungkin kalau closing statement, namanya teknologi itu pasti membutuhkan manusia untuk mengoperasi dan menguasai. Semuanya itu akan kembali pada manusia. Kalau orang merasa orang itu kembali berasal dari alam, perlakukanlah orang itu menjadi sebagai suatu pohon, sebagai suatu binatang yang orang lihat. Ketika orang merasa orang itu mirip dengan orang, Toran juga akan berempati dan Toran juga akan merasa bahwa Toran juga punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga ini makhluk-makhluk
1: ciptaan. Itu juga nyawa, punya nyawa
0: yang iya. Okay. Siap, kita saling menghargai sesama makhluk ciptaan Tuhan ya, Bang Gerard, Kak Gerard ya. Karena kan alam juga kan ciptaan Tuhan gitu. Betul. Hewan pun juga sama. Jadi kita harus saling menghargai ya apapun
1: karena
0: itu.
1: Karena kita saling terikat begitu ya. Kita tergantung sama mereka, mereka tergantung sama kita.
0: Betul, nah, itu dia.
2: Kita punya pikiran.
1: Iya, kita kelebihan kita di hikmat
0: dan dan punya akal, itu dia.
1: Iya. Ya.
0: Siap, Kak Gera, terima kasih untuk ceritanya di siang hari ini dan juga Kak Joyce untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang semuanya. Iya, pemirsa Arena juga pendengar Perempat, itu tadi ya obrolan kita di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini. Kudu gantian juga nih kita sama program lainnya di Radio Visual RRNet. Jadi ayo pamit dari Radio Visual RRNet, tapi masih ada di siaran terestrial 92.8 Perempat FM Jakarta dan sekitarnya. Di Jakarta punya cerita. Ayo jurit pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

enggal ing pas jam sekawan wulan. Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Hujan telah tiba, hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hatiku gembira, hatiku gembira. Ma, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Riza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
0: Iya nih Ma, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kanza.
0: Iya dong Ma, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kanza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.
0: Oh.

terkenal sebagai salah satu penyangga utama Jakarta dan termasuk kawasan industri terbesar di Asia Tenggara dengan lebih dari 4.000 perusahaan. Wilayah ini juga memiliki perpaduan budaya Sunda dan Betawi yang kental, salah satunya yaitu Tari Topeng Bekasi. Pertunjukan ini menggabungkan tarian, iringan musik tradisional,

Setelah ini, saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara.

Bekasi memiliki berbagai destinasi wisata yang bisa Anda kunjungi. Salah satunya yaitu Pantai Muara Gembong yang terletak di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Destinasi ini menawarkan wisata pesisir yang tenang dengan perpaduan hutan bakau dan kehidupan nelayan. Di sini, Anda dapat menyewa perahu untuk menyusuri kawasan hutan bakau yang asri. Anda juga bisa menikmati kuliner seafood yang tersedia di sini.

saatnya kita mencicipi makanan khas Bekasi, salah satunya yaitu Soto Bekasi. Hidangan ini merujuk pada varian Soto Betawi yang populer di wilayah Bekasi. Memiliki tekstur kuah santan kental yang gurih, kaya rempah, serta isian daging sapi, jeroan, tahu, dan kentang Mustafa. Kuliner ini sering disajikan bersama ini, sambal pedas, dan perasan jeruk nipis.

Setelah berkeliling dan mencoba makanan khas Bekasi, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas daerah ini. Salah satu oleh-oleh yang paling terkenal adalah kue akar kelapa. Cemilan tradisional Betawi khas Bekasi ini

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

Itulah sekilas mengenai Kabupaten Bekasi. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: sama di sekolah?
1: Senang bunda, tapi teman-teman tuh...
0: Kenapa? Ada yang marahin anak bunda?
1: Bukan begitu bunda, kenapa ada yang warna kulitnya lain, rambutnya beda?
0: Oh begitu, terus apa lagi?
1: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu bunda?
0: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
1: Oh, begitu ya bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
3: Guglielmo Marconi, seorang penemu radio dari Italia. Ia mengembangkan, mendemonstrasikan, dan memasarkan telegraf nirkabel jarak jauh. Marconi juga berhasil menyiarkan sinyal radio transatlantik pertama di dunia. Dalam satu tahun, penelitian Marconi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sampai pada akhirnya, alatnya mampu memancarkan sinyal hingga 12 mil atau 19 kilometer. Mengetahui hal tersebut, Marconi langsung mendaftarkan hak patennya. Di tahun 1899, Guglielmo Marconi membuka perusahaan telegraf yang diberi nama Marconi Telegraph Company di London, Inggris. Marconi terus mengembangkan alatnya hingga jarak sinyal semakin luas. Pada 1899, alat pemancar Marconi berhasil melintasi Selat Inggris. Marconi berhasil membuktikan bahwa mengirim dan menerima sinyal melalui pemancar tanpa kabel melintasi Samudra Atlantik dari Cornwall di Inggris hingga markas militer di Newfoundland bisa dilakukan. Kemudian pada 1902, Marconi membangun layanan telegraf nirkabel lintas Atlantik dari Glass Bay di Nova Scotia, Kanada, hingga ke Clifton, Irlandia. Pada 1909, Guglielmo Marconi menerima hadiah Nobel atas penelitian dan pekerjaannya di bidang komunikasi nirkabel. Selain mendapatkan penghargaan, alat pemancar sinyal atau radio, Marconi juga berperan dalam menyelamatkan penumpang kapal Titanic pada 1912 saat kapal Titanic menabrak gunung es. Kru kapal dapat mengontak kapal lain dengan bantuan radio pemancar buatan Marconi. Berkat radio pemancar tersebut, kapal lain berhasil menyelamatkan sebanyak 700 orang penumpang Titanic yang selamat. Pada 1914, Marconi meraih pangkat Komandan Angkatan Laut. Hal ini karena dirinya pernah mengabdi pada militer Italia saat Perang Dunia Pertama. Di kapal pesiar milik Marconi yang diberi nama Elytra, dirinya melakukan eksperimen dengan membuktikan sistem pemancar untuk komunikasi jarak jauh. Sistem tersebut kemudian diadopsi oleh pemerintah Inggris untuk melakukan komunikasi.

0: pas jam gangsal ulas. Wancini pun pawarto enggal.
1: Saudara pendengar, pelatih Arema FC Marco Santos kecewa timnya gagal mempertahankan keunggulan setelah bermain imbang 3-3 melawan PSM Makassar pada pekan kedua Super League 2026-2027 Minggu 13 September 2026. Arema sempat unggul 3-1 namun PSM mampu mencetak 2 gol balasan hingga pertandingan berakhir tanpa kemenangan. Marcos menilai nih, hasil tersebut terjadi akibat kesalahan timnya sendiri. Ia mengaku telah menegur para pemain karena Arema harusnya tidak kehilangan keunggulan ketika sudah berada dalam posisi unggul 2 gol. Pelatih asal Brazil itu tetap memberikan kredit kepada PSM yang tidak menyerah sepanjang pertandingan. Menurutnya tim tuan rumah merupakan tim bagus dan terlatih dengan baik. Namun Marcos menegaskan Arema seharusnya mampu mengamankan kemenangan. Ia menyesalkan 2 gol yang bersarang setelah timnya unggul 3-1. Selain itu Marcos juga menyinggung satu insiden terhadap Gabi di kotak penalti PSM. Menurutnya wasit atau perangkat VAR seharusnya dapat mengambil tanggung jawab untuk meninjau kemungkinan pelanggaran tersebut. Meski demikian, ia tidak menjadikan insiden tersebut sebagai alasan utama hasil imbang. Marcos menilai Arema memiliki peluang untuk menyelesaikan pertandingan lebih cepat dengan mencetak gol keempat. Dalam laga tersebut, Arema memang menerapkan permainan transisi. Strategi ini disiapkan setelah Marcos memperkirakan PSM akan melakukan perubahan dengan memasukkan lebih banyak pemain penyerang. Marcos mengatakan kegagalan mencetak gol keempat kemudian diikuti menurunnya konsentrasi tim. Arema akhirnya dihukum dengan 2 gol balasan sehingga kemenangan yang sudah berada di depan mata berubah menjadi hasil imbang.
0: Kapten Pawarto Enggal, Ro4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 16.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Oke, seperti biasa setiap pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga kurang lebih 2 jam ke depan Anda bisa menyimak sajian Goyang Senggol. Makin digoyang makin nasib. Oke, saya Haji Santoso yang menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Yang suka dengan tembang-tembang dangdut, lagu-lagu dangdut, Anda bisa bergabung di 404504 atau di WhatsApp 08156910.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: 105,3 Radio Republik Indonesia Malang, program 4 Saudara Pendengar, Obati Rinduku. Telah diluncurkan dan membawa kita di menit ke-29 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, langsung aja yang ingin bergabung di kesempatan hari ini, di edisi hari Senin 14 September 2026. Dan untuk cuaca hari ini kayaknya, aduh, panas ya. Karena kita masih ada di musim kemarau dan ditambah lagi beberapa hari ini angin lumayan kencang untuk area Malang Raya. Jadi untuk Anda yang ya mungkin sedang berada dalam perjalanan ya, yang menggunakan kendaraan, ya ini agak berhati-hati karena ya itu tadi angin kencang ini banyak menyebabkan ranting atau pohon tumbang. Baik, di line telepon dan WhatsApp Aji buka untuk Anda semuanya. Goyang Senggol.
1: Halo. Makin digoyang makin asik.
0: Makin digoyang makin asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini?
1: Nasrun di Sulawesi Tengah, Bang.
0: Oke, dari Bang Nasrun di Sulteng ya. Gimana kabarnya Bang Nasrun?
1: Ya, alhamdulillah sama kita, Bang. Baik-baik, selalu sehat
0: walafiat. Amin, amin, amin, amin. Di sana gimana cuaca nih?
1: Kalau cuaca panas, Bang.
0: Wah, sama sih juga, panas. Oke, tapi
1: panas. Panasnya di Indonesia ini panasnya, Bang.
0: Benar sekali. Dan harus di itu agak hati-hati ya, kalau apa namanya panas gini sering apa terjadi kebakaran ya.
1: Iya. Ya di mana-mana ini banyak kebakaran,
0: Bang. Iya, benar banget. Oke deh, mau denger lagu apa nih, Bang Nasrun?
1: Lagunya Imam S. Arifin.
0: Yang apa nih?
1: Taki.
0: Apa?
1: Tak direstui.
0: Oke, tak direstui. Ya cari yang lain.
1: Iya.
0: Oke deh. Ah, cari yang lain. Gak usah.
1: Banyak kan?
0: Masih banyak. Gak usah apa namanya. Ya kecewa boleh 1-2 hari.
1: Tapi kita kira-kira nggak ada kecewa
0: bunga. Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Tak direstui dari Imam. Udah siap. Buat siapa aja nih lagunya, silakan.
1: Pertama-tama Bang lagi nyasam bertugas. Saya selalu ya bersama keluarga di rumah. Sama kurunya di Malang bertugas. Selamat sore, selamat menjelaskan. Selamat penyakitasnya, saya selalu. Salam satu hati semuanya. Semuanya lah. Selamat kucual di Kota Malang. Salam jabat dan jahat. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nasrun mengawali telepon untuk edisi hari ini ya. Terima kasih. Di belakangnya Bang Nasrun ada siapa ini? Goyang Senggol.
2: Goyang Senggol.
0: Makin digoyang,
2: makin asik. Gimana kabarnya Mas Haji?
0: Alhamdulillah sumuk. Panas
2: banget. Oh, sumuk. Iya, enggak ketemu ya Mas Haji. Aku kapan kemarin ke sana itu?
0: Oh iya, mohon maaf ya lagi dengan apa namanya agak
2: sibuk.
0: Repot ya.
2: Iya. Dan aku juga bilang ke Mas Taufik, kok kapan hari ketemu Mas Taufik? Katanya ini ya lagi barusan pulang ya katanya ya.
0: Iya, nganter istri pulang waktu itu kan. Jadi namanya?
2: Iya.
0: Kurang enak badan.
2: Kurang enak badan.
0: Jadi pulang cepat.
2: Perubahan cuaca ya.
0: Benar. Jadi langsung pulang cepet ya. Cuman ketemu sama Bu Sri Bu Utami.
2: Iya.
0: Ketemu Bu Utami.
2: Dan kayaknya Bu Utami udah tahu ekspresinya Mas Faris itu yang digolei mulai dari awal datang kayaknya Mas Haji gitu.
0: Tapi kalau juga ketemu sama teman-teman yang lain ada Mas Ari ya kan?
2: Iya ketemu sih Mas Ari. Cuman kalau Mas Arga kebetulan lagi apa bawain acaranya kan?
0: Tuh lagi di depan ya. Lagi MC.
2: Di depan ya. Dan aku kayaknya di lokasi deh Mas Haji di gedungnya.
0: Iya di dalam.
2: Di lokasi. Di gedung ya di dalam. Jadi aku kayaknya ya apa kata yang nganter gitu. Cuman kebetulan aku ngobrol-ngobrol sama Bu Sri Utami, akhirnya langsung disuruh ke studio gitu. Habis di WA kan sama Mas Taufik gitu.
0: Oh gitu.
2: Salam.
0: Oke deh.
2: Saya on air, Mbak.
0: Oke.
2: Oke, Mas Haji. Tak langsung
0: request siap, dulu siap, ya. Siap. Sorry ya kemarin ya. Oh gitu.
2: Ya, siap. Ya enggak apa-apa. Nanti mudah-mudahan next time bisa ketemu ya, Mas Haji ya. Oke. Ini coba lagu barunya Dara Ayu ya. Judulnya Mutiara.
0: Oke.
2: Oke, wes salamnya buat Mas Haji Santoso ya, spesialnya ya.
0: Nah, gitu ah.
2: Nanti cerita-ceritanya di Warung Gaul aja ya. Okay. Nanti biar durasinya enggak panjang ya.
0: Oke.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Faris yang ada di Batu sana. Ya, oke. Ya, kemarin juga terima kasih sudah menyempatkan hadir ya di ulang tahun RRI. Ada Bu Utami juga. Ya, belum enggak sempat ketemu karena ya saya lagi agak ada sesuatu ya pas hari itu. Goyang senggol.
3: Goyang senggol,
0: makin digoyang makin asik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat sore
0: juga.
3: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya gimana kabar
3: mendung
0: pandan?
3: Ya
0: masa mendung? Masa mendung?
3: Iya,
0: panas sih. Panas tapi
3: di sini mendung.
0: Oh mendung.
3: Iya.
0: Moga-moga ada hujan ya.
3: Iya.
0: Karena panasnya
3: supaya ampun. Tidak bakaran.
0: Iya, ini dengar-dengar di Gunung Kawi juga.
3: Gunung Buta
0: bakaran. Nah, iya. Panderman.
3: Iya, di sebelahnya.
0: Oke, memang kalau apa ya?
3: Gunung Buta namanya.
0: Wah, gunungnya Pak Ismoyo.
3: Kak melok-melok.
0: Iya, yang punya gunung ya, Pak Ismoyo.
3: Iya.
0: Okay. Iya. Oh, denger lagu apa ini?
3: Lagunya Cukup Sekali.
0: Cukup Sekali dari Bung Haji.
3: Nggih. Ida Laila.
0: Oh, Ida Laila. Oke deh. Siap, salamnya buat siapa?
3: Mas salam. Tadi Faris ya, Mas Faris. Bu Sri Purnomo, Bunda Marlena, ada Bunda Riatin. Ada Pak Eko, ada Pak Bambang, Pak Ismoyo, ada Bu Sri Utami, Sri Gati, Bu Widi, Pak Widi, ada Kang Grandung, ada Bu Tati Lahor, Bunda Sumiatun, ada Ibu Satiah yang ada di Singosari, ada Pak Sari, ada Pak Suranto, ada Pak Irfan yang ada di Bandung. Sudah buat semuanya Mas Haji.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Matur nuwun, terima kasih Bu.
3: Mas Haji sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih Bu Pandan. Tak direstui dari Imam S. Arifin, dilanjutkan Mutiara dan juga ada Cukup Sekali.

0: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
1: Biasa gawe basa Jawa, ambil dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisa.
2: Bahasa ento asli Kalimantan Barat, wa ompu ya biasa berkomunikasi dengan keluarga dan lingkungan masyarakat.
3: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
4: Wa itu mage bahasa Huba untuk mendengar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Abdi sareng warga lainnya, nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, mendengar masih bersama saya Haji Santoso. Oke, di menit ke-52 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat, langsung aja Haji buka di 404504 atau di WhatsApp 081-556-91053. Masih berebut nih ya. Oke, antara siapa ini? Tante Mbak Titi dan juga Bunda Rihatin. Goyang senggol. Halo.
1: Digoyang makin asik.
0: Rebutan wong loro ya jelas kalah Bunda Rihatin.
1: Langsung di senggol. Oh, cuman kena senggolanku, kena sebulanku yang mencelat.
0: Lah iya. Rebutan yo karo Titik yo kalah Tintin.
1: Nah iya, rebutan apa
0: salah.
1: Aku
0: Salah
1: rebutan apa? Ini kan orang turen
0: cili-cili
1: permanuk, cili-cili
0: karo aku rebutan. Bisa mene, aku yang minggir kok.
1: Wis kene iki mau ngalah.
0: Lah, kan iki wis sakmene mau ngalah.
1: Aku jan paling sowan nang lek rebutan ngono iku Mas Haji.
0: Hah?
1: Wis pokoke dalam panggilan lain wis terus ayo wis kuat-kuatan.
0: Walah, yo ya ngalah ta. Oh, ki ono Bunda Rihatin tak ngalah dhisik aku.
1: Oka, tidak ada kata mengalah untukku.
0: Oke, mau dengar lagu apa lagi?
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Sing srek nang ati kan?
0: Apa?
1: Sing srek nang ati.
0: Sing srek nang ati ku apa? Lagi
1: duwe.
0: Hah, duwe. Ayo lah iku gak srek nang atine sampean tok kaya kabeh wong lho iku.
1: Oh, kape
0: yang itu?
1: Berarti gerebutan.
0: Nah, gerebutan. Aku dewe heran kertas gerebutan ya.
1: Jelas ya. Kape-kape golek iku.
0: Iya, padahal iku lho.
1: Mbok wis aja melok golek tak golekane dhewe.
0: Lha kok nyimut sampean dhewe ngono karepe. Lah iya padha golek iku.
1: Mabuk duit ae penak.
0: Mabuk duit wis.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Kayak ane cocok ya.
0: Oke.
1: Kan ngantuk-ngantuk ngene iki karo liar-liar ngono.
0: Ambil bayangne ya.
1: Heeh, bayangne kuwi teko.
0: Begitu tangi ora enek.
1: Tengono godhong-godhong.
0: Tengono godhong sumpek malan. Oke, mabuk duit buat siapa iki lagune?
1: Kanggo kabeh. Aduh, jambuku krowok-krowok Mas Haji.
0: Nah, kenapa?
1: Wis telat.
0: Kalah mbek codot ta?
1: Oh, ai. Lho, la iku sing anu wis entek kabeh.
0: Oh, jaman saiki apa ya? Tanduran atau wit-witan atau buah-buahan itu anu ya. Enggak kaya biyen. Maksudnya nek biyen niku wah, gak sampai mateng wis.
1: Entek
0: wis jan.
1: Heeh, saiki.
0: Wis sampe mateng.
1: Ya sampe entek
0: iku lho. Ora enek sing jupuke bocah-bocah ya.
1: Ora sing ngotek.
0: Tidak punya jiwa petualang ya.
1: Lah mangkane, masa ya jeruk barang iki kadang sampe kuning-kuning ngono
0: ya. Wis sampe utuh.
1: Wis tak. Heeh, wis tak tekno, wis tak dekek meja.
0: Utuh ya.
1: Enggak ditolehi.
0: Lha lah iya utuh ya, An.
1: Iya. Heran kok ya, An.
0: Enggak, ya enggak kayak zaman kita biyen aja kaya sampai apa jenenge? Mateng ya sik mentah ae wis di hajar
1: bre. Lah iya, biyen kan jambu apa jenenge ya? Jambu krekel iki lho Mas Haji sing iku kan aku iki duwe wit iki gede ya. Heeh. Wah, lek dengak-dengak sampai gawe genter gitu.
0: Gila iya. Saiki wis dijiarkan ya ne. Ya memang beda zaman ya. Kakek kita misalnya, dulu.
1: Lidahe wis berbeda.
0: Kadang wis ditukokno. Ditukokno ae lho gak diapa-apakno. Gak disentuh sama sekali padahal kita belikan.
1: Lah saiki ono ciplukan ono apa ranti sing ireng-ireng barang ngono iku. Iki lho enak. Ngono.
0: Ngene ngono to ya.
1: Lah iya kan biasanya kalau wit apa jenenge salam itu buah salam itu lho. Kan kayak juwet to lek mateng. Ngono dikangen niliki wis.
0: Ya wis mencep tok. Lah iya, ya memang beda. Awake dhewe biyen wis ora enek buah sing kebuang ya. Tidak ada mubazir.
1: Ora ono wis. Apa meneh lek posoan.
0: Wah,
1: oh, ya mene iki wis nglompok kabeh
0: sih. Lah iya. Kandane.
1: Buah opo ae. Lah saiki lho manggis iku lho diunduhno manggis iki.
0: Hmm.
1: Ya iya sampe gledek sampe atas gak ono sing ngono.
0: Ono sing duwe greget
1: ya. Lah padahal aku biyen nih lek jenenge ngono manggis iku wae gak usah mudun. Sing mudun kulite tok.
0: Kulite tok, iya. Pemane lek apa kancane di ngisor dicupukno. Oke, ngono ya. Wis didukur entek sing sing mudun iku mek
1: kulite tok. Kene munggahno kulite tok sing mudun. Saiki wis dekek nek meja nek ngarepe lek gak anu
0: aman
1: gak ana sebu ngono.
0: Lah iya. Aman lek ana lek kalau sing koncekno ya ora dikreken.
1: Iya, anjene. Wis ya ngono iku.
0: Iya,
1: mangane sing tuwa-tuwa ngene ya seneng karo anak saingane.
0: Karo saingane gak kaya jaman biyen ngono ya.
1: Lah iya, saiki kan buahe aman kabeh to
0: terus ana
1: saingane tenang ae.
0: Codot barang seweneng saiki. Ora nek saingan iki kaya biyen ngono.
1: Iya.
0: Bahagia deh, Bu. Makane lemu-lemu saiki. Codote. Codote sing lemu-lemu.
1: Lah wong lek iku ati anu ku jambune sampe krowok iku kok ora dibeki. Iya iya.
0: Nang ngono do iya iya.
1: Iya
0: iya. Oke.
1: Oke. Terima kasih lagunya.
0: Matur nuwun, ditunggu lagunya. Siap.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Titi yang dari Wagir sana ya. Oke, lagunya Mambu Geduit. Oke. Terus Bunda Riati ini Mas Ayu Kusmaning Dewiati, lagunya Begadang. Oke, ditunggu. Goyang Senggol.
2: Goyang senggol, semakin digoyang semakin asik gitu ya Mas Eji.
0: Oke, semakin digoyang makin asik, Bu.
2: Apa kabar nih Mas Eji?
0: Alhamdulillah, gimana kabarnya Bu Maisera?
2: Alhamdulillah, saat walaupun udara panas dan Jakarta begitu berdebu gitu.
0: Oh iya ya, apalagi di Malang aja panas, apalagi Jakarta. Ini Malang apalagi panas Jakarta. Sekali. Lah, kok terputus ya, dicoba lagi. Ini karena sinyal ya. Oke. Bung Maisera. Atau yang lain yang ingin bergabung, Haji buka juga Goyang Senggol di 404504 atau WhatsApp di kesempatan sore hari ini. Memang cuaca untuk hari ini atau dari kemarin ya, wah, panasnya lumayan. Jadi tetap harus jaga kesehatan ya, jangan sampai kita terkena sakit tentunya ya. Goyang Senggol.
1: Goyang Senggol, mati digoyang
0: makin asik. Bu Sri.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu?
1: Alhamdulillah, ragi pilek watuk.
0: Pengoten ya.
1: Nggih.
0: Sampun minum obat. Nopo di nopo di jarke wae make sehat-sehat piyambak nopo terus.
1: Di jarne mae tambah.
0: Tambah parah. Lagi tambah parah.
1: Nggih.
0: Nggih hawane ra dimboten mati sik kaya cuman jan Bu nggih.
1: Nggih bentar kalian angin ya
0: tempe. Nggih nah. Matur nuwun oke. Nggih angin itu yang bikin bahaya itu anginnya.
1: Mas Haji kula tak nyuwun tembang rindu ya.
0: Rindu. Oke siap. Betapa rindu hatiku ini gua.
1: Nggih.
0: Oke. Kalau hati kera... itu aslinya siapa Bu ya?
1: Rita Sugiyarto.
0: Rita ya. Aslinya Rita ya. Siap.
1: Nggih.
0: Kagem cinta.
1: Oke, kagem Bu Samba. Bu Pandan, Mbak Titi, Bu Yatin, Ajeng Bu Sumiatun, Bu Sri Utami, Bu Widi, Mas Fahri,
3: lan sedaya kemawon sugeng sonten lan sugeng midhangetaken kagem panjenengan tansah sehat
0: amin amin amin
3: lancar rezekinipun tetap semangat. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Sri Purnomo. Lakone rindu nggih, sabar.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
1: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya Riyad,
3: saya Kiki,
4: saya Wahyu,
5: saya Rama,
6: saya Rai.
2: Kami dari
7: Damasi
2: mengucapkan semoga semakin sukses.

0: Malikandi Essentials ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: 105,3 Radio Republik Indonesia Malang, program 4 Suara Budaya Nusantara. Begadang dari Bung Haji Roma Irama. Oke, yang tadi request begadang, ini orangnya. Goyang Senggol. Halo. Nah, kan. Mana orangnya? Goyang Senggol. Sudah masuk, Bu. Bu Riatin. Halo. Bu. Nah, orangnya hilang. Halo, Bunda Riatin. Sudah masuk, Ibu.
1: Loh, oh, sudah masuk.
0: Oh, piye to yo?
1: Enggak ada masuk. Apa kabar?
0: Kabar baik.
1: Baik. Okay. Bunda Riatin ya baik-baik lho.
0: Amin. Amin. lagunya. Lagunya udah keputar ya.
1: Tunggu lama enggak masuk-masuk ya.
0: Lah iya, yang sudah masuk kok enggak kerasa toh.
1: Senengi sama masuk. Halo temanku semuanya. Bunda Resin Bandulan sama masuk lo. Senengi. Hore, sama masuk. Lagunya nanti Roma Irama.
0: Sudah.
1: Bergadang. Bergadang jangan bergadang. Bergadang boleh saja. Kalau ada perlunya, betul.
0: Sudah diputar.
1: Kalau enggak ada perlunya enggak boleh bergadang, betul lah.
0: Betul. Lagunya udah tak puter, Bu.
1: Iya. Oh, sudah diputar?
0: Sudah. Apa-apa.
1: Ya, karena gitu makasih ya. Nanti enggak lagi lagunya enak-enak sekali. Semuanya enak-enak tadi. Dan mendengarkan mulai tadi.
0: Lah iya. Oke.
1: Ya, sudah diputar ya.
0: Campur.
1: Ya, makasih okay. Sayang.
0: Salamnya buat siapa nih?
1: Saya kirimkan kepada Bu Sri Gati, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Utami, ada Bu Pandan, Aceng, ada siapa ya? Anu, Pak Suranto, Kak Tau hadir Pak Suranto ya. Terus ada Pak Grandong, Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun, Paris. Ayo Paris, iki lho penyari dolaku. Ayo cepetan tanteni Paris.
0: Udah masuk.
1: Penyari edalane Paris bareng. Ayo tanteni sayang. Paris.
0: Sudah masuk, Bu.
1: Dan di Kalimantan, di Surabaya, di Jember, ya. Semuanya ya.
0: Oke.
1: Semuanya yang mendengarkan sekarang di luar negeri ya, di TikTok semuanya ya. Jaga kesehatan ya. Ini kan akhir musim hujan. Jadi di sini celong nih 3 hari ini angin-angin loh. Angin-angin di Mandulan. Di situ enggak?
0: Oke, sama.
1: Oh, sama. Iya, angin-angin. Resek wake. Kalau balik nyapu-nyapu. Ya iya. Semuanya salam sayang ya. Sehat-sehat ya. Nyaring nggih, salam sayang sehat-sehat semuanya ya. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih Bu Riatini Masayiku Semaning Dewiati sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Lagunya Begadang sampun nggih, Bu nggih. Semoga tadi disimak tembangnya. Baik, di belakangnya Bunda Riati ini Mas Ayu Kusmaning Dewiati yang ingin bergabung masih aja buka di 404504 atau di WhatsApp di 081-555-6919-53. Memang cuaca beberapa hari ini apa ya, hujan, enggak hujan, panas terus angin, jadi tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi untuk semua pendengar berempat RRI Malang tanpa terkecuali. Dan sekali lagi untuk yang apa ya, biasanya punya kebiasaan membakar sampah, nah ini di musim kayak kering ya, bisa dibilang kering begini, lalu bisa dikurangin untuk kebiasaan membakar sampah ya, dibuang sampah.

0: di tempatnya kan pasti pendengar ini sudah memiliki TPA ya, atau TPS di tempat masing-masing di daerah Panjenengan. Jangan sampai membakar sampah di lingkungan, apalagi kalau sampai tidak dijaga. Jadi kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yang rugi juga kita sendiri. Goyang Senggol, oke, masih terputus di 404504 dan di WhatsApp 081556910 53. Sinyalnya kredit, aku request Sonia. Oke deh, mantan nuwun, terima kasih Bung Maesera. Ya, jadi tadi memang udah gabung, udah masuk sih ya, tapi tahu-tahu terputus dari Babimus atau Bung Maesera, Baby Mailu. Lagi betah-betah aja nih di Jakarta. Oke, Sonia Aji luncurkan untuk semua tanpa terkecuali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, gabung nih lagunya mau Aji puter. Goyang Senggol.
2: Kok masih keburu Mas Aji?
0: Masih, oke deh.
2: Oke, lagunya Sony aja.
0: Oke, Mas Aji, siap, iya ya.
2: Oke, salam sama Akila ya. Salam sama Akila, sama kakak-kakaknya ya. Oke, masih gitu aja. Buru-buru masih takut sinyalnya putus lagi.
0: Oke, siap. Oke,
2: oke, thank you Mas
0: sama-sama.
2: Aji ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Baby Milo ya. Baby Milo, Bung Maesera.

105,3 Radio Republik Indonesia Malang, program 4 sudah mendengar. Nampaknya kebersamaan kita di sajian Goyang Singkul harus saja akhiri karena keterbatasan waktu. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata yang Haji aturkan di kesempatan kali ini. Insya Allah di lain kesempatan kita dapat kembali bersua di udara. Dari Jalan Candipanggung 58 Malang, saya Haji Santoso. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI.

رحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, bahwa karena kudrat dan iradatnya, pada kesempatan ini, kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu, sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Tak lupa, salawat berpingkisan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, dan seorang ahli birokrasi yang tak pernah pakai dasi, yakni Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku dan pendengar keempat rahimakumullah, pada kesempatan ini, izinkan saya, Kaila Nabila, menyampaikan sebuah tausiah dengan tema ketakwaan. Takwa menurut bahasa ialah takut, waspada, dan berhati-hati. Takwa menurut istilah adalah menjalankan segala kewajibannya, menjauhi larangan, melaksanakan sunnah, dan menjauhi perkara yang dibenci. Prinsip orang yang bertakwa akan menjadikan pelindung antara dirinya dengan Tuhannya, ketaatan, dan menjauhi larangannya. Hakikat orang yang bertakwa akan melakukan ketaatan kepada Allah berdasarkan petunjuknya dan mengharapkan pahala darinya, sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surah Al-Imran ayat 102. Abdullah ibnu Mas'ud ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan, hendaklah dia Allah ditaati dan tidak dimaksiati, diingat serta tidak dilupakan, disyukuri dan tidak diingkari. Hadis riwayat At-Tabrani. Menurut Imam Al-Qurtubi, lain halnya dalam menjelaskan ayat tersebut adalah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa menurut kesanggupanmu. Takwa juga dimaknai menjaga diri atau menjauhi hal-hal yang diharamkan. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang takwa. Beliau mengatakan, apakah kamu pernah melewati jalanan yang berduri? Si penanya menjawab, tentu. Beliau balik bertanya, lalu apa yang kamu lakukan? Orang itu menjawab, jika aku melihat duri, maka aku menyingkir darinya, atau aku melompatinya, atau aku tahan langkahku. Berkata sahabat Abu Hurairah, seperti itulah takwa. Pendengar rahimakumullah, karakteristik orang yang bertakwa untuk membentuk jiwa pengabdian, ketaatan, dan selalu melaksanakan kebaikan. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 21. Orang yang bertakwa dalam aspek keimanan adalah orang yang yakin akan kebenaran Islam, dan orang yang bertakwa dalam bidang sosial adalah orang yang memiliki kepedulian yang tinggi kepada lingkungan masyarakatnya. Firman Allah sebagai acuan seperti berikut.

0: Alladzina shadaqu.
1: Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Pendengar rahimakumullah, adapun orang yang bertakwa pada aspek ibadah mawah adalah konsisten dalam mengerjakan sholat, zakat, memiliki integritas kepribadian, teguh dalam menunaikan amanat, sabar dalam menghadapi berbagai ujian dan rintangan di jalan perjuangan. Seperti ibadah puasa bertujuan untuk membentuk manusia bertakwa. Sebagaimana sabda Rasulullah sebagai berikut. Puasa merupakan perisai. Karena itu apabila seseorang di antara kamu sedang berpuasa, maka janganlah berkata kasar dan berbuat bodoh. Dan jika ia dimusuhi atau dicaci maki oleh orang lain, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku tengah berpuasa. Pelajaran dalam berpuasa itu kemampuan mengendalikan diri dari perilaku yang menyimpang. Karena sifat serakah terhadap harta, ambisi akan jabatan, dan nafsu birahi, Rasulullah bersabda, apabila perzinaan dan ekonomi riba telah menjadi fenomena di tengah penduduk suatu negeri, maka mereka telah menghalalkan azab Allah untuk turun di atas mereka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jika nilai-nilai takwa mampu direfleksikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan terwujud sebuah tatanan masyarakat yang aman, nyaman, dan tentram. Masyarakat yang merealisasikan ukhuwah Islamiyah, ikatan keislaman, ukhuwah wataniyah, ikatan kebangsaan, dan ukhuwah basyariyah, ikatan kemanusiaan dalam bingkai NKRI. Dengan demikian, Allah akan menganugerahkan keberkahan kepada kita. Sebagai firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kazzabu fa'akhadhnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita perlu tahu. Bahasa Jawa yang sering dipakai sebagai bahasa sehari-hari, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata, ada 6 negara di dunia yang sebagian penduduknya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Negara tersebut adalah Belanda, Suriname, Malaysia, Kaledonia Baru, Cocos Island, dan Singapura. Bahasa ini berkembang karena pada masa sampai dengan 1900-an terjadi migrasi suku Jawa ke negara-negara tersebut sebagai pekerja perkebunan, pertambangan, dan pertanian.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng. Dalu kadang pamirang alhamdulillah sakat pinanggian malih kalian Mbak Tejo nggih. Nya dicara Tejo wangi jan krespon. Saya biasa nih Mbak Tejo ngrejangi panjenengan sedaya ing dicara Tejo wangi ngantos mangke tabur. Walu dalu. Badannya wiji, sakitnya wiji lumantar telepon sekawan kosong sekawan, gangsal kosong sekawan, tawi sakit WA 081 555 6910 53.

0: setunggal atus kan saka matiku Radio Republik Indonesia Malang. Program 4 ketemu pamirang ya wis langsung ae sing pengin gabung Mbak Tejo Bika, Tejo Wangi.
1: Tejo Wangi dan Chris Paul.
0: Lho ya Mas Noti.
1: Yo Mas Tatiti. Mendaratin Mas Ayu Kusuma ning Dewi Atimban dulan.
0: Nomor 1. Nomor 1 wah juara 1.
1: Senengi.

0: Saya. Tejo, Mas Haji, itu senang sekali saya.
1: Maaf.
0: Kapan ketemu?
1: Lah iya, suwira ketemu, suwira suwira dolan-dolan ini ya Den ya.
0: Lah iya, kapan ya aku ketemu, kapan aku dolan-dolan ya. Sik-sik, tak anu, tak pikir-pikir ya.
1: Lah iya, sudah apa-apa.
0: Sekarang saya itu tua-tua ini terapi, sering-sering terapi dan jalan Wiromargo itu loh. Jadi kesempatannya kayak gak ada.
1: Oh no.
0: Iya, saya nanti diputarkan lagu anu ya, Bengawan Sore.
1: Oke.
0: Neng pinggiri Bengawan Sore. Kelingan karo Mbak Tejo, Mas Aji yang ganteng dewe. Ah masa.
1: Lah iya,
0: Mas. Tak percaya rono. Wonge gedhe dhuwur, hidunge mancung, uti, bersih, ganteng.
1: Salatin kuru.
0: Hah?
1: Kuru.
0: Oh, sekarang apa? Kuru ta?
1: Heeh.
0: Loh, biyen nek bocoku kok lemu ya?
1: Untuk aku, untuk wi beda.
0: Mikir, mikan wis dua istri mikir gitu loh. Botol, istrinya harus disayang. Itu semoga tadi kaki ini ya. Jangan sampai kawin lagi loh ya.
1: Lah iya dah.
0: Itu dia maneman.
1: Lah iya iya dah.
0: Dia maneman. Lah bojone ngantuk kok turu, bojone masak kesel kok turu. Aja oleh tanang kaya sing berat-berat. Ngono dia maneman bojo iku.
1: Oh ngono ya.
0: Bojoku lho sayang karo aku. Nek aku lek aku lek apane aku masakno sayang. Anu kok nek mari bubuk ngono. Aku kora-kora ya ngono. Sayang, nek kora-kora kok kesel turu ngono bojoku. Ini aku njeluk aku Adinda, Adinda Riatin sayangku. Engko lek mari mbah-mbah tidur sayangku. Mun ngono bojoku. Betul?
1: Betul.
0: Bojoku ku meneng setia. Aku nglahirno ping 6 iku masak ping 6, goreng tipe ping 6, mbah-mbah ping 6, aku di sayang-sayang. Betul?
1: Betul.
0: Wong lanang kudu ngono. Lek wong lanang aku kan ngrungokno anu nek terapian di Urawa Besar Kembangyung ini. Hei bapak-bapak semuanya ada semirang ngono. Kalau bapak-bapak ini nanti kalau di rumah harus panggil sayang kepada istrinya. Sayang lagi apa? Tidur. Sayang lagi masak. Harus gitu. Muni-muni samonen itu. Kalau kamu nyayang kepada istri, bakal membuat swarga dan panjang umur. Katanya gitu.
1: Loh, ya benar, benar. Kemana? Iya iya.
0: Nak cari nih ini. Sajane, sajane muni-muni mau deksar. Oh, bojoku rek panjang umur dan banyak rezeki dan itu pokoknya anu. Wong lanang lek kasih sayang karo wong wedok ku bakal munggah swarga. Bojoku munggah swarga saiki.
1: Amin.
0: Bojoku umur 70 meninggal langsung munggah swarga, pola sayang karo istri, betul?
1: Betul.
0: Teman-temanku jangan lupa ya. Kalau pilek itu lengo putih, kamu harus lengo putih entek tuku. Eh Mas Haji jangan lupa ya. Apa aja, Jo?
1: Ya.
0: Lengo putih iku digandhe irung, mari ngono nek bulu-bulu. Di apa jenenge di pilingan jangan lupa pokoknya asat dikei langsung waras. Enggak 10 menit langsung waras, betul. Saya waktu pilku gampang minyak kayu putih temanku semuanya ya.
1: Oh iya.
0: Jangan lupa.
1: Oke.
0: Bengawan Sore ku kirimkan kepada anu Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Utami, Mama Dika, terus iku Bu Marlena. Ada apa Bu Marlena enggak pernah hadir sayangku? Bu Marlena adikku tersayang, hadir kan? Ada apa enggak pernah hadir? SMS dong. Terus ada semuanya ya, di Kalimantan, Surabaya, Jakarta, Jember, semuanya ya. Yang hadir sekarang ya di TikTok semuanya. Semoga panjang umur dan rezeki ya, temanku. Buat dan berdoa
1: amin,
0: ya.
1: Iya. Ya. Oke.
0: Okay. Panjang umur dan rezeki sehat-sehat. Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Diatin Mas Ayu. Kusumaning Dewi Ati Laya. Tejo Wangi
2: Jan Grespol.
1: Loh ya Mas Nati.
2: Loh Mas Nati.
1: Sehat
2: ya Pak?
1: Baik, alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Oke, semoga-moga lo dengarkan sehat atau yang ya Pak?
1: Loh ya.
2: Keluarga ya.
1: Oke.
2: Ya sekolah makanya diputar no lagu rungkap ya Pak?
1: Oke.
2: Saking happy asmara lek wonten ya Pak?
1: Loh ya.
2: Nggih salame kagem ingkang mandhat iku Buriatin ya. Nggih kagem pamireng sedaya ya mawon, Mbah.
1: Iya.
2: Nggih spesiale kagem Kang Aji nggih, Mbah.
1: Iya.
2: Nggih mangke njenengan anu niku wae santen pun kula WA tiyangi. Nggih, matur nuwun nggih, Mbah.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faris ning Batu kono. Matur suwun. Lagune Rungkat. Rungkat kuwi entek, Mbah. Heeh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alah, mana sih ini tempatnya?
4: Berhenti dulu, tanya ibu itu aja.
3: Bu, pabrik cendol dawet sebelah mana ya?
4: Matiin dulu dong motornya. Turun, gak sopan tahu.
3: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
5: Oh, pabrik cendol dawet. Lurus saja, belok kanan, lurus kiri, ke kiri lagi, terus kanan ya nak.
3: Oke, siap bu.
4: Ih, kok gak terima kasih sih?
3: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
6: Loh,
3: kok sawah?
6: Loh,
3: kok sungai?
4: Kamu sih gak sopan tanyanya. Gini deh, disasarin.
5: Disasarin ya, emang enak. Makanya, yang sopan kalau tanya di jalan raya, matikan mesin kendaraan kamu, turun dari kendaraan, awali dengan senyuman sebelum bertanya, dan terakhir, jangan lupa ucapkan terima kasih sebelum melanjutkan perjalanan. Gampang kan?
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
7: Status Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Hujan telah tiba, hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hatiku gembira, hatiku gembira. Ma, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
0: Iya nih Ma, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
0: Iya dong Ma, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.
0: Oke.

0: Nyawangnya kaya penak kuwi. Iya, nyawangnya. Tapi kan orang mesti asline. Nek duwe persepsi kaya ngono penak, urip kuwi nyaman ya to. Rukun lah kandhane. Tek Jawangi.
1: Yen Gas Pal.
0: Iya, Mas Noti.
1: Oh, no sih.
0: Loh, nyapa? Pakai irama.
1: Enggak kak ngono, masuk ke HP. Kulo mulai sore jam telu nyewan telu kok uang. Ini kena opo yo.
0: Loh, itu kuanya dilem biru.
1: Iku mang lo mulai komang jan.
0: Nyapa?
1: Sonia dulu ya. Sonia dulu ya. Ya Allah.
0: Sonia siapa?
1: Yo, boy, komang jam-jam dangdutnya kok bolak balik. Lagu dulu ya, Sonia dulu
0: ya. Ramu robo, lagi nih ki biasa nih kan.
1: Apa lagi mal kayak kait muang murup. Saya ku koncone masaji ku, ono di HP, ono seluler, ono HP dan seluler. Aduh,
0: lah aku apa jenenge? Ora murup lampu nih, jadi indikasinya raketok deh, ngono lo. Nek murup wi ketok.
1: Ini murni benar ya, tidak di salulernya tak lepon nih. Lakon konconi Mas Haji, di WA biasanya di kuno kok.
0: Lah ya. Siapa po? Jangan kadang-kadang juga pengen liwat kini, pengen liwat kuno, ngono lo. Kadang juga pengen sego goreng, kadang-kadang juga pengen lalapan, ngono lo.
1: Lah warungnya lawangnya ditunggu kape kancane ngau ngata.
0: Berawat kok ngisor, gue seneng ang berawat.
1: Wanjan lawang kono dibek, lawang kono dibek lah kanya nih aneh ngibingit tak.
0: Lulah iya tak. Sehat kok?
1: Ya sehat.
0: Nah iya, gue oleh salam toko Bu Raden.
1: Apa?
0: Oleh salam toko Bunda Diatin.
1: Bunda
0: Raden
1: di Bandulan itu?
0: Pindah.
1: Nah iya, Bunda Ria sih mana di Bandulan itu?
0: Iya.
1: Ya terima kasih titipnya.
0: Loh, lek titik kuwi ndek wakir.
1: Oh. Atip kok titik sih.
0: Apa sih?
1: Aku ngaran tip-tip roti pare kok.
0: Oh, tip sing biyen kuwi ya tip kumpung ngono kuwi ya.
1: Ya wis karepe ngono
0: kok. Ya coy.
1: Aku tambah mut-mut lho.
0: Wah, coy emosian dadi wong iku aja gampang emosian.
1: Apa kok kowe kok faktor u apa yo kudu marani penyiar ini
0: udun
1: kasih kok koyo nut.
0: Wah ya biasa ngono kuwi
1: biasa
0: heeh kuwi apa jenenge ngono kuwi biasane migrain paham sing akeh migrain
1: lah kok gren ora migrain kok
0: ora kok saiki gren ora anu ora usum
1: lah iya kok apa gren ka Maiku aku grene aku numpak gren ngono ta.
0: Iya. Wis numpak. Kok
1: lalapo?
0: Lah seneng. Iki kae yo.
1: Aku ane
0: wis gak
1: aku kok ana pingal ae.
0: Eh?
1: Pingal.
0: Pingal. Ah iya.
1: Apa sih
0: artine pingal kuwi apa ya?
1: Pingin ngalih.
0: Ngalih yo wis. Oh iso pingin ngalih lho.
1: Lah telan pingin.
0: Iya.
1: Ngalih.
0: Oh pingin ngalih. Oh pingin ngalih. Ngono ta ya?
1: Iya ta lah kok iso sowan. Tinggal pingin ngalih ya kan.
0: Wah, wow, pokoke ora pingin.
1: Aku milih dalan liyane wingi.
0: Pokoke aja pingin ngapa aja.
1: Pingin pita, pingin tambah ora?
0: Ora. Saya
1: kok pingin tambah.
0: Pingin tambah. Oh suara kok? Eh? Suara kok tambah tambah way?
1: Ya, digembol.
0: Digembol. Wah, lagi alasan tuh ke Bupandan.
1: Bupandan sih ngono deh, Pandan itu.
0: Bupandan, wangi.
1: Oh, Pandan wangi. Oh, makasih. Terus di bu, stroberi ini pun anu pun, pun apa ya?
0: Mau anu? Oh ya, Pandan stroberi. Ayo rono ya.
1: Oh, kok? Aku dewi aja.
0: Loh, aku ibu dal dewe.
1: Aku dewe, lho apa mencari kok?
0: Wah, awas yo.
1: Gak karo-karo ini kok. Iku
0: aja, iki kau tebak ekor, cermat hasil aku lah, bu, mana kaya lu? Lo,
1: kalau aku tak budal dewe. Tidak lah di aku.
0: Mana ya?
1: Aku kok budal penghijam hiji ayo.
0: Tak cegat.
1: Apa yang lihat jalan dia aneh?
0: Lo, aku nyegat dek, Dendi enak ya? Karena Dendi enak ya? Pen ketemu lo nyegatnya Dendi enak ya?
1: Enggak ya, cegatan aku Dendi ayo.
0: Lain Dendi enak ya?
1: Ya aku tak lihat dengko.
0: Oh iya weh aja kate kono.
1: Enggak, aku no budal kate nang watu. Aku lihat buri nang dengko.
0: Oh iya mah ya mending aku di omah wae jaga jaga batok. Timbang timbang ki bojole.
1: Ngono ngebotno strawberry, aku yang ngebotno bareng iki gak abot. Ayo.
0: Abot tenan sumpah. Abot dong andani ya.
1: Anjay sak ngono.
0: Lah iya kok. Oke, lagu ini kanggo sapa?
1: Ya kanggo aku judule Pingal.
0: Heeh. Wis ngaliyo lek ngono.
1: Ngaliyo.
0: Ya wis ngaliyo. Apa butuh tak terke nang Pak Lurah gawe surat pindah?
1: Gak usah, ndak boro-boro dhewe. Kosongan aku. Apa oh sing ngene iki opo sih?
0: Nyapa?
1: Aku mau ngomong beri kompro rasane mulut.
0: Lah iya padahal ket mau lho ora mudun blas yang ngomong maksa ngono wae. Lah iya guys. Ki oleh salam teko Agung Ismaya.
1: Oh, iki ndalu go.
0: Iya.
1: Agung. Aku wis.
0: Aku.
1: Ya wis to.
0: Aku wis. Wis apa? Oh, aku mutung.
1: Oh, enggak. Kan iku kanca mbak ambek aku mbak.
0: Oh iya, wah kanca plek kok.
1: Kanca lawas.
0: Kanca lawas mulai zaman dal sampai zaman dul.
1: Lawas iki kan wis anu ya.
0: Wah, luwes.
1: Ya apa kaya wis apa?
0: Rodo karaten. Tapi tuwe-tuwe tuwe-tuwe klopo.
1: Iya,
0: kelapa tuwe. Ya kelapa tuwe, nih. Kelapa enam lah degan.
1: Iya.
0: Oke. Aku
1: itu mencolot agar
0: bisa. Iya.
1: Oke, pingin ngale.
0: Pingin ngale, iya we.
1: Aku pandan mau ngolek batin gengut. Kadang guceng, kadang apa wah?
0: Batinnya wici.
1: Iya, kadang minggat, kadang
0: guceng. Iya.
1: Iya, sebenarnya kan gue rekam, Bayo.
0: Oke lho, jari pingal. Pingal apa kanggo diko?
1: Udah
0: dewe-dewe. Iya wis.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tejo Wangi.
2: Tejo Wangi dan Grespol.
0: Assalamualaikum,
2: Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wilujeng dalu.
0: Wilujeng dalu. Lho pun panen apa, Bu?
2: Sampun.
0: Wah, wis panen kok telat wis payu baling wisan.
2: Kecut.
0: Nah, lho jenenge stroberi ya ngoten ah. Tapi lak seger.
2: Apa? Dibarengi kendhe pati jus, Pak.
0: Lho oh iya, makane stroberi apa ana sing manis kan mboten wonten to, kecut sedaya ta.
2: Ai mboten wonten.
0: Lho la iya.
2: Tapi wonten Pak kadang wonten.
0: Oh ngono ah. Tapi kan
2: wonten jek ono ateng ngoten,
0: Mas. Ayo, tapi jek ono kecut-kecute, manis kecut ngono niku lha iya.
2: Tapi eto manis ngoten, Mas.
0: Iku apa yo khase teko
2: rasa. Pupuk mah mbok Mbak.
0: Dalem?
2: Nggih pupuk.
0: Ma, oh kok pupuk.
2: Pupuke nggih saged. Kadang kang mateng radi meh bosok malegi, Pak.
0: Malahan lho. Yo ekoe kaya ijen bosok kuwi. Genah
2: we.
0: Lah iya. Iki padha nyuwun tembang menapa, Ibu? Pandan.
2: Tembang. Sewu layangmu, Mbah.
0: Sewu. Payo kowe lek ngirim liwat ndi sewu layang. Sito ora tau ora tau dibawalas kok sewu. Oke. Nggih.
2: Nggih padha salam.
0: Mangga.
2: Kagem Pak Eko kalau wau ingkang nembe mandhep.
0: Nggih.
2: Bu Sri Purnomo, Bunda Marlena, Bu Sri Utami, Sri Gati, Bu Aryani, Bu Riatin.
0: Ya.
2: kagem Pak Isboyo, kagem Pak Bambang, kagem Pak Widi Bu Widi bah, kagem Kang Grandung, kagem Kang Aceng, wonten Bu Tati, Bu Sumiatun, Mas Faris, wonten Ibu Satiah, wonten Pak Sarii. Sampun bah kagem sedoyo ya pamireng.
0: Oke.
2: Pro 4.
0: Nggih.
2: Mas Jo sehat-sehat selalu.
0: Amin, amin. Matur suwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Pandan gitu. Sewu layangmu lagi pun jual. Siji meneh monggo ing badhe nyawiji Mbak Tejo Pika agem panjenengan sedaya.

0: Ya, aku Ngismoyo sedang berusaha, saudara. Belum bisa masuk. Putas putus lah, iki baru masuk. Tejo Wangi
1: dan Krispol.
0: Ya, Mas Nodi. Kok angin mentok?
1: Mesti.
0: Lah ya, kok angin mentok, Kong?
1: Wangil ngene, Bu.
0: Lah iya, wong biasane mlebu mak blunus ngono aku.
1: Anu moro utut ngono.
0: Ngono.
1: Lah iki kere ono sing mlebu mau.
0: Ora.
1: Mbak Seco sugeng nggih.
0: Alhamdulillah.
1: Niki langsung angcal salam saking ikan hiu ikan patin.
0: I love you. Riatin.
1: I love you Riatin.
0: Iya.
1: Pokoknya lek gak Riatin ya moh aku.
0: Lah kan Daniel.
1: Kudu omongi kok. Niku wau wonten Ibu Pandan nggih.
0: Iya.
1: Pak Eko alias Sarukan.
0: Heeh. Uh-uh.
1: Sarukane wong dampit
0: sarungan
1: kula sarungan
0: heeh
1: Sri Gati, Sri Ponco, Sri Rahayu.
0: Aya.
1: Sri Buwidi, Buwidi. Ada itu wis kabeh Mas nggih.
0: Oke. Ya wis, heeh. Lagune apa?
1: Lagune Mas.
0: Napa?
1: Bulan Andung-Andung.
0: Wulan andung andung. Oke.
1: Nggih.
0: Matur suwun.
1: Matur sembah nuwun.
0: Nggih, sami.
1: Mas Aji Santoso.
0: Wong are mbae.
1: Oh. Mbah Tejo.
0: Lha iya lali masa.
1: Nggih, kula kok supe, soalnya tambah kita enom ya opo
0: ngene. Lho piye cocok kare.
1: Sajeke cocok anune
0: gitu.
1: Wis gak iso ngomong wis.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sawang sinawang pingal sewu layangmu lan wulan an.

Aku pengennya somben. Nek kowe wis dibojo, aku wis dibojo. Ade liwat papasan, kowe iso ngguyu, aku ya iso ngguyu. Suwon.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Kedeng pamireng amargi nggih wekdal sampun mboten nyengkapi kula mbate nyuwun pamit saking pamirengan panjenengan matur suwun kawi kados panjenengan sedaya nyuwun gumi samudra pangapsami menawi wonten atur ingkang mboten nganti penggalih saking Gracial Jalan Candi Panggung 58 Malang kula mbate jawi lujeng dalu sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Kami hadirkan untuk Anda kisah dari bumi Senentang, pesona Dara Juwanti, dan 40 pasang penumpang.

0: 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit merupakan benda bersejarah yang mengingatkan tentang sebuah kisah sejarah pada awal tahun 1400 Masehi. Bumi Senentang menyimpan sebuah kisah tentang kerajaan Sintang yang dahulunya dipimpin oleh seorang wanita, yaitu Dara Juwanti, dikarenakan abang kandungnya Demong Nutuf ditangkap dan disandra di kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Berikut bagian kisah ketika Dara Juwanti menyelamatkan kakak kandungnya Demong Nutuf yang disandra di kerajaan Tanah Jawa Majapahit. Persembahan Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Lagi-lagi tampan itu harus aku bunuh.

0: Ampun Tuan Putri Dara Juwanti, maafkan jika hamba lancang. Menurut hamba, alangkah baiknya suatu kerajaan dipimpin oleh seorang raja atau sultan.
1: Iya, kau benar, Paman. Kerajaan ini tidak mungkin terus-terusan begini. Aku adalah seorang wanita yang tentu saja tak sehebat seorang lelaki dalam memimpin kerajaan ini. Tapi, kakandaku sedang berada di Tanah Jawa. Aku tak bisa tinggal diam. Aku harus menjemput kakandaku dan membawanya kembali.
0: Tapi, apa itu tidak berbahaya, Tuan Putri? Apalagi Tuan Putri adalah seorang wanita.
1: Kita harus mengatur strategi, Paman.
0: Ampun, Tuan Putri. Cara apakah yang bisa kita gunakan untuk menyelamatkan Tuan Demong Nutup dari kerajaan Majapahit itu?
1: Baiklah, aku akan menyamar menjadi laki-laki.
0: Ampun, Tuan Putri. Apa itu tidak berbahaya? Terdengar kabar kakanda Tuan Putri, Tuan Demong Nutup disandra di kerajaan Majapahit.
1: Ya, aku tahu itu, Paman. Percayalah padaku. Sekarang aku butuh pertolonganmu, Paman.
0: Baiklah, Tuanku. Apapun akan hamba lakukan demi Tuan Putri dan kerajaan ini. Apa yang bisa aku lakukan untukmu, Tuan Putri?
1: Selama nanti aku di Tanah Jawa, aku percayakan kau menggantikan tugasku dan kuserahkan kepada kau semua hak pengambilan keputusan kerajaan ini.
0: Ampun, Tuan Putri Dara Juwanti. Tidak pantas rasanya jika Tuan Putri menyebut hamba sebagai pengganti Tuan Putri. Namun, semua titah Tuan Putri untuk menggantikan semua tugas Tuan Putri akan hamba lakukan.
1: Dan tolong kau siapkan perlengkapan penyamaranku, serta siapkan pula beberapa prajurit untuk ikut bersamaku pergi ke sana.
0: Baiklah, Tuan Putri. Segera hamba lakukan titahmu. Hamba mohon diri.
2: Mendengar persiapan penyamaran dan keberangkatan Tuan Putri Dara Juwanti sudah selesai, Iyang Junjung Inai, yang merawat Tuan Putri Dara Juwanti sedari kecil, sedih akan keberangkatan Tuan Putri Dara Juwanti. Ia sangat mengkhawatirkan Tuan Putri Dara Juwanti.
3: Ampun Tuan Putri Dara Juwanti, apakah harus Tuan Putri sendiri yang turun tangan pergi ke Tanah Jawa? Iyang khawatir sekali dengan keselamatan Tuan Putri.
1: Janganlah menangis, Iyang. Aku akan baik-baik saja dan kembali bersama Kanda Demong Nutup. Iyang tenang saja, doakan saja untuk keselamatanku, Iyang.
3: Baiklah, Tuan Putri. Hamba akan selalu mendoakan Tuan.

0: gagahnya Darajuwanti yang sudah menyamar menjadi laki-laki dan 5 orang prajuritnya berangkat ke tanah kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Sesampainya di sana, Darajuwanti merubah namanya menjadi Tuan Juwana. Ia dan 5 prajuritnya berniat menghadap Patih Legender. Namun, Tuan Juwana juga mendapat perlakuan yang sama seperti saudara kandungnya Demong Nutuf yang dijebak mencuri emas berharga milik kerajaan. Karena sudah mengetahui bahwa dirinya akan dijebak juga, Tuan Juwana sudah mempersiapkan strategi untuk itu. Dengan strateginya tersebut, Tuan Juwana terbukti tidak mencuri emas milik kerajaan karena kepala malu Menteri Kerajaan Majapahit yang mencoba memfitnah Tuan Juwana pun beradu kekuatan dengan Tuan Juwana.
1: Laki-laki tampan itu harus aku bunuh.
0: Di tengah pertengkaran hebat, penyamaran Tuan Juwana pun akhirnya terbongkar. Patih Legender melihat sosok asli Tuan Juwana yang ternyata putri dari Juwanti yang cantik jelita. Patih Legender terkesima dan jatuh hati kepadanya.
2: Ia ternyata seorang wanita cantik, putri Darajuwanti. Kecantikannya luar biasa. Baiklah, aku akan memanfaatkan situasi ini. Prajurit, bawa Demong Nutup kemari.
3: Baik, Paduka Raja.
4: Darajuwanti, adikku. Benarkah kau Darajuwanti?
5: Iya, Kanda. Ini aku adikmu, Darajuwanti. Kau terlihat kurus, Kanda. Bajumu, kau seperti orang yang tak terurus, Kanda.
2: Jadi begini, kakandamu Demong Nutup akan aku lepaskan asal kau mau menjadi istriku.
4: Darajuwanti, adikku, jika kau tidak mencintai dia, janganlah kau menuruti keinginannya hanya untuk membebaskanku.
5: Tidak, Kanda. Aku tak sanggup melihat keadaanmu seperti ini. Kerajaan Sintang pun membutuhkanmu untuk memimpin kembali di sana. Jadi, aku harus menerima dan menuruti keinginannya.
4: Tapi, adikku...
5: Baiklah, Patih Legender. Jika itu keinginanmu, akan aku turuti. Asalkan kakandaku Demong Nutup, kau bebaskan.
2: Bagus, bagus, bagus.
5: Tapi, aku juga punya syarat untukmu, Patih. Kau harus datang ke Tanah Senentang dengan membawa 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit.
2: Ya, baik. Akan kuturuti semua keinginanmu itu, Putri Cantik.
0: Akhirnya, menikahlah Patih Legender dan Darajuwanti. 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit sebagai mahar yang diminta oleh Darajuwanti tersebut juga masih tersimpan dengan baik sampai sekarang di Istana Al-Mukarrama Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Ya.
1: Iya, Yung.
0: Kayak ya krasa ati ngantuk nduk aku. Tolong racikno kopi sing rada pahit ya, nduk.
1: Iya, Yung. Tak gaekne kopi sing rada pahit. Iki Mas Rudi ya wis nyepakke.

0: Oh, kena obat barang iki lho, Nduk. Marai awak dhewe iki terus marang ngangop ae.
1: Iya, Yung. Wis gak popo biyung ngangopo. Ning timbangane ngantuk, Yung. Iki tak gekno kopi pancen ngaturke umidang kecil lagun. Kapan bali pamundut saking penjirane Bu Pandan iki mau lek dirasakne ya malah sliyutan, malah ngantuk.
0: Mimbo ayem kok, Nduk.
1: Ayem biye wong ngenteni baline kok, Yung kok. Ya malah ra iso turu.
0: Ngono ya. Enek uga Mas Mumita wilujeng dalu. Sajeng menika wilujeng dalu biyung cangik Mbak Yulimbo. Kula handaya ingkang dalu menika nyuwun sekaran kinanti Padang Bulan Laras Slendro Pathet Manyura. Matur mbah semuun kagem Bu Cangik rahayu rahayu rahayu kang samya pinanggih rahayu. Enek uga Papa Ardi. Malah enek wong ngantuk nduk iki dinteni ning kali dok. Ora sedo nang kali sedo kejlungup. Dok. Mbacutke pasinaon. Iki diwiwiti saka Pupuh Dandang Gula padha kang wiwitan nduk. Tembang Jati Mulya. Kang tembangi kurang luwih mangkene, Nduk.
1: Biyung kate nembang.
0: Ya serak-serak titik ben ra ngantuk, Nduk. Anak kidung sonang idung wengi bebaratan Nduk Amrem Wiminaca. Yang guru pangadeke lumaku sang yang bayu alambean
1: asmoro ening ngadek pengawak tejo kangang idung iku yen kinarya angawula

0: Wilujeng dalu menika kagem panjenenganipun Mas Agus Handoyo. Mas Supriyono. Kadan-kadan lumpen ugi katur waalaikumsalam. Sugeng dalu ugi kagem panjenenganipun Ibu Namang Wulan ingkang wonten Perumban Jararum. Saken sesekaran kupu kuwi.
1: Iya yo.
0: Dening tembang iki diaturke kagem pamireng warung lapis prapatan. Kanggo ning awake dhewe. Kinuwa mugi kaniringan ing kebagas warasan yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kejula Juli Mas Sudarsono Surabaya. Wonten cak kidun Brubisono.
1: Wibisono yung.
0: Oh ya. Jula Juli Dinda Bestari iki mah mundhut saka Mas. Sapa mau? Libra Galih. Salam kangge Abah Suci. Nyamene yo kamsite wis mule.
2: Dinda Juli.
0: Don, my partner.
2: Ingat beta.
0: Nek meneh jaluk gendhe-gendhe wis muni ora dirungokke, mari iki jo pisan-pisan jaluk ora bakal tak turuti. Diputer sampe ledes sik tekok. Geting aku.

Samsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: putrapu dari sepuluh orang rewel to.
1: Tidak mas, engkang putra mikro buat rewel. Apun sabun pulau sesepi, sabun pulau paringi mak enggak mas.
0: Ojo nganti rewel yen to putramu rewel mengkomunda dan beake gue rasane ati mudia.
1: Menikol leres kan mas, nanging pulau nyong sapi aja cuma tuju. Pulau wetah cuma tuh engkang putra mikro lo kan mas.
0: Yen to perkorom belum entah malah putra tura popo. Mengko aku bakal melu gula wentah para putra pun danes kok.
1: Angger kula budaya kali dan sampun nepahaken kula ing wayang budaya. Ing manah menika rumah sabat ya mulya sanget lho Kang Mas kula tercerah.
0: Ning emane?
1: Emane pun menapa Kang Mas?
0: Wayahe dahar kok ora ana daharan. Wong wedok kok kebangetan.
1: Nyimpang apunten Kang Mas, nyimpang apunten sak derengipun. Kula menika kasupen, kula menika sampun titiwan ini pun panjenengan dahar.
0: Adat lupiane wis cuma wis ana ing papan kene daharan kawa.
1: Nyimpang apunten Cik Kang Mas. Kantos sawetawis. Iya.
2: Injing.

0: Nyuwun sewu Cintoro. Niki wawang yen kula masak sambuk pun rampung kok Ndoro. Sedaya dhaharan kagem Ndoro. Dewa kecengkat sak menika sampun sumat.
1: Sebut ya Tuhan.

0: kelangan nane pangeran Dewa Kong.
1: Jangan terus Pandoro, kula niki dados abdi panjenengan ampun sawetawis ya wis rodos wis iki mesti kemawon nggih mangertosi. Napa kelanganipun panjenengan? Mesti kemawon
2: sih. Mesti kan Mas Insa mboten masakanipun jurudangan menika.
1: Pandoro.
2: Pripun Kang Mas?
1: Iya. Iya,
2: enak tenan yo.
1: Nggih, Ndara.
2: Yo yo ngono kuwi. Masak enak.
1: Wong kula sane Kang Mas mboten cekar sedhar iki rahap rak koyo ngono to yo. Nggih, Ndara.
3: Pengen moro rene tak lene. Kok dudu koyo padatane.
1: Benenipun menapa ndara? Mangkula niki masak nggih kados adat sabun iki.
2: Kok beda piye to yo?
0: Rasane saya enak, saya enak. Sepisan bakangan ora enak. Sing angka loro mau enak. Sing angka telu saya enak lan enak.
2: Bumbune apa lho ya kok nganti kaya ngono?
1: Bumbune iki bumbu kanthi sadat sapune kondoro nggih enten brabrangi, enten bawange, nggih enten sange.
3: Kok beda?
1: Beda
3: masakan.
2: Rasane iki saya enak. Kok iso beda iki perkarane apa to yo?
1: Matura. Ngaten. Heeh. Menapa menapa nggih?
2: Iya matur bloko ya ora apa-apa to yo.
1: Ngeten lho, Ndara. Nanging kula nyuwun pangapunten satiringipun nggih.
3: Apa?
1: Niki wau kula masak.
3: Yo.
1: Kula ngiris bambang kali bawang. Lho, mboten sengaja biji manis kula tugel metuke iris, Ndara.
0: Yen ngono ku ketutan dagingmu.
1: Kenapa kok ada mas mawon iki, Ndara?
0: Ora sandak tak kowe wedi juta. Yen aku ngrasakake panganan sing dak pangan ketutan dagingmu ning dak rasakake enak. Saya enak, awakku saya seger, awakku saya kuat, aku mangan daging mau. Mula. Mula ngopi. Wiwit dina saiki, Pangeran Dewa Cengkar armane mangan daginge manungsa.
4: Hahaha.

0: 不行，这就变那乱了，不乱都不够了。我你把他气到了，干嘛干嘛？哎，孙我那不不，说话说那话的，干哈呢？你们搞的干哈呢？para tlame para tuye para los santi la nosotros por dentro el pacto para la sanción bien me acuerdo que hago ayo ayo solo no la mi pache aku me va a tuye para no el marang chan si lo hago se tuye que me va a dar no la mi ucor son la de la van si lo hago Padukuran lantaran kami. Yang aku ngelingi urek-urek penungso kui orang kemud yang nangkisir, orang bisa kurang sikar. Nangin aku yos penungso, yos wolungsi, sesuai. Mongkol aku kui pengayoman nyamatin kamu lho. Ini aku semua yang aku mongko ingat kapun untuk diri kusti mongko aku mata siji yang antarane tentang pitoyo jeneng onegoro mongko putraku mung sawiji kunjuk putri Soko kersaning si Salerku mengku Putraku Najan menjumlah itu Bakal tak mintiri Dulu ke prapun Kumati paluhuan Untuk pamerayu kamu kebinti Manu
1: Bango Adi dalam matu Lepat Mungun pangaku
0: Upopo ono sisipu Iki ini aku cecawis Pangapura kan
1: Sinuwun Prabu Sinuwun Bukti saking pamangi abdi dalem kula pati panguna Kula nderek mangayuh badya dalaran Sang Prabu menika sampun rumaosi sampun yuswasa Omongkan Sang Prabu mboten badhe ngundhatir pembinggan ejen kejalan ingin putra kita menyes putri kusumari ngayur no kuning menikau wajib utawi gadak hak negari ega nyes pun buk menikah mengikah apa inggang kalenggakan ini negari kalau Kulombo terbagi kamaran atur pangkalmu deh, makai sakit gayu, kenapa nak jadi gayu?
0: Ayo mulu pangkalmu. Jadi semua pandemu untuk dia. Kepalmu semua atur salat tamis, menewi lepak segera aturku, kersolnya langsakan filosof aksamu satu, menaik perangiku. Negari ini kalau balik kamu ingin kumpul kemudi ke Sulawesi Ayu karena kamu ingin putra dan pemandik lo kirang pas senat jantung mereka tes putus terus nambal lopo bodi lagu perayuki ingin putra mantus kadu pengenat dewa atau cengkak mereka sakit bahwa ini negari ini kalau Selat jantung mereka kalah putra mantu Ini ngelintir utami Bensel datang Pak Dumani pun ke Surai Ayu Mereka kemudik Lui Wicak Sorowi Bawa menawi Ingkan putra mantu yang kemudik negari Untuk ikan menikah Kejaya saya menikah Menawi ku sepaling ayu Lui kemudik Badai kemudik untuk ini negari galu Kulau kita kira pas jalanan Bawaan panitos
1: Mugi keparengo kula badhe pungarsa kalian Kyai Temenggung Tarang.
2: Pak Wali wektu kegiatan pamit.
1: Kyai Temenggung Tarang.
0: Kakang Pak Lurah.
1: Bareng aku ngrungokno atuhmu. Ketok melok yen kowe ora sarujuk. Rekno kebune kalbake dadi aku ing negara gak. Ragun. Kowe aja nganti ngasorke derajating wanita. Yen wanita biyen kowe sauger bisa masak lan macak. Kowe wis negarani wanita kang utama. Ning mergo ombak ungguling jaman diturunkan kahanan. Derajate kawal lan iki ora ana bedan bebasan. Yen lungguh kuwi padha teng ngadeg kon duwe bisa iki. Yen kuwi gelem maca sejarah iki ngono negara kuwi ratune wadon ning negara makon gakan kuwi negara liyane contone ana ing negara kerajaan Kutek sawising Prabu Kudungga kuwi dilengserke lan putra jenenge Putri Ayu Sri Esyana Ebadon Eos Mono negara bisa maju negara adil makmur gemak ripat lo jinawe kencakin angkoyok ngarok minggu
0: lo sewu ya bodoh lah ada kesekolah niko bodoh saya ucap cocok bodoh menikah lah pirembakan gadai usul sowan-sowan jadi bangannya ratu ini kok wadon monggo wadon badal lagi ini pun lagi wadon-wadon alami menaik putra mantu kan juga benar di wadon ini yang kawin sudah minoko kesukin negari wadon ini galo menikah kok
1: di wadon tengar kuih musak putra mantu ini monggo muda jadi wadanan jalan mitu pranatan sisilah ratu paraton dadi ratu kuwi keng kagungane ratu keng ya saka garwa Prameswari ora ketang wanita dong maju mundur negara kuwi ora gumantung dupeh ratu bodoh kuwi ora malah sing bayar kuwi ora ratu sing pinter wong pinter kuwi ora dilambari ati sing suci iki mbilaen orang kita katakan ini bodoh, sauger ada manusia kalau putih, ini malah kondang loh
0: itu baik manggilin pun baik jaga aja soko guru bodoh saya kedaling penggali pun piyama baik nyetor negari adil makmur mulai sandang satu pas ke papan
1: orang kok jenjaga kayak gini loh gunanya apa? Ada ratune, ada patie, ada kalau pranatane jadi yang kabeh bodoh barengan nyambut karena ngarep negor bareng-bareng aku persol orang kita ngaku ini watong orang kita ngaku ini bodoh ini negor kepinteran juga mau ini
0: bro, gak jadi sambil kol itu saya ungin
1: iya
0: sudah jatuh kalau mau kau gak jadi ya gak jadi suara jadi suara kalau ini kagetnya monggo bodohnya bodohnya juga bodoh nopo-nopo
1: iya kena kuih itu dia ini orang matuk ini mau nyalai hukum
2: cukup ini sonde lagi ini kuat pun marah menemukmu Tumenggung Taranggono dua penemu api pencipi sehingga nanti anak mawakannya kita pintumu sebuah laman kita sabiani ini karena si Tarang Gono mengunduh ke penemumu ya bener orang kapan dupeh ke marang lian teksi ojo dupeh wanita jurjani asur sing kok kandangi lanang wadon bodoh podo cendek ngantik podo kure.
0: Soyo-soyo kue dwe pepapuan kentate moco sejarah negara kue dikebudi dari wanita. Kue yo maju. Yora kalah karo negara liyane sing dikebudi dari dia. Ki podo kue. Aku mundut pertimbangan lan atur pamrayogamu. Ning kabeh iki mau isih ana wektu kanggo penggalih sapa mepersi tak temtoke juratu ana ing negara Galuh.

0: awan tangis ngemban putramu iki ana apa eh
1: sakdiripun mantu nyuwun pangapunten ingkang gadah romo kamasti boten sekang
0: ini yang bojomu
1: kamasti boten sekang sak menika nganeh-nganeh romo
0: teges nganeh-nganeh kuwi apa saleh wujud ngono apa iki dene orang jur ngene-ngene sing kepiye
1: kamasti boten sekang ngedai karo menang dahar dagingipun menang

0: semua kowe dalam nanti waktu jangkar terus aku yang ngerti karena ini bujumu yang lebih dari aku ya kok kowe matur karena ini dahar daging menungso kowe nalari ke piye
1: astu kula menika mboten garah matur panjenengan para lahir pun nak manten dong saul kang mas diwoto jangkar besar pun aturakan jimateng jodoh
0: diaturi dening abimu
1: dipun rasakan ya dipun kok suwi-suwi sengwejo adjun dijakan pun dipun dagang kok anggun kumangan rasanya nak ibu ini niki bumbunya apa kok jodoh jangan matur pilih anggun dipun masak niko anggun dipun rajang-rajang katutan jendek manusia pun jodoh jangan meniko romo belajar kita sak manjiku kang mas diwotot sengkar gak dari karmenan dahar dari ini pun menungso romo masa ini pun sampun wonton pengorbanan ini pun jiru dengan ini pun sampun datus korban ini pun kang mas diwotot sengkar romo
0: abimu mati

0: mau durung lakon karepe manungsa kuwi kena dipambung yen sing pambung kuwi nut suprana marang sing bakal tumindak yen bener-bener kaya ngono Rama saguh mepel lawan penggali bojomu aja nganti didosa
1: siaten Rama
0: Kulo cukup den. Ya mbok menawa ki mau lagi lali, mergo sapa enake ngrasake daran sing katon getihe abdi mau.
1: Kesehatan sing ajeng.
0: Ya.

0: sing nambri gelap jajane ngromo samsing pratelanmu keng koyo nuruti keparingi ngromo ora dar daging manusa kowe njaluk lan kudu ditutupi mung negara kanu sing jajan
1: menika
0: dadi ratu ing negara iki titik kowe tak weneng seneng jaluk kuwi ibarate wong ngemis berko kekurangan wong jaluk pinundo satya mung kepengin berko kepengin duwe nanging iki negara lho negara kok dijaluk aku jeneng ratu kuwi sing milih kamu lho aku dipitaya marang kamu lho nek negara tok jaluk kapitane kamu lho aku mau ngendi dur tanggung jawab marang kamu. Kuwi jaluk muliane waton kuwi aja njaluk negara kanu.
1: Boten. Kula tetep nyuwun negari wonten ing Galuh, kula ingkang jumeneng Lalendra wonten ing Galuh.
0: Ngoten sih, Kang.
1: Dawuh.
0: Kok ento suaramu? Nanging Rama bisa maca marang dadi. Ledian kuwi ing ngarep. Ora ngersani Rama matur ngelereni dari daging menungso waton negara tok wene tok jaluk umpama negara tak wene tetep kowe bakal ngambani tumindak kang rugi marang urip

0: kaning ratu pindo pandito nyapto negoro galung tetep
1: negoro sekarang.

0: Uni. Nek bosan kepenak, minggat. Aku boleh anggota meneh.
1: Oke,
0: lho menutup kok blok-blok kok sampe aku. Ada nih, Pak.

0: tieni il gatto? La secca ti qua te soppo!
1: Che cosa di ah,
2: sampai langkah
0: nggih palu buat pate tetep tak rebut sampean pengen jadi pate
2: nggih
0: pengen jadi pate sampean sekolah jurusane nopo
2: kula jurusan P2
0: P2 nopo niku
2: pulang pergi
0: ya ijazah e ijazah e
2: ala ijazah kula dipan rayap
0: nyokok
2: tanpa nyokok mau terjadi
0: lani tanda tangan
2: alah didengkul bawah
0: cap jepong
2: enggak ini bisa waktu sakit dipun palsu tiang
0: ora opo-opo ratune anyar patie anyar
2: wewo sakit ada donat laku aku dati pak
3: pate
2: anjar ini kau tahu bunyo dati pate
0: rapu dewa mau cekar koe pate jeneng ben kondang rapati sapa mau kowe
2: tembung tembung taranggono
0: alah elek
2: sing ape
0: pate klethong
2: pokoke klethong ora apa klethong guys sebentar bayarane
3: penting pate
2: aku pate pate taranggono alias pate Hayo Sukleto niki ndhe usul.
0: Usulanipun
2: aku tak usul ya.
3: Nggih, Pak.
2: Nek sekirane cocok kaya setuju, nek ora cocok beda. Ratune anyar. Tatanan yo kudu anyar. Nek jagat ndi, nek gonti, aku ratune anyar, aturane yo anyar.
0: Ya.
2: Bener apa ora?
3: Setuju.
2: Negara niki dipek dhewe mawon.
0: Betul.
2: Nggih,
0: kapripun iki?
2: Gunake aja mumpung ah.
0: Nggih,
2: mumpung sing urip. Ayo bareng-bareng do bejijak. Nek nek do mati ora do bejijak. Mboten. Nek aku ngono. Mumpung urip gunake urip dadi senengane. Ngombe? Nggih. Mado?
3: Nggih.
2: Mae?
3: Nggih.
0: Nek kula iki ngombe,
2: angsal.
0: Eh, madon.
2: Angsal.
0: Eh, to main.
2: Angsal. Duit tak negara didol.
0: Cocok.
2: Cocok.
0: Cocok.
3: Cocok.
2: Cocok mana?
0: Cocok.
2: Enggak bayar negara.
0: Sing ora cocok minggat saka mendang pamulyan.
2: Wiwit bocah sekolah sesoba. Kuwi teko ning sekolah. Guru lanang wedok awet SMA.
0: Wong tani
2: wiwit milaya kayen sautuwe
0: ha
2: sing kepan lo kelontong, setor negara rontok. Kanggo ratu anyar lo. Ratu anyar lo.
0: Nggih. Upama ora itu. Pak ini.
2: Enggak.
0: Itu panen 5 kintal.
2: Wena sing 3 kintal.
0: Ora itu. Cocok.
2: Ya apa ora?
0: Wis,
2: kok kok tak ndok kenangan lah. Ndok jam 3 ya brongkok kabeh.

0: dibagi kok kurang pas.
1: Gak berapa?
0: Lu
1: 200,
0: cukup
1: tak
0: colong perawane.

0: tumu ndomu ndapa kape kulo dianak gaji pake lo sama dulu miring jengin kulo renen pake anjara-anjara diwini jengin pake karang gono alias Haryo Sopoli
1: sukrita
2: menang kuasa kuri orang bisa menguasamu menguasa kuasa kuri mulkan di wates kejobo kusti kenipto lupa ini kuasa ono tembungan suro sudiro jaya ningrat kebur kering tekaping panas suro wani sudiro politik doyo kaya dening wateng ratu lebur dening pangastuti ora lono mergo patate mulo sing nyipta jaket kuwi tetep ambak barkanyatan ngadi wong sing sakat
0: ha iku wong sakat moksa ketembungan ora bakal bisa kudu
2: ya mokar niteni becek ketitik Allah
0: ketolo kula niku memang sampean nganti kula nglapati sampean iki bukane kula sampean tajak nuntun perkara pate kula boten nek kepengin kula ora dadi pate boten apa sing penting kula entuk melu
2: kowe aja ngiman aku nek iman ora kamu dhewe
0: lho sampean tajak balok kene kowe tetep
2: nduk kowe pakarti
0: he ajek he yen ora kuwe karo

Ugh!

baju bareng.

0: rene lho ae, untu wis cocok rene.
1: Thank you.

saudara pendengar, akhirnya kita tiba di penghujung acara setelah sepanjang hari ini, Senin 14 September 2026. Kami hadir menghiasi ruang dengan Anda dengan berbagai macam acara. Harapan kami semoga bayang tersaji senantiasa menjadikan wahana hiburan dan pendidikan. Akhirnya dari Candi Panggung 58, kami yang bertugas mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Kami pamit undur diri untuk jumpa lagi esok pada frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Panjenipun adicara cahyaning ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng ngenjang Bapak Ibu para pamireng tel tanggal gangsal welas bulan September kali 6 likur dinten Selasa menika, Selasa Kliwon. Kaya padatan biasanipun jam gangsal menika ngaji pagi cahyane ngati. Lan kleresan dinten menika sampun rawuh beliaunya Ustadz Fakhrul Rosi Suhastra MH. Kula pinarak nirumin. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Sehat-sehat Pak Ustaz.
2: Alhamdulillah benar-benar. Cuma ini agak lek sikit.
1: Oh gitu. Gini-gini. Pak Ustaz, topik untuk ngaji pagi hari ini tentang menghidupkan rasa syukur dalam diri kita. Dalam diri sak derengipun Bapak Ibu ingkang wonten dalem, kalau ada kesempatan monggo kita berdiskusi melalui 081-555-6910-53 ning sak derengipun. Monggo Pak Ustaz, mukadimanipun rumiyin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa program ngaji pagi cahyani ati Malang rahimakumullah, yang kami banggakan, kami hormati, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, semuanya dalam keadaan aman, semuanya diberikan kemudahan dalam urusannya, dilapangkan rezekinya, amin ya rabbal alamin.
1: Amin.
2: Juga host kita, pemandu kita yang kita banggakan, Pak Demin. Alhamdulillah. Pendidikan ya sehat-sehat Bang ya.
1: Alhamdulillah Pak Ustaz.
2: Alhamdulillah. Tema kita pada pagi hari ini menghidupkan rasa syukur di dalam diri, di dalam hati kita. Di dalam Al-Qur'an memang disebutkan ada sekian ayat yang menyebutkan bahwasannya yang pandai bersyukur itu hanya sedikit. Di manusia yang pandai bersyukur itu hanya sedikit. Disebutkan waqalilum min ibadiyya syakur, dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Padahal dalam kehidupan ini ya, semuanya yang kita nikmati, yang kita terima adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita ini waktu lahir juga tidak membawa apa-apa? Kita lahir tidak membawa apa-apa. Belum tahu apa-apa, bukan siapa-siapa, bahkan tidak memakai apa-apa. Lahir seperti itu, bukan siapa-siapa, tidak membawa apa-apa, belum tahu apa, bahkan tidak memakai apa-apa. Nah, dalam Al-Quran juga kita diingatkan sekian banyak nikmat Allah. Nikmat Allah itu agar kita menjadi orang-orang yang bisa bersyukur. Jadi, dalam Al-Quran itu ada ayat Al-Quran, beberapa ayat di sini sebetulnya sekitar ada 14 ayat Al-Quran yang diakhiri dengan kalimat ini, la'allakum tashkurun, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, agar kalian orang-orang yang bersyukur. Jadi ada 14 ayat ya. Berarti kita diingatkan dengan sekian macam nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dari sekian itu, misalnya Allah mengingatkan kita, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Ketika kita lahir tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Allah memberi kita fasilitas as-sam'a, pendengaran, wal absor, penglihatan, wal afida, mata hati, hati dan perasaan. Yang ini semuanya merupakan fasilitas dari Allah untuk kehidupan kita. La'allakum tashkurun, agar kita pandai bersyukur. Jadi yang seringkali diingatkan itu ya yang kehidupan kita sehari-hari. Nikmat-nikmat yang sudah melekat pada kita, yang itu sering kita lupakan. Karena apa? Karena kita ini sering mengejar nikmat-nikmat atau ambisi-ambisi duniawi. Terutama ya tidak jauh dari apa? Kekayaan, harta, kekuasaan, jabatan, mungkin apalagi popularitas, kedudukan ya, popularitas, nama baik, nama besar. Sudah gak jauh dari itu yang dikejar dan menjadi orientasi umumnya manusia ya. Umumnya manusia kan begitu, bah. Yang dicari, yang dikejarkannya. Tidak jauh dari itu. Dari harta kekayaan, kemudian mungkin kedudukan dan jabatan, sehingga persaingan dan sebagainya sangat keras seperti itu. Popularitas dan nama baik semua. Yang menjadi fokus manusia, sehingga apa? Ketika itu belum dapat, aduh kok ekonomi sulit, macam-macam. Kemudian, wah, kondisi serba berat ini. Jadi seakan-akan hidupnya sangat berat sekali. Padahal, di satu sisi, ada sekian banyak anugerah Allah yang setiap hari dia nikmati, dan itu akhirnya terlupakan. Dan ini, umumnya manusia seperti itu, ya mungkin termasuk kita. Termasuk kita, karena orientasi kita dalam menilai nikmat itu ya berupa tadi itu kekayaan, kecuali dari ekonomi lah, pokoknya semuanya fulus dan fulus, jabatan dan sebagainya, sehingga nikmat-nikmat Allah yang lain itu yang sering terlupakan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gini mengingatkan di kita ada tiga nikmat ya, jadi tiga anugerah Allah. Kalau itu kita bisa rasakan atau kita sudah mendapatkan, ini seperti sejatinya seakan-akan kita diberikan kenikmatan dunia oleh Allah yang sangat berlimpah. Ya, ada satu hadis riwayat Imam At-Tirmizi, juga riwayat Imam Ibnu Majah, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbi afan fi jasadi indahu kutu yaumi faka'anna mahizat lahud dunia. Barang siapa di antara kalian kok di waktu pagi atau di pagi hari dalam kondisi aminan fi sirbi, ya kondisinya aman lingkungannya, keluarga, tempat tinggalnya, keluarga, mungkin saudaranya, dirinya sendiri, semuanya dalam kondisi aman. tidak dalam kondisi ketakutan, tidak ada bencana, tidak ada musibah besar. Ya dalam kondisi aman ya, kondisi aman dirinya, keluarganya, lingkungannya lagi aman. Kalau orang itu kalau setiap kalau di pagi hari kalau mendapati dirinya dalam kondisi aman, tidak dalam kondisi ketakutan dan kekhawatiran karena bencana dan sebagainya. Yang kedua, mu'afan fi jasadih. Selain aman, juga kondisinya sehat. Mu'afan itu istilahnya sehat walafiat, selamat dari keburukan, selamat dari penyakit. Istilahnya tubuhnya normal, Pak ya. Panca indranya normal, tubuhnya sehat, normal, tidak ada penyakit berat dan sebagainya. Ya meskipun hanya, walaupun sakit, kalau hanya pilek seperti ini, mungkin hanya batuk ringan ya, masih sebenarnya itu hanya sehat lah, alhamdulillah. Jadi kalau kondisinya aman, ya tidak dalam kondisi, tidak dalam tekanan, tidak dalam ketakutan karena ada bencana, musibah macam-macam. Kemudian fisiknya, tubuhnya ya sehat, seger waras lah istilahnya, seger waras. Kemudian innahu kutu yaumi. Yang ketiga, untuk makan hari itu sudah ada. Hanya sekedar makan, untuk makan hari itu dia sudah ada, sudah punya lah.

0: Betapa untuk menjadi orang yang bersyukur itu tidak daki-daki, ya. Tidak sing aneh-aneh. Pokoknya kondisi aman, awai seger waras, sehat, sekedar untuk makan sudah ada. Itu sudah cukup. Itu sudah dapat nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang menjadi apa? Yang dibutuhkan seluruh manusia, ya. Siapapun orangnya, yang dibutuhkannya hanya tiga ini yang paling pokok. Pokoknya aman, ya. Ya masih presiden, masih gubernur, menteri, kalau enggak aman ya enggak akan bisa hidup tenang. Selain aman, ya awake sehat, ya. Meskipun aman, meskipun pejabat siapapun, ya, semuanya butuh sehat. Dan itu yang paling dibutuhkan. Uang banyak, jabatan tinggi, kalau gak sehat ya tidak bisa menikmati. Apa? Kalau orang diberi sehat, diberi rasa aman, itu sudah nikmat yang luar biasa. Ini sekedar apa? Mukadimah, ya Mbah. Nanti kita bisa lanjut dengan dialog atau diskusi bersama lah, ya.
1: Bapak Ibu, kang wonten dalem, wonten kesempatan kangge panjenengan sedaya boleh wedal menika wonten pertanyaan atau mungkin napa menika tentang menghidupkan rasa syukur dalam diri. Nah, Pak Ustaz, tidak jarang mungkin untuk berbicara tentang syukur ini hanya di mulut Pak Ustaz, apalagi dalam kehidupan yang sekarang ini kesulitan ekonomi atau mungkin sesuatu hal pekerjaan itu membuat rasa syukur itu hanya ungkapan. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan mungkin aja minder mental, kadang-kadang stres mengatakan itu. Monggo Pak Ustaz.
0: Memang betul. Ungkap syukur dan seperti hanya sabar itu ya kadang, oh iya lek ngomong gampang gitu ya. Lek hanya sekedar omongan, ungkapan ya gampang, tapi tidak belum tentu bisa melakukan, ya betul. Rasa syukur itu kan makanya perlu dibangun dan dibiasakan. Yang pertama tadi, ya, pertama kita mental. Mental ini dalam artian sejatinya kita ini sudah diberi sekian banyak anugerah oleh Allah. Sudah diberi segala macam kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat sudah sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan. Katakanlah ada orang sambat, oh, sembarang sulit misalkan ini penggawean macam-macamnya. Buktinya ya adalah dia sekarang sudah berumur 30 tahun, 40 tahun. Ya buktinya dia ketika sejak lahir sampai umur 30 tahun ya diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waktu apa namanya selama 40 tahun dia misalkan dia hidup mulai dia lahir sampai usia 40, buktinya ya diberi kehidupan oleh Allah. Enggak sampai mati kelaparan. Gak sampai mati karena penyakit misalkan. Buktinya dia hidup, dia sehat. Itu pun sudah nikmat yang luar biasa. Nah kemudian dalam realita masyarakat, ya mungkin kan kondisi kehidupan manusia kan berbeda-beda. Itu sudah sunnatullah, ya. Sudah ketetapan Allah. Kondisi terutama dalam hal ekonomi dan sebagainya itu masing-masing satu dengan yang lain sudah diberi jatah oleh Allah. Dan ada yang diberi harta lebih, ada yang diberi sedengan, ada yang bahkan mungkin secara ekonomi diberi sangat terbatas oleh Allah. Itu sunnatullah. Itu sunnatullah, ketetapan Allah. Nah, untuk membangun rasa syukur, agama mengajarkan jangan lihat yang lebih tinggi. Jangan lihat yang lebih makmur. Jangan lihat yang lebih kaya. Lihat yang lebih berat kondisinya daripada kita. Lihat yang

0: lebih susah hidupnya daripada kita. Ini nanti akan terbentuk rasa syukur. Ya. Kalau kita melihatnya yang lebih tinggi terus ya. Nah, memang itu coba ya hasilnya. Umumnya manusia ya seperti itu ya. Umumnya manusia tuh ya dia akan melihat orang lain hidupnya lebih enak. Maksudnya ada istilah sawang sinawang. Ada istilah apa? Rumput tetangga lebih hijau misalkan. Jadi melihat yang lain itu lebih baik. Padahal bisa jadi orang lain melihat kita lebih baik hidupnya. Kita melihat memandang orang lain, oh, enak wongiku gini-gini. Kalau belum tentu dia juga merasakan kedamaian dan kenikmatan dia. Bisa jadi orang yang kita bilang enak orangnya enak seperti itu. Dia merindukan, menginginkan kondisi yang seperti kita alami. Ya, seperti itu. Jadi walhasil, pertama perlu disadari ya. Artinya ada semangat kita ini, pertama kita ini bukan siapa-siapa, kita ini bukan apa-apa, kita ini dalam kehidupan ini semuanya diberi fasilitas ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua tadi itu jelas kondisi kehidupan manusia memang secara sunnatullah sudah ditetapkan berbeda-beda, Pak ya. Faddala ba'dukum 'ala ba'din fir rizqi. Allah mengunggulkan, melebihkan sebagian di antara kalian atas sebagian yang lain dalam hal rizki. Ada orang yang triliuner, hartanya bertriliun. Ada orang yang hartanya miliaran, disebut miliarder. Ada orang yang hartanya mungkin jutaan, jutawan. Ada yang model kita ini pas-pasan ya. Maka sekali lagi untuk menumbuhkan rasa syukur itu jangan terlalu sering melihat yang lebih makmur dari kita. Jangan terlalu sering melihat memandang orang yang lebih kaya daripada kita. Karena akan terus terbuai, karena manusia itu ya tidak akan pernah puas. Tidak akan pernah merasa puas, selalu kurang-kurang. Sudah punya rumah, enak ya rumah itu, rumahnya besar, sudah punya rumah besar masih pengen, enak ya tuh ini punya ini, akan terus seperti itu. Jadi membangun rasa syukur itu ya memang harus dari hal-hal yang kecil. Betapa kita ini sudah dapat nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk bersyukur tidak perlu menunggu punya ini, punya itu, berhasil ini, berhasil itu, tidak seperti itu.
1: Nggih. Nggih. Kang nggih.
0: Monggo, Pak.
1: Nggih, wonten Bu Siti ngamanten sing sarim menika. Assalamualaikum Ustaz, kali Mbah Demen. Begini tentang rasa syukur. Apa ada dalam kita menghadapi sehari-hari rasa syukur itu hanya kita yang merasakan atau mungkin orang lain juga ikut merasakan, Pak Ustaz. Contohnya, wis aku ngene wis keadaanku ya tak syukuri ae. Nah, apa harus seperti itu atau enggak ada peningkatan untuk bagaimana kita menambah dari wujud rasa syukur itu menambah meningkatkan melihat orang lain itu sebagai saingan, Pak Ustaz.
0: Oke, baik ya. Persaingan ya dalam rangka untuk meraih kebaikan ya dibolehkan dan dianjurkan. Nah, ya namanya fastabiqul khairat ya. Fastabiqul khairat. Tetapi sekali lagi motivasinya bukan hanya untuk dunia, kepuasan batin, kepuasan nafsu, tapi selalu ada orientasi akhirat. Contohnya begini. Kita mungkin di tempat kerja atau kita berusaha, kan mungkin ada pengusaha misalkan dengan usaha sejenis ya, misalkan pedagang pakaian, pedagang buah, kan juga banyak toko-toko yang sama, ya. Kita boleh bersaing, ya, bahkan dianjurkan, tapi dengan cara yang sehat. Untuk mendapatkan tambahan rezeki yang halal, penghasilannya bertambah, kemudian mungkin omsetnya bertambah, keuntungannya terus bertambah, sehingga apa nanti peluang dia berbuat baik bisa bertambah. Jadi gitu, harus niatnya harus seperti itu. Saya kalau usaha ini semakin baik, semakin besar usaha saya, berarti nanti akan semakin banyak orang-orang yang bisa saya pekerjakan. Saya bisa menyiapkan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Berarti kan itu, jadi motivasinya motivasi yang baik. Sehingga banyak orang yang bisa dibantu. Kemudian kalau saya punya penghasilan banyak, nanti mungkin saya bisa membantu keluarga, membantu perjuangan pendidikan agama dan sebagainya. Jadi selalu ada motivasi ke sana, bukan semata untuk kepuasan diri, merasa puas, merasa bangga bisa mengalahkan orang lain, itu salah. Merasa bangga bisa mengungguli orang lain dengan merendahkan mereka, itu salah, nah, niatnya. Jadi semuanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dengan niat yang baik, itu sangat dianjurkan. Nah, kemudian adapun prinsip sukus tak ngene ae, sukus sudah alhamdulillah, ya. Itu sikap seperti itu baik, ya, dalam hal ini ketika memang kondisinya berat, misalkan kondisi berat, dia kalau terlalu keras berusaha macam-macam, kemudian malah kehilangan waktu untuk ibadah, untuk macam-macam, untuk keluarga, ini apa? Punya prinsip ini wis cukup, alhamdulillah, juga boleh, ya, juga boleh, asal tidak didasari dengan tadi itu rasa malas dan sebagainya. Jadi semuanya makanya penting, al innamal a'malu binniyat. Jadi niat-niat itu sangat mempengaruhi motivasi dan akan menjadi kebaikan yang berpahala atau menjadi kesalahan yang menjadi dosa itu. Ya. Kira seperti itu, Bah, ya.
1: Inggih, Pak Ustaz. Monggo Bapak Ibu bila wonten napa unek-unek tentang materi pagi hari ini atau mungkin yang Anda alami lewat ini. Monggo wonten Pak Parman. Assalamualaikum Pak Ustaz. Tentang kesadaran diri kita ini, saya masih bertanya tentang apalagi di dunia medsos, di dunia digital, seperti digital gitu, ini membaca rasa syukur, Pak Ustaz, rasa syukur dan kebanggaan itu kita lewatkan, itu bentuknya lewat di media, Pak Ustaz. Mungkin dengan cara pamer atau mungkin apa. Apa ini juga bisa membangkitkan orang lain untuk mencontoh kita atau sebaliknya? Makatan Pak Ustaz.
0: Oke. Ya. Jadi memang sekarang sudah eranya era digital, media informasi yang sudah sangat terbuka, sehingga banyak di antara kita yang mungkin memposting prestasinya, memposting prestasi anak-anaknya, bahkan memposting kekayaannya, materinya di media sosial, mungkin di share ketika dia liburan dengan keluarga, sedang mengendarai mobil barunya, mungkin

0: jadi bisa menghindari ya kondisi yang seperti ini. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Pertama, kalau kita ketika kita ingin memposting ya, ingin nge-share kondisi kita, pertama niatnya betul-betul dijaga. Pertama, kalau memposting kebaikan dalam artian prestasi lah, katakanlah kita dapat rezeki, kita dapat kebaikan ya, kita memposting, pertama niatnya harus tahadus bin ni'mah, ingin menampakkan betapa nikmat Allah itu sangat besar ya, betapa semuanya ini adalah karena pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau niatnya dengan tahadus bin ni'mah, insya Allah masih diperkenankan, masih boleh ya. Tetapi niat tahadus bin ni'mah itu juga sangat rentan disusupi niat pamer, niat bangga, dan namanya tafakhur ya, berbangga-bangga dengan keberhasilan dan apa namanya kehebatan kita. Makanya ketika mau posting itu istilahnya istafti kolbak, tanyakan nurani kita, ini saya nge-share ini tujuannya apa, kemudian manfaatnya kira-kira apa, kemudian dampak negatifnya kira-kira apa. Jadi tidak asal posting, tidak asal nge-share, itu yang pertama. Juga yang kedua misalkan kita mau posting apa, masalah kita sumpek misalkan, curhat, bahasanya curhat di media sosial, itu juga harus dilihat motivasinya, kemudian yang kedua dampaknya, dampak negatif maupun dampak positifnya apa. Nah, seperti ini. Adapun ketika kita melihat orang lain, misalkan teman kita lah, keluarga, kolega kita, mereka memposting kebahagiaan lah mereka, misalkan mereka sedang liburan, diposting di media sosial, sedang apa, menikmati kekayaannya macam-macam, sedang berprestasi, bahkan mungkin sedang ibadah di tanah suci, diposting di mana, di media sosialnya, kita nilai, oh man, orang itu sedang bertahadus bin ni'mah, sedang berbagi kabar kebahagiaan, sudah cukup seperti itu, tidak perlu apa namanya ditanggapi dengan negatif dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, lagi-lagi kita nanti ketika melihat kebahagiaan orang lain, bagaimana kita bisa bahagia? Ya, kalau kita melihat kebahagiaan orang lain kemudian kita justru apa namanya merasa tertekan dan menderita, berarti ada sesuatu dalam hati kita itu. Kadang mungkin orang niatnya ya bisa jadi buat manas-manasin ya, wah, karena persaingan panas-panasin, wes tetangganya beli, misalkan beli sepeda ini, dia beli yang lebih mahal, tetangganya posting punya mobil ini, dia posting mobil yang lebih mahal. Itu kalau itu namanya nanti at-tafakhur wa takatsur ya, hanya berbangga-banggaan, berlomba-lomba dengan materi, itu yang tidak diperboleh. Oke, seperti itu kayaknya Mbah Demin ya.
1: Inji, matur sembahnuan. Apa yang disampaikan tentang rasa syukur, wujud rasa syukur, setidaknya mulai yang kecil Pak Ustadz ini.
0: Betul nih.
1: Inji, bagaimana tentang ini Pak Ustadz? Kan sering mungkin beda ya, sering kita marah atau mungkin ada apa, jolak. Salah sedikit marah atau kemarahan ini Pak Ustaz. Nah ini apa rasa syukur sudah hilang atau mungkin bagaimana ini Pak Ustaz untuk membangun
0: ya? Kalau seseorang yang mudah melampiaskan amarah, terkadang di luar kendali ya,
1: leres, Pak
0: Ustaz. Ujung-ujungnya nanti ketangkap polisi, nangis, minta maaf ya. Jadi memang bayan ini ada syukur, ada sabar. Itu kan dua sayap dalam kehidupan manusia itu. Hanya kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min. Sesungguhnya seorang mu'min itu sangat menakjubkan kehidupannya. Kalau dia diberi kebaikan, dia bersyukur. Itu adalah kebaikan baginya. Sebaliknya kalau dia diuji dengan keburukan, dengan kegagalan, sakit dan sebagainya, dia pun bersabar. Dan sabar itu adalah kebaikan baginya. Ya, kalau model tadi itu mudah ngamuk, mudah melampiaskan emosi, mudah apa namanya mencaci maki, mencak-mencak di mana di media sosial, itu berarti ini bang, ya kurang sabar tadi, nggak bisa ngempet ya. Kan sabar itu artinya ngempet, kan? menahan dan mengendalikan emosi itu ya juga bagian dari perintah agama. Wasbir itu kan alama sobak, harus sabar terhadap apa yang menimpa kalian. Orang seperti itu ya berarti kurang sabar namanya. Ya selain kurang bersyukur ya kurang sabar memang ya. Sangat mudah tersulut kemudian melakukan tindakan yang di luar batas yang akhirnya dia rugi sendiri ya. Akhirnya nyesel ya, sudah seperti itu sudah berkali-kali kita lihat. Ya hanya gara-gara sepele senggolan atau sebagainya atau ditegur, marah-marah, mencah-mencah, ya sudah akhirnya menjadi bermasalah. Setelah viral baru minta maaf. Ini kan ya. Dan memang ya sekali lagi seperti ini kondisi kita di akhir zaman ini, betul-betul harus ekstra dari keluarga, anak kita dalam bermedia sosial ini.
1: Dan tidak jarang Pak Ustadz yang kita temui ketika ada saudara kita yang kena apa musibah atau mungkin apa, buru-buru menolong tapi memviralkan Pak Ustadz. Ini ya ini. Nah mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Pak Ustadz tentang menghidupkan rasa syukur dalam diri itu menambah kita semakin berhati-hati. Sayang sekali wedalipun nggih mboten nyekapi Pak Ustaz tentang kesimpulan. Nah, kesimpulane pripun tentang menghidupkan rasa syukur menika sekaligus penutup Pak Ustaz.
0: Baik. Para pemirsa RRI Ngaji Pagi Cahyaning Ati rahimakumullah. Kita untuk bisa hidup bahagia tentu juga harus menghidupkan rasa syukur dalam diri kita. Rasa syukur dengan kesadaran semua yang kita peroleh, fasilitas hidup yang sudah Allah berikan pada kita semuanya ini sangatlah banyak dan berlimpah. Yang itu semuanya perlu kita syukuri, perlu kita sikapi dengan baik. Kemudian yang kedua, kita membiasakan diri ya dengan hal-hal yang kecil pun ya, kita betapa yang sudah kita terima dari Allah lebih banyak dibanding dengan yang kita mungkin kejar, yang kita inginkan. Sudah terlalu banyak kelebihan. Tetapi tidak menghalangi kita untuk terus bekerja keras, meraih cita-cita, meraih kebaikan-kebaikan dan prestasi. Itu dengan niat yang benar, dengan cara yang benar, agar kita bisa mendapatkan rahmat dan kebaikan Allah yang lebih banyak dan kita bisa berbuat baik yang lebih banyak. Kemudian juga yang tidak kalah penting, kita harus terus menanamkan rasa syukur dengan membiasakan diri selalu membaca alhamdulillah. Sering-sering membaca alhamdulillah, alhamdulillah. Karena secara tidak sadar setiap saat, setiap detik kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, paling tidak kita tidak kufur, tidak ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian rezeki kita akan menjadi berkah dan bertambah. Amin. Kebahagiaan kita juga akan terus terjaga bukan hanya di dunia bahkan sampai di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa pada episode yang akan datang di kegiatan atau program yang sama. Lanjut lagi Cahyani Ati insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mekaten Adicara Cahyani Ati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Kita

0: saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamalela Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita harus

0: Bangsa. Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Di udara, semenjak
1: 45 tak purna. Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari Damase
8: mengucapkan semoga semakin sukses.

0: Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Kenapa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh gak keburu mah, kakak berangkat dulu ya.
0: Eh ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh gak usah deh mah, lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh gak usah deh, udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, minggir, awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal